0: penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan, tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun, tapi belum ada banyak-banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
1: Senada hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
2: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke? Okay?
3: Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
2: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
1: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
4: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali, ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu, ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
5: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan, penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
8: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
5: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tudar.
9: Laporan khusus.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
11: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
11: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
12: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
13: Dari India?
12: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya, kan sama-sama Hindu, sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai, yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
11: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
9: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu, ya, unity of voice bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstate it, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life. Kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan keprestaan tadi.
11: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut berikut, beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
13: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati. Bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
14: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
15: Saya sih berharapnya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
4: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo, telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional, dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
17: This year holds particular significance for China and ASEAN.
18: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui 1 triliun dolar Amerika Serikat.
19: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
18: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar menggelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
20: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini dan juga ulang tahun ke-35 dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
18: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Ratul melaporkan selengkapnya.
21: Ismail Elfat, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua untuk keunggulan Argentina atas Inggris.
22: The Most Argentina memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Inggris 2-1 pada semifinal di Stadion Atlanta dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Inggris lebih dulu memimpin pada menit ke-55 melalui penyelesaian Anthony Gordon usai memanfaatkan serangan balik cepat. Gol tersebut membuat Inggris sementara berada di atas Argentina.
23: Sebelah kanan ada Morgan Rojo, sebuah umpan dan sebuah gol! Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
22: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
23: Merasuk ke jantung pertahanan lawan di daerah kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk saudara-saudara, satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.
22: Saat laga diperkirakan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, Argentina justru menambah gol. Berawal dari bola pantulan Alexis McAllister mengenai tiang yang kemudian dikuasai Messi, sebelum mengirim umpan silang kepada Lautaro Martinez yang menyambut umpan tersebut dengan sundulan pada menit kedua tambahan waktu babak kedua, sekaligus mengubah skor menjadi 2-1.
23: Kali ini Messi angkat bola, gol, masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.
22: Kemenangan dramatis ini membawa Argentina menantang Spanyol pada partai final yang akan berlangsung di Stadion New York, New Jersey pada Senin mendatang, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Inggris akan menghadapi Perancis dalam perebutan tempat ketiga sehari sebelumnya di Stadion Miami pada pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM bersama dengan Ece Pendengar. Setelah tadi di warta berita, bahkan kita dengarkan tadi informasi diantaranya lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda ya. Oke, nanti kita akan bahas ya, berbagi informasi untuk para pendengar tentunya. Dan kali ini di timnas sepak bola Argentina yang berhasil lagi-lagi mengalahkan tim nasional dari, kali ini dari Inggris pendengar ya. Skornya tadi 2-1 pendengar di laga semifinal Piala Dunia 2026. Nanti kita akan sampaikan laganya untuk Anda. Kita dengarkan berikut ini terlebih dahulu. Tetap bersama di RRI.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, selamat pagi bagi seluruh para pendengar di RRI Sambas, dan dengan cuaca yang saat ini juga ya sedikit demi sedikit lah cerah, tapi memang kalau di jam segini agak cenderung redup sih ya, lebih ke berawan gitu pendengarnya cuaca kita. Dan kalau untuk hujan masih belum bisa diprediksikan nih pendengar ya, karena bisa dibilang ini lebih ke berkabut sepertinya ya, karena ya seperti kita sampaikan sebelumnya juga cuaca untuk di wilayah Kabupaten Sambas memang masih berpotensi cukup panas gitu pendengar ya, dan ada titik hotspotnya sampai 700-an gitu pendengar ya, 727 pendengar ya, hingga ada ribuan hektar yang terbakar. Jadi ya kita harapkan semoga nanti hujan gitu pendengar ya, amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita ke laga Grand Final Piala Dunia 2026 pendengar. Ini kan hampir memasuki Grand Final gitu pendengar ya. Dan ya sebelumnya kita juga ke semifinal yang berlangsung ya, dengan para pemain ya yang tadi malam jam 2 dini hari gitu pendengar ya, itu berlangsung pertandingan Argentina dan juga Inggris. Dan yaps ya, seperti yang disampaikan di pemberitaan kayak di Pro3 Jakarta sebelumnya juga ya, kali ini semifinal di antara dua kubu tersebut dimenangkan oleh Argentina dengan 2-1 skornya gitu pendengar ya. Dan ya berbagai jalannya pertandingan yang sangat apik sekali pendengar ya, dari babak pertama hingga babak terakhir ya. Kalau kita cek ya di berbagai media juga termasuk di rri.co.id, skor tipis yang ditundukkan oleh tim nasional sepak bola Argentina pendengar ya, 2-1 ini yang berlangsung sebelumnya di Stadion Mercedes-Benz Atlanta pendengar. Dan ya kalau dilihat-lihat, kalau untuk dari jalannya ataupun kronologi terciptanya gol ya, itu sebelumnya juga sudah berlangsung di babak pertama gitu pendengar ya. Itu terlihat sekali pertandingan begitu ketat dan taktisnya, Inggris ini cukup solid di pertahanan rendahnya, sementara Argentina di sana mendominasi penguasaan bola lewat kreativitas sang diva Lionel Messi dan Alexis McAllister, tapi gagal ya untuk menembus jala Jordan Pickford ya di babak pertama. Tapi udah terasa gitu ya bara-baranya gitu pendengar ya. Dan ya gol yang pertama itu dilakukan oleh tim Inggris ternyata, dan rupanya pendengar ya, itu dilakukan di menit ke-55 pendengar, lewat skema serangan balik cepat Jude Bellingham yang mengirimkan umpan terobosan akurat kepada Anthony Gordon yang menusuk dari sisi kiri, kemudian melepaskan tembakan mendatar ke tiang jauh gawang Emiliano Martinez. Akhirnya gol untuk Inggris pendengar ya. Kemudian karena ingin berusaha gitu ya untuk menerobos gawang lawan pihak Inggris, jadi Argentina tidak mau kalah, terus-terusan menekan ya, hingga akhirnya memecahkan kebuntuan dari Enzo Fernandez ya, lewat sepakan keras dari luar kotak penalti yang sedikit berbelok ke arah setelah mengenai bek Inggris yang kemudian mengecoh Jordan Pickford di sana. Gol untuk Argentina. Kemudian di babak penambahan menit ataupun di masa injury time ya, di menit 90+2 ya, ini lagi-lagi kemenangan bagi Argentina. Lionel Messi di sana melepaskan umpan silang akurat dari sisi kanan hingga Lautaro Martinez masuk sebagai pemain pengganti, berhasil memenangi duel udara dan menyundul bola masuk ke gawang Inggris. Hingga babak terakhir ya, skor tetap sama 2-1 gitu pendengar. Itu jalannya permainan tadi yang begitu merinding sekali. Tapi udah dari prediksi yang ada sih memang kayak udah lebih mengarah ke Argentina sebetulnya gitu pendengar ya. Tapi kita tidak bisa memungkiri gitu ya, laga yang dilakukan ataupun pertandingan dilakukan oleh Inggris ini juga sangat luar biasa hingga ke puncak semifinal ini pendengar ya. Dan ya juga para pendengar di RRI Sambas 97,4 FM ya, yang sebelumnya juga ini membawa pilu gitu ya bagi para tim Prancis yang memang udah kalah waktu itu ya, melawan Spanyol ya.
kayaknya Yamin Yamal ini lebih menang, lebih unggul di sana gitu ya, dari tim Spanyol itu Wenger ya. Dan hingga memulangkan sang bintang dari Ronaldo ya Wenger ya. Dan kali ini kita ke jadwal berikutnya ya. Ini yang ditunggu-tunggu oleh pihak baik itu dari tim Inggris ataupun juga Perancis berengar ya. Dan kalau kita cek di berbagai media juga berengar akan berlangsung nantinya. Kalau di hari ini absen dulu ya, udah selesai ya, karena barusan kita ikuti Inggris dengan Argentina gitu berengar ya. Ya besok juga masa istirahat gitu berengar, dilanjutkan ya pada Sabtu 18 Juli 2026, waktunya itu jam 4 waktu Indonesia Barat, yang lokasinya akan berlangsung ya di Hard Rock Stadium Miami berengar. Dan ya kalau dari berbagai prediksi sih katanya Prancis lebih unggul di sana berengar ya, karena kedalaman skuad ini serang mereka juga lebih eksplosif berengar ya, pasca kekalahan dari Spanyol. Lagian juga waktunya juga cukup lama lah mereka beristirahat hingga akhirnya digempur oleh Inggris ya. Dan laga yang ditunggu-tunggu adalah grand final. Nah ini gak terasa ya, udah hampir sebulanan kita menyaksikan pertandingan sepak bola dunia pernah ya, di FIFA 2026 ya, akan berakhir nantinya pada Senin 20 Juli 2026 itu di jam 2 dini hari berengar ya, atau pukul 2 waktu Indonesia Barat di New York New Jersey Stadium MetLife Stadium berengar ya. Dan katanya sih ya ini 50-50 berengar ya, dan lebih unggul sih Spanyol. Entah kenapa juga hati ini maaf-maaf nih Argentina ya, bukan maksud untuk menyelingkuhi ataupun juga berpindah hati gitu ya. Tapi kayaknya ya dari laga pertandingan yang dilakukan oleh pihak Spanyol yang cukup unggul sekali gitu berengar ya, ini bisa berakhir dengan skor paling enggak imbang, atau paling enggak ya di sana lebih unggul itu Spanyol gitu pendengar ya. Karena sekarang juga lebih banyak nih memfavoritkan juara pada mereka ya, dengan probabilitas kemenangan mencapai sekitar 58% ya, seperti di prediksi pasar Polymarket, dan juga di antara di cash adalah gitu ya, diprediksi oleh para pengamat sepak bola gitu pendengar ya. Dan ya kalau dari tim nasional sepak bola Spanyol yang sekarang ini juga sudah mengantongi 37 laga loh pendengar ya, tanpa terkalahkan secara beruntun, dan ini hampir menyamai rekor dunia milik Italia. Dan kalau dari lini belakang La Roja yang dikomandoi Aymeric Laporte, juga disokong metronom Rodri yang tampil superior dengan hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen. Gimana enggak berpindah hati kita jadinya ya. Nah, Spanyol ini punya waktu istirahat 1 hari lebih banyak dibandingkan Argentina untuk memenangi semifinal tanpa perpanjangan waktu. Nah, ini nih faktor terakhir dari sang mega bintang Lionel Messi pernah yang di prediksi ya menjadi laga internasional terakhir baginya. Nah, baik konsensus analisis dari USA Today yang menyebut faktor magis sang Messi ini telah mengemas 3 assist di fase krusial yang bisa saja membalikkan semua prediksi matematis. Siapa tahu, kita nggak tahu ya, Argentina mungkin lebih unggul di sana ya. Tapi ya lagi-lagi Argentina di sana juga sudah mencetak total 14 gol dari rata-rata 2,8 gol per laga di 5 pertandingan terakhir mereka benar ya. Dan ya diantaranya juga masih ditunggu-tunggu hal yang menakjubkan ataupun juga akhir laga yang kita harapkan juga akan menjadi pertarungan yang cukup epik di antara kedua pemain ini. Wah, sangat menyebarkan sih ya. Kita tunggu hari Minggu
hari bersejarah ataupun momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pecinta sepak bola dunia ya. Dan ya para pendengar di RRI Sambas, itulah berbagai prediksi dan jalannya laga yang sebelumnya berlangsung. Oke deh, para pendengar di RRI Sambas, kita akan suguhkan lagu-lagu Piala Dunia yang lainnya hingga nanti jam 9 kami hadirkan untuk Anda Voice of Indonesia dan Cek Fakta. Tetap bersama di RRI Sambas.

0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM dengan lagu-lagu pematik semangat bagi para pendengar. Ya, walaupun cuaca kayaknya ya masih dalam keadaan sendu pendengar. Lebih ke berawan gitu pendengar ya, tapi udah terasa cukup kering ya, walaupun kemarin malam itu sempat hujan deras pendengar ya. Dan ya para pendengar di RRI Samba 97,4 FM terpantau cuaca sebagian besar diantaranya lebih ke berawan pendengar. Ada sebagian juga wilayah di daerah Kabupaten Samba saat ini kita cek di bmkg.go.id ada yang hujan ringan pendengar ya, dan suhunya sekitar di angka 27 hingga 30 derajat Celcius pendengar ya. Suhu lebih cenderung agak turun gitu pendengar ya, di hari ini lebih ke sendu ataupun lebih ke berawan gitu pendengar ya. Dan dari prediksinya sih akan ada hujan ringan gitu pendengar ya di beberapa hari ke depan ya. Mudah-mudahan aja pendengar ya, mudah-mudahan bisa memadamkan api ya yang memang ataupun titik hotspot yang sebelumnya disampaikan gitu pendengar ya melalui BPBD daerah Kabupaten Sambas ini, ataupun juga yang sempat lahannya kebakar gitu pendengar. Oke deh para pendengar di RRI Sambas 97,4 FM ya, kita juga hadirkan berbagai program acara lainnya nanti di Cek Fakta dan Voice of Indonesia. Ini pendengar kita nih, ada gabung nih Aki Busri. Selamat pagi Ca, apa kabar di hari ini? Alhamdulillah sih, saya baik-baik aja ya. Ada hujan ke di tempat Eci semalamnya? Alhamdulillah memang ada hujan lebat ya. Dan ye berhenti kadang bisa dikatakan 15 menit hujan ya, tiba-tiba lebat ya, berhenti 2-3 menit hujan lagi. Gila kayak berhenti bentar rinting, hujan lagi pendengar lebat sampai jam kayaknya jam 9-10an gitu pendengar ya hujannya ya, baru berhenti gitu pendengar. Dan kalau di tempat saya katanya belum ada hujan. Walah ini akhirnya mudah-mudahan cepat hujan di sini nih. Pagi hari cuaca agak sendu atau randup basenya nyani sami di situ pun agak sedikit lebih cerah lah beberapa dibandingkan beberapa jam sebelumnya gitu pendengar ya. Oke deh para pendengar di RRI Sambas tentu bisa bergabung bersama kami menanggapi informasi yang kami hadirkan, ataupun diantaranya juga ingin menyapa para pendengar yang lain atau di daerah para pendengar apakah sudah hujan juga di daerahnya, boleh disampaikan kepada kita, atau kondisi jalan yang memang harus diwaspadai para pengendara kita. Tapi ya bagi para pengendara semua yang saat ini sedang dalam perjalanan, semoga selamat hingga tujuan. Oke, untuk Anda tetap bersama di RRI Samba 97,4 FM.
1: Saatnya Anda dengar RRI Samba 97,4 MHz.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Megahertz.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya aksi unjuk rasa yang memprotes stop bayar pajak akibat kasus korupsi yang masih terus terjadi di Indonesia. Namun faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil pemeriksaan Hype Moderation menemukan bahwa foto yang memperlihatkan masa aksi boikot pajak dihasilkan oleh artificial intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Sedangkan AI or not juga mendeteksi foto tersebut buatan AI dengan probabilitas 95% dan deepfake 85%.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Terima kasih, masih bersama di FM 97,4 MHz.
3: Oke, di 97,4 FM Radio Republik Indonesia, Sambas ya. Selamat pagi bagi seluruh para pendengar, masih bersama di RRI. Dan selamat mendengarkan di 97,4 FM di Radio Terestrial kita, ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Dan sesaat lagi kita hantarkan Anda ke siaran luar negeri pendengar ya, Voice of Indonesia. Untuk Anda hingga jam 10 nanti kami hadirkan berbagai program acara lainnya. Tetap bersama di RRI Sambas. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: kalau aku nih gampang. Berapa, Mang?
1: 5.000, Dek.
0: Bentar, bentar. Ya ampun, Karin. Kok duitnya kamu simpan kayak gitu? Kayak tisu bekas. Padahal kan itu uang keluaran baru. Alah, yang penting laku. Kamu tuh ya, uang rupiah itu juga sebagai simbol kedaulatan negara loh. Jadi kamu harus bangga dan memanfaatkan serta memperlakukan uang dengan baik. Kamu tahu nggak, baru-baru ini uang rupiah tahun edar 2022 itu dinobatkan sebagai Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 oleh International Association of Currency Affairs. Karena uang rupiah tahun emisi 2022 ini lebih unggul pada desainnya, unsur pengaman, dan bahan, sehingga uang rupiah ini jadi semakin indah, lebih aman, dan lebih tahan lama. Tapi kalau semua orang menyimpan uang seperti kamu, wah.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Aduh, salah lagi.
2: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

hati aku sembuh. Aku pengen ngajak kamu jalan-jalan lagi ke Solo.

0: Megats. Oke pendengar, saatnya kita beralih ke dinamika olahraga RRI Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.
1: Awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
2: Messi. Oh, England are in trouble. Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
4: Pues esto sinceramente vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla, pero qué más tiene que hacer.
2: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
5: I think it was a very close match.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya. Unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
5: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
2: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife, East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: Nice ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal sejak Januari 2023. Ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Brighton are getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara tadi Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya Liliana Dea melaporkan.
1: Nah, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koih dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi yang terbesar sepanjang karir Wernskiöld. Etape sejauh 161,3 km tersebut juga tercatat sebagai etape tercepat dalam sejarah Tour de France dengan kecepatan rata-rata sekitar 50,9 km per jam. Usai balapan, Wernskiöld mengaku masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
3: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
1: It's unbelievable.
2: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etape pegunungan berikutnya.
4: Not an easy one, but at least was short.
5: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
2: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Magny-Cours menuju Chalon-sur-Loire dalam etape datar yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membooking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan Komite Wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil secara kotor.

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Shengshu dan Taning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari Arena Voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini udah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman skuad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin grok langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu, udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Informasi lainnya pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi di IMI itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau tadi tingkat nasional udah punya nama satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana, namun dengan regulasi PON saat ini Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.
1: Dan aku sama pelatih-pelatih sama teman-teman aku juga yang udah dukung aku, jadi aku harus kasih yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
0: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Weekends.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba. Setelah dinamika olahraga RRI Pro 3 Jakarta, kita ikuti bersama dan ya kita menjelang kumandang azan zuhur ya untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Pendengar, kami juga hadirkan lagu religi dan juga informasi untuk para pendengar. Hingga nanti kita akan dengarkan kumandang azan zuhur ya di jam 11.52 menit waktu Indonesia Barat. Dengan kondisi cuaca saat ini terpantau lumayan cerah gitu pendengar ya, berangsur-angsur dari tadi pagi jam 6 sampai sekarang udah lumayan cerah ya dibandingkan tadi pagi. Dan ya kalau untuk beberapa waktu ke depan cuaca akan lebih berawan pendengar, dan ini masih ada prediksi hujan sih yang akan mengguyur daerah Kabupaten Sambas di sore harinya di sebagian wilayah pendengar ya. Dan pastinya tetap selalu dengarkan RRI Sambas, kita juga akan selalu update perkiraan cuaca untuk para pendengar. Sebelum lagu religi, kita ke kisah inspiratif berikut ini pendengar ya. Nah ini ya biar para pendengar kita deh, anak-anak sekolah biar semangat gitu ya untuk sekolah gitu pastinya gitu ya. Kali ini kita kutip ya dari kompas.com. Dan ini ada sosok Julian Yusmardi Mahuda yang berusia 18 tahun, diantaranya yang berasal ya di daerah NTT pendengar ya, yang punya rumah panggung berdinding anyaman bambu dan tiang dari kayu lontar, yang akhirnya mengerahkan diri ataupun kemampuan terbaiknya untuk bisa meraih pendidikan tinggi. Pemuda asal desa Rainalulu, Kabupaten Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur, yang bentar lagi nih memulai langkahnya sebagai mahasiswa Universitas Gajah Mada UGM di Yogyakarta. Pendengar, Yusmar ini pendengar tumbuh tanpa kehadiran orang tua kandung, jadi dirinya ini dibesarkan oleh kakek dan neneknya. Sang ayah meninggal dunia sejak Yusmar usia 1 tahun, sedangkan sang ibunya melanjutkan kehidupan baru di daerah yang lainnya. Bisa dibilang Yusmar ini adalah seorang anak broken home gitu mendengar ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup, kakek Yusmar ini bernama Rehabiem Wadudima yang usianya sudah 75 tahun bekerja sebagai petani, dan sang nenek Welminje Wilamaga 67 tahun berjualan kue. Jadi ceritalah si Yusmar ini ya waktu di kelas 5 SD ya, tidak ada yang ngajarin katanya. Lagian opa dan omanya itu memang tidak bersekolah gitu ya, tidak bisa berbahasa Indonesia, dan waktu pas COVID-19 lah baru punya HP gitu pendengar ya. Dan saat itulah si Yusmar ini akhirnya berkomitmen untuk serius belajar, dan diakuinya bahwa dulu dirinya tidak terpikirkan tuh namanya kuliah ya, karena tahu dirinya ini punya keterbatasan ekonomi. Tapi pengalaman mengikuti kegiatan Duta Siswa Indonesia saat duduk di kelas 12 mengubah cara pandangnya tentang pendidikan. Ini bikin merinding gitu pendengar ya. Karena dikala orang lagi ya sulit lah gitu ya dalam segi ekonomi, tapi tekadnya untuk sekolah ya, melanjutkan perguruan tinggi misalnya, itu sangat kuat gitu pendengar ya. Tapi karena adanya keterbatasan ekonomi yang sering menghambat dibandingkan nih orang yang punya berkecukupan apapun itu ya, tapi ujung-ujungnya dia malas, walaupun gak semuanya kayak gitu gitu pendengar ya. Tapi ini kayak apa ya, jadi terenyuh kita mendengarnya gitu pendengar. Dan Yusmar ini adalah murid aktif, juga ikut kegiatan organisasi, menjadi wakil ketua OSIS. Udah sejak awal masa SMA yang dinanti-nantikan momen untuk dikirim ke sekolah mengikuti berbagai lomba pendengar ya. Tapi tunggu punya tunggu enggak kunjung datang itu pendengar ya, untuk ikut gitu pendengar ya. Dan ya lagi-lagi Yusmar membuat perencanaan kegiatan dan manajemen waktu, menyeimbangkan kewajiban akademik dan padatnya kegiatan organisasi. Nah, setelah jam sekolah hingga malam hari waktunya lebih banyak dipakai untuk kegiatan organisasi, akhirnya dirinya memilih belajar pada dini hari. Nih. Waktu yang mungkin seharian kita ada yang banyak banget ya waktunya ya, ataupun ada yang kayak sedikit ya karena harus bekerja, harus kuliah, ataupun ada lagi yang kerja lain gitu ya. Padatlah waktunya, tapi masih menyempatkan diri untuk belajar. Ini keren sih ya.
manajemen waktunya keren, bisa diakui jempol banget ya. Dan lagi-lagi ya, usaha Yusmar tidak sia-sia. Alhamdulillahnya ya, Yusmar ini berhasil diterima di program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIPOL melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP, pendengar. Nah, bukan hanya itu, dirinya mendapatkan beasiswa UKT, uang kuliah tunggal pendidikan unggul bersubsidi 100% alias kuliah gratis di UGM. Makin merinding, ya Allah, ya luar biasa ya pendengar ya. Nasibnya berpihak padanya gitu pendengar ya. Ini suatu kebanggaan padanya, pastinya kita support dengan sebaik mungkin, paling enggak doalah ya untuk Yusmar ini ya. Nah, pilihan studi ilmu komunikasi sudah jadi keinginannya sejak di SMA, tentu dengan tetap berupaya mengenali bakat dan kemampuannya. Nah, menurut Yusmar, dirinya senang berkomunikasi dan memang aktif membuat konten di media sosial, serta dirinya melihat prospek kerja lulusan ilmu komunikasi sesuai dengan cita-citanya. Dulunya kayak gitu, sama deh kita deh Yusmar ya. Karena dulunya, tapi bedanya ya, kalau Yusmar ini memang aktif berkomunikasi, kalau Eca dulu memang benar-benar pasif, malu gitu ya untuk membangun komunikasi. Jadi pengennya ya belajarlah untuk berkomunikasi dengan baik dengan orang. Tentunya ya mulutan ya akhirnya benar. Tapi ya lagi-lagi dengan kisah Yusmar yang punya keberanian untuk mencoba ya mewujudkan cita-citanya, yang pastinya dengan berbagai usaha yang telah dilakukannya, keterbatasan ekonomi bukan jadi alasan untuk kita bisa mengejar cita-cita. Dan alhamdulillahnya nasibnya berpihak padanya gitu pendengarnya, dibantu dengan biaya kuliah secara gratis. Mungkin hari-harinya aja gitu ya pendengarnya, tapi itu bisalah ya untuk kerja sambilan. Tapi mudah-mudahan, kita doakan lagi nih, ada yang usaha untuk kuliah gitu ya, untuk mengejar segala impiannya sampai selesai, ataupun juga ingin mengubah nasibnya menjadi lebih sukses. Kita doakan mudah-mudahan jalannya mulus, lancar, bisa menjadi sukses, mungkin lebih dari yang apa kita harapkan. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan walaupun gak sekarang gitu ya, gak instan caranya gitu pendengar, tapi mudah-mudahan akan ada hal yang lebih baik nantinya. Oke deh para pendengar di RRI Samba 97,4 FM, kita dengarkan lagu religi berikut ini terlebih dahulu, tetap bersama di RRI Samba. Kita doa bersama nih, ada doaku Hadad Alwi dan Fadli Padi. Selamat mendengarkan.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Hal ataka hadithul ghashiyah?
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat?
1: Wujuhun yawma idzin khashi'ah.
0: Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina.
1: Amilatun nasibah.
0: Karena bekerja keras, lagi kepayahan.
1: Tasla naran hamiyah.
0: Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka.
1: Tusqa min 'ainin aniyah.
0: Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
1: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
0: Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri.
1: La yusminu wa la yughni min ju'.
0: Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
1: Wujuhun yawma'idhin na'imah.
0: Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri.
1: Lisa'iha radiyah.
0: Merasa senang karena usahanya sendiri.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Mereka dalam surga yang tinggi.
1: La tasma'u fiha laghiyah.
0: Di sana, kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna.
1: Fiha 'ainun jariyah.
0: Di sana ada mata air yang mengalir.
1: Fiha sururun marfu'ah.
0: Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan.
1: Wa akwabun mawdu'ah.
0: Dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya.
1: Wa namariqu masfufah.
0: Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun.
1: وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ.
0: Dan permadani-permadani yang terhampar.
1: أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ.
0: Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan?
1: وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ.
0: Dan langit bagaimana ditinggikan?
1: Wa ilal jibali kaifa nusibat.
0: Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan?

0: Dan bumi bagaimana dihamparkan.
1: Fadzakkir innama anta mudzakkir.
0: Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan.
1: Lasta 'alaihim bimusaitir.
0: Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
1: Illa man tawalla wa kafar.
0: Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir.
1: Fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar.
0: Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.
1: Inna ilayna iyabahum.
0: Sungguh, kepada kamilah mereka kembali.
1: Thumma inna alayna hisabahum.
0: Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.

0: Di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Samba, selamat siang dan selamat menjalankan ibadah sholat fardu zuhur bagi seluruh umat muslim yang saat ini menjalankan. Dan pendengar, di Samba Siang dilanjutkan oleh teman-teman kita yang bertugas untuk Anda. Dan sesaat lagi kita akan dengarkan lagu Daerah Nusantara atau di lagu Daerah Sambas, di seni budaya tradisional. Untuk Anda, selamat mendengarkan. Selamat siang.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Peristiwa kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Santos bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau KesBangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari KRI.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya KRI di Provinsi Sumatera Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Saya menyampaikan pandangan akhir atas anggaran umum partisipasi DPRD atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
4: Sari Berita Penting. SD Negeri 52 Sungai Raya Kabupaten Kuburaya kekurangan ruang kelas dan guru.
5: Maka kami mohon nanti supaya nanti kalau pemerintah bisa mendengarkan, mohon untuk menggenapkan ruang lokal kami itu menjadi 6 kelas.
4: Kalimantan Barat butuh strategi kependudukan berkualitas.
6: Kemudian kesehatan ibunya juga bisa lebih diperhatikan dan itu tidak jadi stres buat anaknya maupun ibunya.

0: Itulah di antara topik informasi yang akan kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, kondisi SD Negeri 52 Sungai Raya di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya masih jauh dari kata ideal. Sekolah yang hanya memiliki 4 ruang kelas ini hanya dan harus menampung 6 rombongan belajar dengan cara menjekat 2 ruang menjadi 4 kelas. Selain minim ruang belajar, sekolah juga menghadapi keterbatasan tenaga pendidik, dan kita simak laporannya.
1: Keterbatasan ruang kelas membuat proses belajar mengajar di SD Negeri 52 Sungai Raya berlangsung tidak maksimal. Dari 6 rombongan belajar yang ada, sekolah hanya memiliki 4 ruang kelas sehingga 2 ruang harus disekat menggunakan pembatas sederhana agar dapat digunakan 2 kelas sekaligus. Kepala SDN 52 Sungai Raya, Dwi Mirawati, mengatakan kondisi tersebut membuat konsentrasi siswa mudah terganggu karena suara guru dari kelas sebelah saling terdengar. Meski demikian, penyekatan menjadi satu-satunya solusi yang dapat dilakukan sambil menunggu penambahan ruang kelas dari pemerintah.
2: Efektivitasnya belajar mengajar itu memang bisa dikatakan tidak efektif, karena dalam satu lokal dibagi menjadi 2 rombel, sehingga untuk memberikan pembelajaran otomatis antara guru satu dengan guru lainnya itu tentu bisa membuat konsentrasi anak itu bisa berpecah atau berbagi. Maka kami mohon nanti supaya nanti kalau pemerintah bisa mendengarkan, mohon untuk menggenapkan ruang lokal kami itu menjadi 6 kelas sehingga setiap rombel mempunyai satu kelasnya masing-masing.
1: Tak hanya kekurangan ruang belajar, SDN 52 Sungai Raya juga mengalami keterbatasan tenaga pendidik. Saat ini sekolah hanya memiliki 4 guru kelas berstatus ASN dan 1 guru PJOK. Sementara guru pendidikan agama Islam belum tersedia sejak tahun 2021 sehingga mata pelajaran tersebut sementara diampu oleh guru kelas. Untuk memenuhi kebutuhan mengajar, sekolah merekrut guru honorer. Namun, status guru honorer yang belum terdaftar dalam Dapodik membuat pembayaran honor melalui dana BOS belum dapat dilakukan. Pihak sekolah mengaku telah berulang kali mengajukan penambahan guru kepada dinas terkait, namun hingga kini belum mendapat tindak lanjut.
2: Untuk kekurangan guru kelasnya yang lainnya, karena kami hanya 4 guru kelas yang ASN, kami mengambil guru honor yang belum sampai saat ini belum bisa dimasukkan ke dalam data Dapodik karena data Dapodik itu masih terkunci. Dan selama ini kami meminta juga tambahan tenaga guru, belum ada respon juga dari dinas gitu. Sudah berapa kali kami ajukan dan berapa kali sudah dari dinas dirampilkan selebaran untuk mengisi data kekurangan guru. Sudah berapa kali kami ajukan, ya sampai sekarang masih belum ada realisasi ada guru yang pindah ke SD 52.
1: Pihak sekolah berharap pemerintah Kabupaten Kubu Raya segera memberikan perhatian dengan menambah ruang kelas dan tenaga pendidik agar proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih optimal. Indri Rizkita melaporkan.
0: Pemerintah daerah didorong segera menyusun peta jalan pembangunan kependudukan sebagai langkah strategis memanfaatkan bonus demografi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Barat. Kebijakan ini dinilai penting masuk kami untuk memastikan pembangunan kependudukan berjalan terarah, mulai dari pengelolaan jumlah penduduk, peningkatan kualitas keluarga, hingga pemerataan persebaran penduduk. Dan berikut laporannya.
1: Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat memandang pembangunan kependudukan tidak hanya berfokus pada jumlah penduduk, tetapi juga kualitas dan persebarannya. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun peta jalan pembangunan kependudukan sebagai acuan kebijakan lintas sektor. Menurut Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat, Nyigit Wudi Amini, program Bangga Kencana juga perlu dipahami sebagai upaya merencanakan jarak kelahiran yang ideal demi menjaga kesehatan ibu dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak, bukan sekadar membatasi jumlah anak.
3: sehingga dia bisa fokus pada pertumbuhan perkembangan anak yang baru dilahirkan. Kemudian kesehatan ibunya juga bisa lebih diperhatikan, dan itu tidak jadi stres buat anaknya maupun ibunya. Jadi kita lebih berbicara ke sana, bicara lagi nanti ujung-ujungnya ngomongin kualitasnya ya. Kualitas dan kesehatan ibu dan anak, lebih ke sana juga gitu.
1: Sementara itu, Ketua Koalisi Kependudukan Kalimantan Barat, Mairan Panggabean, menyebut kepadatan penduduk Kalimantan Barat masih sekitar 39 jiwa per kilometer persegi. Untuk mencapai kategori kepadatan rendah, Kalimantan Barat diperkirakan membutuhkan tambahan sekitar 1,7 juta penduduk melalui strategi mobilitas penduduk yang terarah dan berkualitas.
4: Nah, kalau kita pakai batas kepadatan penduduk rendah, 50 minimalnya, rendah ya, mesti rendah itu 50 sampai 100 ininya, intervalnya, kita pakai yang ukuran 50, kita perlu 1,7 juta penduduk untuk mencapai 50 jiwa per kilometer.
1: Mairan menambahkan Kalimantan Barat telah memasuki bonus demografi sejak 2020. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan peran keluarga menjadi kunci agar bonus demografi mampu mendorong pembangunan daerah. Harmanta dan Indri Rizkita melaporkan.
5: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live radio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Pemerintah Kayong Utara mengajak seluruh elemen masyarakat bergotong royong menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan nyaman menjelang pelaksanaan Musawaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Bupati Kayong Utara menegaskan keberhasilan MTQ tidak hanya diukur dari kelancaran perlombaan, tetapi juga kesan positif yang dirasakan para tamu.
6: Keberhasilan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayong Utara tidak hanya bergantung pada suksesnya perlombaan. Bupati Kayong Utara Romi Wijaya menegaskan kebersihan lingkungan, keramahan masyarakat, keamanan, keterlibatan, dan semangat kebersamaan juga menjadi tolak ukur penting keberhasilan sebagai tuan rumah. Hal itu disampaikan Romi Wijaya saat membuka Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat tahun 2026 yang dirangkaikan dengan persiapan pelaksanaan MTQ ke-34 di Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Untuk menyukseskan agenda tingkat provinsi tersebut, pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengajak seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah kecamatan dan desa, berbagai organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan gotong royong. Berbagai upaya dilakukan mulai dari membersihkan lingkungan, memperbaiki fasilitas umum, menata taman dan ruang terbuka hijau, membersihkan saluran drainase hingga membudayakan pola hidup bersih di lingkungan masing-masing.
7: Untuk daerah kita menjadi lebih baik. Samping itu, kegiatan gotong royong ini juga menunjukkan kontribusi dan partisipasi kita dalam rangka menyukseskan persiapan pasangan yang penting ketika berkongsi di Kabupaten Kayong Utara.
6: Bupati Romi Wijaya menilai gerakan gotong royong ini tidak hanya menjadi bagian dari persiapan MTQ, tetapi juga investasi sosial untuk membangun karakter masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan menjaga semangat kebersamaan. Dirinya berharap budaya gotong royong terus dipertahankan karena manfaatnya akan dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sekaligus mendukung pembangunan daerah. Syarusani melaporkan.
0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak semifinal. RRI Pontianak berkolaborasi dengan Komisi 7 DPR RI menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 di Gedung Paralimpik Kalimantan Barat. Momen ini disambut antusias warga yang menonton sekaligus menghibur para pecinta sepak bola setempat, dan kita simak laporannya.
8: RRI Pontianak menggandeng Komisi 7 DPR RI dalam menggelar nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 yang dilaksanakan di Gedung Paralimpik NPCI Kalimantan Barat, yang pada kesempatan ini menyuguhkan pertandingan semifinal antara tim Prancis menghadapi Spanyol. Keseruan penonton memadati aula gedung yang masing-masing menjagokan tim idola mereka. Anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS, Alifuddin yang ikut nonton bareng saat ditemui mengatakan, kegiatan nobar ini merupakan bentuk partisipasi Komisi 7 DPR RI yang merupakan mitra kerja TVRI untuk menghadirkan tontonan yang bisa dinikmati masyarakat bersama-sama.
9: Alhamdulillah ya, pada malam hari ini kami sebagai anggota dewan dari Komisi 7 yang mitra dengan TVRI bisa berpartisipasi untuk nonton bareng ya. Bagi ada kesepakatan antara Komisi 7 dengan DPR dan bisa mengadakan di Paralimpik yang luar biasa ya. Tentu saja kami harapkan, kami ingin membahagiakan manusia itu orang ya. Dengan kami membahagiakan orang maka kami akan bahagia.
8: Penonton yang hadir dalam kegiatan nobar juga mendapatkan berbagai door prize menarik pada sesi games yang disiapkan penyelenggara. Momen ini pun menambah keseruan nobar yang dilaksanakan dini hari tersebut. Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno mengatakan kegiatan nonton bareng ini telah dirancang sejak sebulan lalu setelah pihaknya menerima amanat dari Direksi RRI untuk menyelenggarakan program tersebut. Ia menjelaskan penyandang disabilitas dipilih sebagai peserta utama agar mereka dapat merasakan semangat kebersamaan dan turut menikmati euforia pertandingan bersama masyarakat.
9: Debar kita di Gor Paralimpik ini memang menjadi cita-cita saya sejak sebulan yang lalu ketika direksi mengamanatkan kita menyelenggarakan debar. Dan di acara debar ini kita memang menghususkan kepada mereka yang disabilitas sehingga mereka juga merasakan kebahagiaan. Dan alhamdulillah ini direspon oleh Pak Alifuddin, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS, dan beliau sangat mendukung semua penyelenggaraan yang dilakukan pada malam hari ini atau dini hari ini sehingga dapat berjalan lancar dan diikuti oleh banyak warga di sekitar Gor Paralimpik dan juga mereka yang menggunakan gedung ini, mereka-mereka disabilitas yang sering memanfaatkan gedung ini juga hadir pada kesempatan pagi hari ini.
8: Salah satu penonton, Harry, mengaku senang bisa nonton bareng bersama warga lainnya sehingga tercipta keseruan yang berbeda. Dirinya pun menjadi salah satu penonton yang mendapatkan door prize dari penyelenggara.
10: Senang sekali, Pak. Lagi ya. Kalau babak kedua harus lebih agresif lagi, Pak. Lebih cantik lagi mainnya. Semoga bisa menang lah Prancis. Lebih meriah tampaknya, Pak. Ada musiknya, bandnya juga ada. Ya, semoga lebih ramai lagi. Semoga lebih ramai lagi lah.
8: Melalui kegiatan nobar ini, RRI Pontianak tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan inklusivitas dengan melibatkan penyandang disabilitas untuk menikmati euforia Piala Dunia 2026 bersama. Wilhelmus melaporkan.
0: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Budiman Tahir mengatakan terima kasih dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya anda dengar RRI Sambas 97.4 MHz.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Pendengar, anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya anda dengar RRI Sambas 97.4 MHz.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id

Tipiralto. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Dan selamat bergabung nih pendengar di Pro 1 Sambas dan bersama Bang Uus. Pada edisi siang hari ini kita sudah masuk di edisi program Pro Dangdut. Tempatnya dengan lagu dangdut favorit dan lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda. Nah pendengar, di jam ini saatnya sesi request lagu dangdut favorit. Jadi segera kirimkan lagu pilihan Anda dan biarkan musik dangdut menemani suasana kita pada siang hari ini ya. Dan jangan lupa yang ingin bergabung silakan di calling aja di line interaktif kami di 0851 7670 0977 dengan passwordnya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Itu dia, gampang banget ya. Dan kita akan sapa dulu, kali ini ada yang bergabung via telepon dan Anda juga bisa bergabung SMS, WhatsApp juga di nomor yang sama 0851 7670 0977. Oke, kita akan lihat siapa penelpon pertama pada siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Inilah kita. Assalamualaikum Bang Uus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat belampang.
1: Allah, lama ingin hilangnya.
0: Apa kabar nih? Yo, dengar suara. Dengar suara. Semangatnya Nong Dedi.
1: Allah.
0: Agak ngapain rating tuh Bang Dedi?
1: Agak santai,
0: mantul lalu
1: mentah. Tadi ke kampung ngambil gatah.
0: Ngambil gatah. Berapa rating gatah gini?
1: Ambil pupuk sawit.
0: Berapa gatah gini?
1: Gatah itu ada 15, ada 20.
0: Sabdang wi.
1: Yang besar lepas yang garingnya 20, yang masak 18.
0: Mantapnya untuk
1: tapi aku ambil upahan.
0: Apa-apa, rezeki juga Bang Dedi ya.
1: Alhamdulillah, rezeki juga.
0: Nyan, kan nih, kayaknya Bang Dedi mau minta kawan nek lagu apa itu.
1: Yang penting halal.
0: Oke. Nah, lagunya lagu apa Bang Dedi?
1: Lagunya, ya. Hari berbangkit.
0: Hari berbangkit ya.
1: Au Iroma.
0: Oke, kita bungkus. Salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Bang Uus, semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Pasti gula je, Pak De. Laki Busri buat Talung. Buat Wanusu. Buat Cahela, Cajenam, Bang Banja, Bujang S, buat Kamar. Lupa Pak tadi, lupa Mamak Bawang Api, Masih dengan lain.
0: Oke, baiklah.
1: Terima kasih Bang.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak buat Bang Dedi kita di Kantan. Energik sekali ya. Wah. Ngambil upahan nangkal. Nurih kita deh. Gatah pun dah mahal juga ya, alhamdulillah. Walaupun gatahnya bau, duitnya daan ya. Kamu mas lalu. Oke, kita lanjut dengan penelpon kedua. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang Uus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama dengar suara halus dah.
2: Jadi gimana kabarnya Bang Uus?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Beda lamanya. Nah, saya dengar suara Bang Uus sahabat juga rasanya.
0: Jadi anak kira betangas.
2: Weh, dikira tadi dah ya, dah kayak bulan madu dah.
0: Belum, tangas lolok kita ya. Sikit-sikit lah Kak Yane.
2: Weh, nak nunggu undangannya kan?
0: Weh, gak on masar cara anggalak tuh
2: Yang penting je weh, dah pakai.
0: Jadi, dah usah pun pakai.
2: Jadi, kita nak wasar-wasar gila lah weh.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan yang dapat dada yang terbaik.
0: Amin, ya. Mudahannya. Kena lancarkan juga, amin.
2: Kena lancarkan ya. Ngacara yang ngapai, tidak melangkan api-api.
0: Iyalah, kayak mau minta kawannya lagu apa itu?
2: Lagunya dari Rita Sugiarto aja lah
0: ya. Rita, apa itu?
2: Cari lagu yang lama-lama deh. Bara Cinta, Nyonosu.
0: Bara Cinta? Wow, oke, kita bungkus ya.
2: Nah, salamnya buat Bang O, semoga sehat selalu.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Waalaikumsalam.
0: Hai, tuh
2: HPT.
0: Tapi ya.
2: Oh, di Kibusri ya. Salamnya dilanjut ke Kibusri aja kalau.
0: Ah, ya. Yeah.
2: Silakan Ki.
3: Halo, Bang Dut.
0: Halo, Neki.
3: Bang Dut adalah kita.
0: Betul.
3: Hah. Apa kabar, Jaya?
0: Alhamdulillah, sehat. Neki, apa kabar?
3: Alhamdulillah. Hari itu sendu, hari ini itu ada hasil panas juga itu ya.
0: Nah, ini. Malam waktu hujan ya di sini.
3: Tidak hujan nih, tapi sendu dari pagi sampai ke jam 10 masih sendu tadi. Sudah ada juga sarang-sarangnya.
0: Cari sahdu.
3: Tapi
0: tidak
3: hujan gitu ya.
0: Syahdu lah ya.
3: Dari anak saya nengon-nengonnya kayaknya bengaknya kaya lah.
0: Oh, nengonnya nih.
3: Oh, ini Aki nengon-nengonnya dia aja. Ini Aki sih dah melihat orangnya.
0: Ah, dah melihat orang, dah tahu.
3: Ya tahu, ini Aki tinggal tunggu saatnya lagi. Jangan-jangan dari Heca ya. Heca dah jalan dia ada ya.
0: Oh, mudahnya lah.
3: Ayo Heca ya. Dah ada juga yang pilihannya ini ya. Nah, jadi lah, masing-masing yang pilihannya.
0: Betul, oke lah.
3: Ya, Aki selalu kan dipilih saya.
0: Yes.
3: Syukur alhamdulillah, kenal-kenal lah apa-apa lah.
0: Oh, apa alhamdulillah.
3: Ah, gecek lah, aku jalan, gecek ngoceh, jalan kawan.
0: Iya, mau lagu apa itu enak ini?
3: Lagunya, lagu apa ini? Cinta Noda Hitam ya lah, siapa aja yang beli lagu.
0: Oke, Cinta Noda Hitam ya.
3: Ah, salam-salamnya buat Bang Us yang lagi petugas, semoga saya selalu.
0: Amin.
3: Mudah numpang gue, pada nanti gabungkan Bang Us.
0: Oh.
3: Payah, nak gabung tu kayak nyan berebut-rebut.
0: Oh, di, sengasian.
3: Tuan lah, cuma saya sejak kenal lah ye, lah numpangnya ye. Salamnya pada sedikit ye. Ngawannya Ella je tadi ye, anak kenal aja. Salamnya buat Bang E, Ibu Jang S dengan Kak Marnye, Kak Cia Bang Yayan, Cik Kulan, Bang Pardi, Bang Teredi, Bang Andi, ada cadik yang anaknya Bang Dedi juga di Kantan, Mak Su, di Fujang, Wan Nusu, Wan Naci, Bang Jang Cahaye, Bang Amarwan, Bang Kawan juga di Samad ya, bersama kawan-kawan memang kena kita nangalkan juga, Pak Langpi kita juga di Singuli, Bang Pala Paripalu, Imana Bella,
0: Capegi ya.
3: Ari, Si Ambi.
0: Mak
3: Nata. Nah, banyak sedikit tu. Mau kali anak dari Kaila aja ada nak salam.
0: Oh.
3: Abang Pati Sutia juga, Kak Meme juga di Singkawang bersama Bang Arianto ni. Mudah-mudahan lagi mendengarkan. Kak Jena. Pardi Gitebda. Nah, itu. Dan lupa ya, yang lain dirangkul je lah. Anak Bang Alimin lupa, Bang Alimin, Bang Budiman, Bang Nanda juga. Yang lain dirangkul je lah semuanya.
0: Okey, siap. Ya,
3: di kamu kelapa, lupa kenalung.
0: Oh, di. Okey. Oke.
3: Maaf dan rambut terjepit dan lupa Bang Keramaian.
0: Oke.
3: Buat Bang Us nak kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ya. Jadi dari Nek Kibusri ya dengan Kak Ella. Cinta Noda Hitam dengan Bara Cinta ya, itu dia. Baiklah. Nah, pendengar, kita akan lanjutkan lagi. Penelpon selanjutnya juga udah ready nih kayaknya. Udah 3 lagu ya kita bungkus. Masih ada tempat nih buat pendengar lainnya yang ingin gabung, silakan. Yang mungkin baru dengar boleh gabung ya. Catat aja nomornya 0851 7670 0977. Oke. Anda juga bisa bergabung via SMS, WhatsApp dan juga telepon pastinya. Oke, selanjutnya ada siapa, di mana? Kita akan sapa lagi ya. Nah, ini udah ada yang terhubung. Tadi juga sempat ya ada dari WhatsApp, tapi sempat terputus karena masih tertimpa teleponnya. Boleh di telepon lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut, adalah kita. Asik. Bung Ganteng, apa kabar?
0: Alhamdulillah, ini dia nih, Bung Subah yang paling ganteng. Ih, siya.
4: Aduh, jarang siaran malam, Bung.
0: Siaran malam dapat jadwalnya cuma berapa malam ya, Bung Us? Kalau Rabu kan ada kadang Ruang Rindu Berjaringan ya kan, paling Jumat malam yang
4: iya.
0: Bung Us satu hari aja malamnya.
4: Oh gitu. Itulah kadang-kadang kita ketuk kemana suaranya Bung Us ini. Wah. Jadi juga kita ngobrol, itu kita tidak ngobrol dalam, kita tidak ngobrol
0: ini. Iya, alhamdulillah. Ketemu juga belum pernah lagi ketemu ya, Bung ya.
4: Itulah udah lama tidak jumpa sama teman-teman penyiar, udah lama gitu. Ingin juga sih. Waktu yang terakhir kali yang kita kejumpa waktu rumah kita masih di Sambas, sampai sekarang masih ada rumah Sambas itu, masih ada.
0: Sampai sekarang ya.
4: Tapi itulah kita jumpa terakhir itu aja, waktu yang kita mau, yang Bung Us nganter saya di lorong itu. Itu aja yang kita belum pernah jumpa. Gitu.
0: Oke, baiklah.
4: Ini cuacanya mendung nih.
0: Di Subah ya?
4: Iya, mendung juga nih.
0: Wow.
4: Tapi itu belum hujan.
0: Belum hujan.
4: Oh,
0: tapi alhamdulillah gitu. Bung Lanius sehat masih ya.
4: Puji Tuhan.
0: Nah, mantap. Gitu, bisa iyalah. Kumpul lagi kita.
4: Oke.
0: Okay. Oke.
4: Okay. Iya. Apa tadi Bung tadi? Lupa apa?
0: Mau lagu apa nih?
4: Lagunya ini dari ini apa? Vita Alfia sama Mahesa. Birunya Cinta.
0: Oke, Birunya Cinta ya.
4: Iya, kita Alfia dengan Mahesa ya.
0: Baik, kita bungkus.
4: Iya, kita bungkus pakai apa nih bungkus ini?
0: Pakai mixer nanti biar diputar sama-sama.
4: Ya itu. Pakai kerdus bisa.
0: Wow, nanti kena hujan.
4: Iya.
0: Iya.
4: Oke, tadi ada ini ya. Pak Busri tadi ya.
0: Ada, Niki Busri.
4: Nah, terima kasih Pak Busri. Beliau tuh pernah juga ke Subah tuh, Bung.
0: Oh.
4: Jadi dia pernah ke SPA, pernah ke SPB, SPC. Kan Bung Us pernah juga ke SPA ya, Bung
0: Us ya? Pernah, baru sekali sih.
4: Nah itulah, itu Pak Busri udah pernah dia ke SPA juga.
0: Wah itu waktu bujang, siaw layau tuh.
4: Itulah, karena ada keperluan juga gitu ya.
0: Betul-betul
4: okay. Ada Bung Limin, BL Adetianya, Bung Senjanya juga. Terus yang lain kita rangkul Bung Us, saya selalu Bung Us ya,
0: tetap okay, ya. Oke, siap, baiklah.
4: Terus sama Wan Usu juga, lupa Wan Usu.
0: Oh.
4: Wan Usu yang di Sejangkung.
0: Ayo,
4: selamat malam, selamat malam pula, selamat siang pula kita.
0: Iya, baik. Oke, terima kasih ya buat Bung Lanius ya, udah bergabung dan juga ikut meramaikan edisi Pro Dangdut dengan request lagu dangdutnya ya, Vita Alfia dan Mahesa. Birunya Cinta. Oke, boleh Birunya Cinta ya. Jangan biru lebam-lebam nanti muka, itu jangan. Kalau cinta mah banyak-banyak warnanya ya. Buat pendengar juga masih ingin request silakan, kita masih ada waktunya. Dan via WhatsApp juga bisa kirim pesan, nanti Bang Us bacakan nih pendengar ya. Nah, kalau mau WA-WA boleh. Nah, ataupun mau langsung telepon boleh ya, boleh semua deh pokoknya buat pendengar kita yang tercinta di Pro Satu Sambas itu dia. Halo, Pro Dangdut.
5: Kondisi
0: Kak
5: Tia.
0: Iya, dengan Kak Tia. Iya,
5: maksudnya
0: apa? Iya, ngapir ting Kak Tia tuh. Gede ya. Ayo, kayaknya Kak Tia, gimana ya, cuaca bagus juga sih ya?
5: Mendung teh.
0: Oh, mendung ya, rata-rata mendung ya? Subah, Sinun juga, Kantan, Sinun situ, dah sahdunya dah harinya tu eh. Kita sahdukan pakai lagu apa lagi tu biar mantap.
5: Lagunya dari.
0: Dari. Dari siapa? Ya? Bisa diulang lekat-lekat suara yang tadi.
5: Dari Tasari Mala.
0: Tasari Mala?
5: Oh,
0: Sasa. Sasa. Judulnya apa ya?
5: Cuman tapi jadi
0: apa? Asli lekat-lekat tu agak tiaga, kan nak bepongah wey. Pelan-pelan agak tiaga. Teman?
5: Jadi nyaman.
0: Jadi nyaman. Ah, baru jelas. Jadi, ayap tu teman jadi nyaman nah, melibatkan perasaan. Okey, salamnya untuk siapa?
5: Salamnya bapak. Tapi hilang, tersangkut kami tu. Ah. Selamat
0: lagi. Yeah.
5: Selalu.
0: Amin.
5: Mudah-mudahan cepat nak kembali lagi.
0: Oh, amin.
5: Selamat malam ya tadi. Buat cekungan, Pak Kepri, Bang Kawadi, Bang Imin, Bang Nasi, Bang Nasa, Bang Nanda. Yang lainnya terangkul aja, Bang Uus.
0: Oke, baik.
5: Bang Uus, terima kasih, Bang Uus.
0: Same-same.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak buat Kak Tia juga yang udah hadir meramaikan ya. Lagunya kita bungkus ya. Teman jadi nyaman. Mampusnya gelak kak lalu datang nyebatkan perasaan ya. Kalau teman temanan aja jangan dibuatkan perasaan, bisa enggak sih? Nah, bisa sebenarnya. Tapi iya. Kalau udah pandangan pertama, pandangan pertama itu awal berjumpa, udah berubah liriknya. Halo, Pro Dangdut.
6: Dangdut lah kita.
0: Mantul. Wah. Lama aja udah nangar sore Pak Cik gitu teh.
6: Odi.
0: Apa kabar?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mandung juga sih?
6: Mandung teh dari pagi dan muncul matahari.
0: Ha. Ah, kan?
6: Matahari.
0: Udah rata sadu semua yang dah musimnya itu. Ya menyangkut meh suke lah sadu kalau. Odi.
6: Nah. Kerasaannya tadi datang jam sebolosnya.
0: Betul, tapi mau di kantor sadu gila gue rasa ngantuk. Ah, iya ayap ya.
6: Nonton bola semua lo, burugol
0: ini. Kantor bola lagi.
6: Oh, Argentina.
0: Ah, iya dia. Carikan bele itu emang teh merancah tau ya.
6: Jadi, kita tadi takut
0: ya. Musim bola, maklum, biasa. Nah,
6: hobi
0: ya. Ya hobi. Kita lagu mau lagu apa tuh, Cik?
6: Lagu dari Ria Amelia tuh.
0: Ria Amelia?
6: Ria Amelia.
0: Apa
6: mati
0: tuh?
6: Mati lampu.
0: Mati lampu, oke. Okay.
6: Oh, remix ya?
0: Yang remix? Oke. Okay. Oh, dangdut, Cik?
6: Yang asli. Pun asli kali tak es, nak remix, itu remix tuh.
0: Oh, tapi dangdut? Oh.
6: Oke,
0: okay. Okay, siap. Kita bungkus lagunya Mati Lampu versi remix ya.
6: Oh, Ria Amelia weh. Salam-salamnya hei.
0: Siap, mau buat siapa?
6: Salam-salamnya kami buat Bang Uus. Selamat berjumpa lagi, selamat dah nanti mula.
0: Nah, jadi alhamdulillah ya, berjumpa lagi.
6: Buat Katia tadi hei. Buat Kak Ida juga, Kak Mar, Bang Eli, Bang Alimin, Mama Nasa, Pak Sonan, Bang Kalapa juga, Bang Aja, Bang Andi, Bang Pawadi, Bujang Serenceng, Pak Ajang,
0: okay. Kul,
6: Pak De,
0: yeah.
6: Buat Bang Marwan, Bujang Cahye, Bang Tredi, Bunda Ari, Bang Sinja, Penaci, Bang Uti, Bang Darul, Ibu Sri juga, Bang Nanda, Jinata Ranawe,
0: okay.
6: Bang Tredi, Bang Budiman.
0: Iya.
6: Oh, iyalah. Yang lainnya kita bungkus habis dari Alhamdulillah.
0: Kita bungkus.
6: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia. Mantul sekali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pas kali ini. Nah, pendengar, kita akan langsung putarkan dulu lagu-lagu requestannya yang spesial sekali yang pendengar minta nih, udah Bang Uus susunnya jadi playlist yang siap kita dengarkan bersama. Jadi buat pendengar lainnya jangan berkecil hati dulu, kita akan buka lagi sesi request selanjutnya tapi setelah lagu yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 我要睡一个
1: 那宝贝
0: 有没有那宝贝那宝贝也不够我明天也给他也叫我的孩子你说
2: 这是靠我们
3: 那宝贝说
2: 说阿西
3: 拿地库了
0: 大家看我以为是阿西拿路
4: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.
5: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.
6: Bekantan adalah primata endemik Kalimantan dengan ciri khas hidung panjang dengan rambut coklat kemerahan. Bekantan jantan memiliki hidung yang besar dan khas yang dapat mencapai panjang lebih dari 7,5 cm. Hidung ini terus berkembang walaupun bekantan sudah dewasa. Bekantan memiliki perut yang besar sebagai hasil dari kebiasaan mengkonsumsi makanannya seperti daun-daunan, buah-buahan, dan biji-bijian. Bekantan menyukai habitat hutan lahan basah seperti hutan mangrove, hutan rawa gambut, hutan campuran, hutan bakau, hutan dataran rendah dekat air tawar, serta sungai. Hewan ini lebih memilih beristirahat dan tidur di hutan yang tidak jauh dari aliran air serta biasanya menghindari daerah-daerah terbuka dan pemukiman manusia. Keunikan dari primata ini dikenal sebagai berenang terbaik. Di Kalimantan Barat, bekantan dapat ditemukan di kawasan ekowisata hutan mangrove Desa Sebubus, Kabupaten Sambas, dan di daerah hutan bakau di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang terletak di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Berdasarkan penangkapan liar yang terus berlanjut, hilangnya hutan, dan keterbatasan habitatnya, bekantan ditempatkan dalam status terancam punah di dalam daftar merah IUCN. Spesies ini dilindungi baik oleh organisasi dunia maupun pemerintah Indonesia.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Anda?
1: Garis kuning-kuning di trotoar.
2: Oh, itu namanya tuh guiding block.
1: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
2: Ngabur.
3: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
4: Kucing memiliki lebih dari 200 tulang di telinga, membuatnya sangat sensitif terhadap suara. Bahkan, kucing bisa mendengar suara tikus berlari dari jarak 10 meter. Selain itu, kucing juga memiliki kemampuan untuk melihat dalam gelap, berkat lapisan sel yang memantulkan cahaya di belakang retina mata mereka.

0: Masih di edisi Prudangdut, Dangdut adalah kita. Ya pendengar, masih kita buka sesi request-requestnya ya. Recalling-recallingnya juga buat Anda yang ingin mendengarkan ataupun pengen request lagu favoritnya, boleh banget di 0851-7670-0977. Alright, kita lanjut ke penelpon berikutnya. Halo, Prudangdut.
1: Halo, Prudangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wan Aci gitu eh.
1: Halo.
0: Masya Allah, Sagor masih dengar suaranya, sehat Wan?
1: Alhamdulillah sehat, harinya pun randup hari itu
0: eh. Iya, di sahdu di mana-mana Wan?
1: Ayo lah, dia seringkan tanah.
0: Nah, syukur juga ya Wan, hari itu sahdu. Sadapnya nah ya,
1: Pak. Oh iya, syukur lagi.
0: Sajuk lalu luar dalam, hati pun sajuk asingun gitu.
1: Nah, sudah juga selat luhur, naan pakai kipas.
0: Salat zuhur
1: dan biasa pakai kipas, saya kengangan deh, nasi betangas.
0: Bagi bau kira tinggi juga ya?
1: Bagi bau di, biasa yang pakai kipas.
0: Ah, be, kuat panas cerati.
1: Kuat biasa-biasa, ngerti itu naat.
0: Alhamdulillah, barakah juga hari itu teh.
1: Ayo di.
0: Nah, iya di, alhamdulillah. Mana cik mau lagu ke?
1: Lagu di, menade itu.
0: Lagu apa
1: lagi ya? Lagi denger di, malar.
0: Ah, lagu apa tuh?
1: Roma udah ke?
0: Roma?
1: Oh.
0: Tadi udah ada sikit dah.
1: Udah ada sikit, baru gak boleh ke.
0: Lagu apa berarti?
1: Lagu Seribu Satu Macam.
0: Seribu Satu Macam, bolehlah.
1: Ah, bolehlah i. Oh. Ah, selatnya buat usia semat bertugas mudah jati lalu.
0: Amin.
1: Mak, dah nangar suara yang gimana dia?
0: Alhamdulillah, bertangasnya.
1: Oh, ada-ada ajak lagi tugas saya ya, buat nuan kesibukan.
0: Alhamdulillah.
1: Ah, lanjut selatnya buat Budiman, buat Pak Uswarnan, nah, buat Imane Bella, buat Alimin, buat Aki Busri, buat Ningsang Sut, Tikulat, Bang Jaja, Bang Oyot, nah, buat Ella, Anusu, Mama Nasa, buat Tia, buat Risa, buat Mak Usu, buat Bunda Ari, nah, buat Pak Oyana, siapa ini? Ipul, Andah Bojel. Nah, buat semuanya yang nangar radio lah pokoknya.
0: Siap, siap.
1: Orang di mana-mana pun pokoknya ya, orang di pabrik ke, di bengkel ke. Kok ngeyak ramah di lintas nangar radio tuh.
0: Betul, tahu gitu ya boleh mana.
1: Tahu, pokoknya kok ngeyak lintas ke mana-mana be, tetap dah ada. Di bengkel lah, di warung lah. Di pabrik baras weo. Itu Muhammad Bahri ya orang sukanya nangar radio. Nah, orang tak sapa dia tapi dia suka nangang. Nah, pokoknya buat semuanya lah, Usi.
0: Oke, siap.
1: Usi, makasih. Semoga sehat selalu.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga buat Wanaci itu di Sagong Galing ya. Nah, ini doanya mantap lalu. Dan kita doakan balik. Semoga sehat selalu, barakah. Ya, rezeki lancar. Semua urusan dimudahkan. Amin. Nah, kita lanjut lagi nih pendengar. Baru satu lagu ya. Lanjut lagu lagi ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita,
0: Bang. Ah, mantul. Kamu selalu tuh, eh. Tawakan lagi, Wei. Bang Senja itu, iya. Ah, oh, kayaknya gimana kabarnya, Bang?
2: Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Sadu ya, Rito, iya.
2: Nah, kami, ya. Bahkan semarang, ada beri ini, hujan sikit.
0: Oh, anak beri, kayaknya boleh Indonesia, ah.
2: Ada
0: lah, juga dua bok. Oh, kira balas situ tolen nih, guys. Nggak melawan kan, tadi pun anak beri hujan.
2: Nggak, kami di kereta lawan musuhnya
0: nih.
2: Dapat hujan
0: nih,
2: hujan
0: juga lah. Oh, hujan nih juga lah. Adi, kalah mau lagu apa tuh, Bang Senja?
2: Ya, lagunya Birunya Rindu aja.
0: Birunya Rindu. Oh. Okay. Ike Nurjana. Bungkus, salamnya buat siapa?
2: Kami terima
0: kasih, Dokter
2: Bangku
0: sudah yang
2: lama
0: dengan
2: Allah muncul kembali.
0: Alhamdulillah.
2: Ini. Kan rekam segala macam urusan. Kawan Aji tadi ya. Kawan Isu ya berangkali dia berani sadar berani sandi gitu ya. Pak Nawal.
0: Oh eh.
2: Bukan Bang Jaja kita juga sebulan tak ada. Panjang kita. Bang Eli kita juga ya. Bang Manda Bela, kata gini Pak, saya lagi cek di belakangnya. Belakangnya di siang lagi seerang.
0: Oh.
2: Nah, yang lain dirangkul habis aja,
0: bang. Oke, okay, baiklah.
2: Cicip juga lagi.
0: Adi.
2: Lain mereka dah di belakang nanuk.
0: Ah, ini kena sundul-sundul di belakang tuh, eh.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ya. Oke, itu dia dari Bang Senja. Kita bungkus ya. Birunya rindu Ike Nurjana. Lanjut lagi, kita akan bacakan ada SMS ya tadi yang masuk. Mana dia? Bentar. Tadi ada yang baca WA juga tadi, ada sempat masuk. Dan kita baca satu-satu. Sabar, ada waktunya, ada antriannya juga ya. Nah, mulainya dari WhatsApp lah dulu. Ini belum bisa dibuka SMS-nya. Assalamualaikum Bang Uus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, aku ucapin selamat hari jadi Kota Sambas ke 395 tahun dan selamat hari jadi Kabupaten Sambas perpindahan ibu kota Sambas ke 27 tahun katanya. Eh ya, enggak apa-apa. Request lagu terbaru Milen DA7 Meleleh Bahagia dari Kak Eka di Pontianak ya. Makasih, dan terima kasih buat Pro 1 Sambas Singkawang dan Bengkayang katanya juga dari Kak Eka kita. Baik, makasih banyak Kak Eka ucapannya juga ya. Mudah-mudahannya jaya dan sukses selalu nih buat Kabupaten Sambas. Amin ya robbal alamin. Nah, ada lagi nih dari WhatsApp. Assalamualaikum Bro Dangdut. Waalaikumsalam. Dari saya Bang Nanda Robiansah Matang Nanau. Nah, itu deh nih, Paluh ya. Semoga Bang Us sehat selalu, amin. Tampai kurang apapun, lagunya Secawan Madu, penyanyinya dari Pia Palen Bang. Oke, salamnya buat Pak De Yusuf, Cik Kulan, Wanusu, Wanaci, Kibusri, Bang Andi, Disayung, Kak Ella, Si Paket, nah Kak Tia, Si Paket, Bang Alimin, Bang Pawadi, Pak Ngah Palapa di Sibubus, Bang Senja. Yang lainnya kita rangkum ya, dari A sampai Z yang bisa disebutkan satu persatu namanya katanya. Dan cuaca situ panas berangkang kayaknya di Matang Nano. Dah sampai di sini aja Bang buat pembuat acara Bang Us dan kru. Semoga sehat dan semangat selalu, amin. Kompak selalu. Makasih dari saya akhiri nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak ya buat Saudara Nanda Robiansah. Kita putar nanti lagunya dari Via Valen, Secawan Madu. Kita kasih dua cawan deh biar kenyang. Lagu Bang Uso, iya. Oke, itu dia. Lanjut lagi, kita akan bacakan di sini. Tadi udah ada dari WhatsApp ya. Nah, masih ada dari WhatsApp, masih sang. Tinggalan Sigi. I'm sorry. Dangdut adalah kita, iya mantul. Datang lagi itu Us, senang dengar lagu dari Cutrani, judulnya Gadis Kalimantan. Salam buat semua yang monitor, yang lagi mendengarkan, salamnya dari Wanusu ya, di Kawakan. Luar biasa, mantul. Nah itu dia, kalau dari SMS kita masih belum bisa bukain ya, karena masih responding ya. Kita masih coba-coba buka dulu di sini ya, kenapa gak tahu tadi bisa dibuka padahal ya. Oke, gak apa-apa, kita putarin dulu ya lagunya, nanti kita akan bacakan lanjutan dari pesan pendengar kita. Dari Roma Irama, 1001 Macam.

Pasti viral tuh. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News.

0: dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
2: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
1: Hah? Maksudnya?
2: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus... Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
3: Iya pendengar, terima kasih banyak masih membersamai kami di Pro Dangdut ya. Dan terima kasih nih Sobat Dangdut dan juga para pendengar lainnya udah menikmati dan juga bersama-sama mendengarkan lagu favoritnya ya. Dan jam juga udah menunjukkan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat ya. Semoga setiap alunan musik hari ini bisa menghibur dan menemani kita, tentunya bikin suasana makin asik, seru dan bergoyang nih. Dan Bung U juga mau pamit undur diri dari edisi Pro Dangdut. Setelah ini kita juga akan mengikuti Asta Cita ya, beranda Asta Cita Nasional yang akan disiarkan langsung dari program 1 Pontianak. Kita akan beralih ke sana. Dan Bung U juga ucapkan mohon maaf nih pendengar ya, karena gak semuanya lagu bisa kita putarin, kita keterbatasan waktu. Tapi gak apa-apa, kita akan simpan lagunya. Insyaallah kita akan ketemu lagi di edisi yang sama di jam 13.30 hingga 15 edisi Produk Dangdut adalah kita ya. Terima kasih, tetap dengarkan radio kesayangan Anda. Jangan lupa, Dangdut adalah kita. Saya Firdaus Muklis pamit undur diri. Salam Dangdut, salam goyang, dan sampai jumpa di Produk Dangdut berikutnya.

Punya keluhan soal fasilitas umum? Menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari? Atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi, juga koleksi lagu pilihan sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini Kamis 16 Juli 2026, di mana perjumpaan kita akan diawali dengan Beranda Astacita Berjaringan ya. Nanti kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta, di mana pada hari ini ya, untuk Beranda Astacita nasionalnya pendengar, ada produksi dari RRI Denpasar dengan warisan budaya tak benda tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Lalu ada RRI Nunukan dengan harmoni di perbatasan kisah NTT dan Tidung Nunukan. Lalu RRI Merauke melestarikan budaya dengan membaca, dan terakhir RRI Tanjung Pinang dengan hasanah Melayu ya. Lalu di 16 hingga 16.30 akan kami hadirkan Warta Berita Daerah untuk Berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, lalu akan informasi hingga pukul 19.00 nanti. 19 hingga 19.30 kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Juga jangan lewatkan 19.30 hingga 20.00 kami hadirkan Mimbar Agama Islam. Sembari menunggu bersama untuk Beranda Astacita nasionalnya pendengar, saya hadirkan satu lagu milik Utopia dengan Rasa Ini Indah. Oh,

0: Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Berantas Cita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemat. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya.

0: saat ini bagaimana posisi dari tari baris bedega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah zaman ini, Bli?
1: Untuk baris bedega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya, itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil, pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas, dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal, itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Penem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
0: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bedega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Bli Madi?
1: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro, itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut semua itu diupacarai, dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturin pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling, itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang limpah.
0: Kalau saat ini Bli Madi melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
1: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini dihimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan Mekoteknya, Tanah Lot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemanggi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris Sleman, baris Pendego ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
0: Harapannya Bli Made untuk nantinya tari baris Mendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
1: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris Pendego di Desa Cemanggi. Itu harapan saya sangat besar sekali agar Desa Cemanggi itu tahu, oh Desa Cemanggi, personal brandingnya sudah ada Desa Cemanggi, oh di sana ada baris Pendego. Sudah, saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari bendesa adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini. Nah, dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakatnya itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah, seperti itulah. Ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris Klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemanggi untuk generasi mendatang. Demikian beranda Asta Cita terkait warisan budaya tak benda, tari baris Pendego di Desa Cemanggi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.
4: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran, SAP, MAP, sejarawan Nunukan.

0: depan. Dan untuk membahasnya, ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
1: Selamat sore.
0: Gimana kabar hari
1: baik
0: ini?
1: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
0: Iya, sangat cerah sekali nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
1: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
0: Memang
1: dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
0: 30-an.
1: Jadi,
0: iya.
1: Jadi itu memang namanya Anton Trawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
0: beranak cucu ya.
1: Cucu
0: jadi
1: di sini
0: akhirnya
1: ya.
0: Akhirnya campuran deh di
1: campuran,
0: sini ya.
1: Betul.
0: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
1: Ya, memang mulanya ya, Mbak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan Mbak menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik ya, dengan sikap sopan santun mereka itu. Jadi sampai hari ini Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada, bahkan saya hari ini salah satu dari yang tetap terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa Mbak.
0: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT campur, dan juga Tidung
1: iya,
0: ya.
1: Iya, jadi Tidung Bulungan gitu.
0: Tidung
1: jadi
0: Bulungan,
1: memang
0: ya?
1: Iya, bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak Mbak, banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah rumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu Pak.
0: Baik Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini Pak Listran?
1: Ya, dari suku Tidung ini pertama Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan peringatan juga kepada suku-suku timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih acara budaya NTT, tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya, ini salah satu keharusan, maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini Mbak, kolaborasinya tuh ada. Akan seperti menciptakan itu? Tari-tarian itu Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu Mbak, sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipinjak itu,
0: di situ langit dijunjung ya, harus menghargai.
1: Ya, harus menghargai. Ya.
0: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
1: Iya, itu nggak pernah ada Mbak. Sampai hari ini sampai gesekan hari ini ya? Bagaimana mau bergesek Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
0: Keluarga semua
1: sudah kayak keluarga Mbak. Jadi ya konsepnya nih Mbak, Timur ini kan hobi berkebun ini Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai Mbak. Jadi memang saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu Mbak itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah ada Mbak, nggak pernah. Bahkan bersatu Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek Mbak, jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga Mbak saling menghargai Mbak, saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati. Kecuali tidak ada tadi Mbak, pasti ada kan gitu. Nah ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa, jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini Mbak, nggak ada gesekan
0: sampai hari ini ya,
1: nggak ada,
0: tetap aman semuanya,
1: tetap aman Mbak, ya.
0: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
1: Iya Mbak, jadi salah satu contoh gini Mbak, ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan adat Jepen ya,
0: Jepen, Jepen, iya.

0: paling apa ya, menghargai itu tadi, Pak. Konsepnya semua diberikan kesempatan, Pak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu enggak ada, Pak. Sampai hari ini sangat luar biasa. Itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Pak, yang pengaruhnya kuat nih. NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lagi, Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih, Mbak, juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya enggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan, Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu. Dan pernah diadakan acara itu, Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu, acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung dan itu sangat kuat,
1: Luar biasa, saling menghargai, saling pastinya menghargai. Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
0: Ya, ini kan zaman globalisasi, Mbak, ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak-anak muda ini, Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu, Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku. Nah, itu yang, Mbak, harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting, Mbak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena, Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka, akses informasi yang cepat begitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini. Tetapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahanlah kami mendoakan Nunukan ini aman terus, ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
1: Semoga ya.
0: Semoga.
1: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Risa?
0: Ya, Mbak, jadi memang yang terpenting gini, Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Mbak, dalam meningkatkan budaya, Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi, ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi, misalnya di ajang nasional, bahkan kita ini yang di perbatasan ini, Mbak. Ya? Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini, ya, menciptakan budaya yang satu, Mbak, bisa menciptakan hal yang baru, kan begitu, Mbak. Okay. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita, produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremia Seminip, ya, di mana beliau adalah kepala seksi pembudayaan gemar membaca di perpustakaan daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan perpustakaan daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada

0: kelas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
1: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini Pak?
0: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus, karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di takan seperti itu.
1: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
0: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Program itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP, dan SMA. Itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
1: Ya, Pak Yermias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca, kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
0: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya, jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
1: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
0: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya, harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung, dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
1: Pak Yermias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan seperti itu, Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini, Pak?
0: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku. Ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat menggunakan teknologi yang sekarang. Karena lebih...

0: perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini, Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari tokoh adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa.
0: Okay.
1: Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan tokoh adat yang bersangkutan seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh.
0: Bergeser jauh?
1: Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau, mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali.
1: Iya.
0: Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah seperti
1: tidak
0: itu.
1: Tidak punah, ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya, kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini, Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan masuknya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya, khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga.
0: Keluarga.
1: Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja ini. Dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremia Senip ya sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Cita-cita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin, pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium ini.

0: ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
1: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
0: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah-kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu

0: terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun Peterakna awalnya. Jadi Peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya. Namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun Peterakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
1: Oke. Berarti tadi kalau diceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini. Lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke. Untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecok rebung itu, ini maknanya peterannya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi ada sejarah pernikahan Melayu seperti itu. Ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan. Masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Kepulauan Riau seperti itu, dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu seperti itu.
1: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
1: Okay. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak kampus sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat kita?
0: Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, Kak.
1: Oke, berarti tadi kalau diceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke, untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen, dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecok rebung itu, ini maknanya peternaknya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-istiadat pernikahan Melayu seperti itu. Ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Al-Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan.

0: memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan pada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa. Kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi dan berharap mungkin dan para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsi pemikirannya, baik itu melalui penseminar, pelatihan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
1: Oke, tapi di depan itu ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
0: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
1: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari STAN Sultan Abdul Rahman, Provinsi Kepulauan Riau. Merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta Sore.

pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Telah bersama pendengar tadi kita ikuti bersama Beranda Astacita ya, tadi bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta. Tadi ada produksi RRI Denpasar dengan warisan budaya tak benda tari baris bendeka di Desa Cemagi, Bandung, Bali. Lalu ada dari RRI Nunukan dengan harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan. Juga dari RRI Merauke melestarikan budaya dengan membaca, dan ditutup oleh produksi RRI Tanjung Pinang dengan khasanah Melayu. Untuk Anda mendengar, jangan kemana-mana, karena di tepat pukul 16-nya ya, kita akan bersama mengupdate informasi di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah pokok-pokok berita.
0: Sari berita penting.
2: Brida Kabupaten Sintang resmi meluncurkan Sintang Inovasi Challenge 2026.
3: Kita hubungkan ke generasi muda. Kita pengen ngeliat generasi muda ini idenya apa aja.
2: Jika Kalbar ajak masyarakat waspadai situs ilegal digital.
4: Mencoba memintarkan masyarakat, tetapi ilegal-ilegal itu terus muncul. Seperti nanti
1: berikutnya. Itulah diantara topik berita yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil edisi Kamis 16 Juli 2026. Inilah berita selengkapnya.

0: Pemerintah resmi mengundur kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman hingga Oktober 2026. Meski memberi ruang bagi pelaku usaha untuk berbenah, perpanjangan waktu dinilai tidak boleh membuat proses sertifikasi semakin terlambat. Sosialisasi, pendampingan, dan dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM harus segera diperkuat agar target sertifikasi halal dapat tercapai tepat waktu.
1: Direktur LPPOM MUI Kalimantan Barat, Agus Triwibowo menilai pengunduran kewajiban sertifikasi halal hingga Oktober 2026 merupakan langkah realistis. Namun, kebijakan tersebut juga menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat persiapan. Menurut Agus, sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi halal harus dilakukan secara lebih masif hingga ke daerah agar pelaku usaha, khususnya UMKM, memahami prosedur dan manfaat sertifikasi halal. Selain itu, masalah biaya selalu menjadi tembok besar bagi pelaku UMKM. Banyak di antaranya yang pendapatan hariannya pas-pasan, sehingga untuk mengeluarkan uang hingga ratusan ribu atau jutaan rupiah demi selembar sertifikat merasa keberatan, meskipun sebenarnya ingin produknya legal dan halal.
2: Mereka kepingin tapi tidak punya pembiayaan. Ya, menurut saya perlu adanya campur tangan dari pihak pemerintah ini dalam bentuk bantuan-bantuan sertifikasi halal atau stakeholder terkait, misal BUMN atau perusahaan-perusahaan melalui CSR-CSR perusahaan gitu ya, Pak. Jadi di kampung kamu barangkali ada, kita punya banyak perusahaan sawit.
1: Aku juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas lembaga pemeriksa halal beserta auditor halal agar proses pemeriksaan berjalan cepat dan tidak terjadi penumpukan permohonan menjelang batas waktu 2026. Agus berharap pemerintah tetap konsisten menjalankan regulasi yang telah ditetapkan sehingga tidak muncul anggapan di kalangan pelaku usaha bahwa kewajiban sertifikasi halal akan kembali diundur. Dengan sinergi seluruh pihak, UMKM di Kalimantan Barat diharapkan dapat memenuhi kewajiban sertifikasi halal tepat waktu sekaligus meningkatkan daya saing produknya. Hermanta laporkan.
0: Perkembangan teknologi digital tidak hanya memudahkan masyarakat mengakses layanan keuangan, tetapi juga dimanfaatkan pelaku kejahatan siber untuk menyebarkan situs ilegal hingga promosi judi online. Kondisi ini mendorong Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat memperkuat edukasi sekaligus menggandeng berbagai pihak untuk melakukan penindakan. Berikut laporannya.
1: Maraknya situs ilegal yang mengatasnamakan layanan keuangan masih menjadi tantangan di era digital. Kepala Otoritas Jasa Keuangan

0: Dan Kalimantan Barat, Rohma Hidayati menyebut, efektivitas penanganan tidak hanya diukur dari jumlah situs yang berhasil diblokir, tetapi juga melalui penurunan pengaduan masyarakat serta hasil evaluasi dari kegiatan edukasi.
1: Kalau kita melihat data efektivitas, tentu saja salah satu parameternya adalah penurunan tingkat misalnya keluhan dan sebagainya. Tetapi ada juga faktor seperti saat ini yang makin marak dengan digitalisasi dan sebagainya. Kita juga kejar-kejaran.
0: Selain meningkatkan literasi keuangan, OJK berkoordinasi dengan OJK Pusat untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa situs-situs yang mengatasnamakan OJK merupakan hoak. Penanganan teknis dan pemblokiran juga dilakukan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital. OJK turut mencermati meningkatnya iklan judi online selama penyelenggaraan Piala Dunia. Banyaknya masyarakat yang mengakses pertandingan melalui perangkat digital dimanfaatkan pelaku untuk menyebarkan promosi judi, terutama saat laga tim favorit berlangsung.
1: Kita mencoba memintarkan masyarakat, tetapi ilegal-ilegal itu terus muncul. Seperti nanti berita, berapapun yang kita tutup, tumbuh lagi.
0: OJK Kalimantan Barat berharap peningkatan literasi keuangan dapat memperkuat kewaspadaan masyarakat, sehingga tidak mudah menjadi korban penipuan digital maupun situs ilegal. Hermanta melaporkan.
2: Coffee Morning yang digelar Sultan Pontianak sekaligus anggota DPD RI Dapil Kalimantan Barat, Syarif Melvin, menjadi wadah penyampaian berbagai aspirasi masyarakat. Mulai dari usulan perda larangan LGBTQ, persoalan kelistrikan, hingga penataan infrastruktur dan keamanan lingkungan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah. Berikut laporannya.
3: Coffee Morning yang dipimpin Sultan Pontianak sekaligus anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, Syarif Melvin, di Istana Kesultanan Kadariah Pontianak dimanfaatkan berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi strategis kepada pemerintah. Pertemuan yang dihadiri perwakilan pemerintah daerah, PLN Kalbar, tokoh masyarakat, ulama, organisasi kemasyarakatan, hingga organisasi perempuan itu membahas beragam persoalan yang dinilai perlu segera mendapat perhatian. Di antaranya dorongan agar pemerintah kota Pontianak bersama DPRD mempercepat pembahasan peraturan daerah mengenai larangan LGBTQ. Selain itu, masyarakat juga meminta PLN Kalbar lebih transparan dalam menyampaikan informasi pemadaman listrik sesuai kondisi sebenarnya agar tidak memicu kepanikan warga. Menanggapi berbagai masukan tersebut, Syarif Melty menegaskan seluruh aspirasi akan dikawal sesuai kewenangan masing-masing. Persoalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah akan didorong penyelesaiannya di tingkat daerah, sedangkan isu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan diperjuangkan melalui perannya sebagai anggota DPD RI.
4: Jadi apa yang disampaikan pemerintah daerah dan pemerintah kota, apa yang disampaikan tadi cukup di internal di wilayah kita aja. Ketika di wilayah kota atau provinsi tidak bisa menyelesaikan dalam hal apa yang sudah disampaikan oleh lembaga-lembaga atau masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat tadi, nah ini akan kita bawa ke pusat.
3: Forum ini turut membahas upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk penertiban rumah kos yang melanggar aturan. Penataan kabel listrik, jaringan optik, dan kabel telekomunikasi juga menjadi sorotan, dengan usulan agar jaringan utilitas secara bertahap ditanam di bawah tanah demi meningkatkan keselamatan dan estetika kota. Tidak hanya itu, peserta juga mengusulkan perluasan layanan listrik ke wilayah yang belum terjangkau serta kesiapan lahan untuk mendukung program koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Forum Coffee Morning ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah agar berbagai persoalan publik dapat ditindaklanjuti secara bertahap dan berkelanjutan. Syarusani melaporkan.
5: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
2: Anda masih bersama kami di Warta Berita RRI Korwil 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi selanjutnya, mendorong lahirnya inovasi daerah berbasis kolaborasi dan konservasi guna mendukung pembangunan ekonomi hijau, Brida Kabupaten Sintang resmi meluncurkan Sintang Innovation Challenge 2026. Laporan selengkapnya berikut laporan selengkapnya.
6: Dalam mendorong lahirnya inovasi daerah berbasis kolaborasi dan konservasi guna mendukung pembangunan ekonomi hijau, pemerintah Kabupaten Sintang melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA resmi meluncurkan Sintang Innovation Challenge 2026. Ini diluncurkan melalui kegiatan kick-off yang digelar di Pendopo Bupati Sintang pada Rabu kemarin. Kepala BRIDA Kabupaten Sintang, Dedi Irawan, mengatakan tema Sintang Innovation Challenge 2026 adalah Green Innovation for Sustainable Sintang. Dikatakan Dedi, Kabupaten Sintang memiliki nilai konservasi tinggi. Karena itu, salah satu tujuan Sintang Innovation Challenge adalah mendorong pertumbuhan ekonomi hijau daerah dengan pemanfaatan potensi lokal. Dedi menambahkan, Sintang Innovation Challenge terbuka bagi pelajar dan mahasiswa, pemuda dan komunitas, pelaku usaha, UMKM, dan wirausaha sosial, akademisi dan peneliti, hingga organisasi masyarakat sipil. Pendaftaran dibuka sejak pelaksanaan kick-off hingga Agustus 2026. Pemenang nantinya akan ditampilkan pada ajang Festival Lestari yang dijadwalkan berlangsung pada bulan September 2026 di Kabupaten Sintang.
7: Nah, di tahun ini kami melakukan, kita coba membuka inovasi dari masyarakat. Kita khususkan ke generasi muda. Kita pengen ngelihat generasi muda ini idenya apa. Ada ide-ide cemerlang, apa yang bisa disampaikan dalam melihat permasalahan yang ada di Kabupaten Sintang. Kita temanya Green Innovation for Sustainable Sintang. Berbicara juga mengenai ekonomi hijau.
6: Antusiasme terhadap program ini datang dari karangan pelajar. Salah seorang peserta kick-off, Kalista Celcia Putri, siswa SMA Negeri 1 Sintang, menilai Sintang Innovation Challenge menjadi wadah yang tepat bagi generasi muda untuk menyalurkan ide dan kreativitas mereka.
8: Tanggapan aku dengan adanya program Innovation Challenge ini menurut aku adalah langkah yang sangat tepat, Kak. Karena di sini siswa itu diperbolehkan untuk menyuarakan inovasi mereka, inspirasi aspirasi mereka. Banyak siswa yang memiliki inovasi-inovasi bagus, tapi terkadang itu kurang wadah untuk mereka menyuarakan inovasi itu. Tapi sekarang dengan adanya Innovation Challenge ini, ada wadah untuk siswa itu berkembang. Aku harap ini tuh programnya bakal terus berlanjut.
6: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengapresiasi BRIDA yang telah melibatkan pelajar dan mahasiswa dalam ajang tersebut. Ia berharap generasi muda mampu menghasilkan inovasi yang tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi daerah, tetapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan.
9: Saya betul-betul kesempatan ini mengingatkan pada anak muda, kalian mendapat perhatian khusus dari saya untuk menjaga alam, potensi kolaborasi antara alam, inovasi, dan anggaran.
6: Melalui Sintang Innovation Challenge 2026, pemerintah Kabupaten Sintang berharap semakin banyak inovasi berbasis potensi lokal yang lahir dari berbagai kalangan masyarakat. Program ini sekaligus menjadi upaya membangun budaya inovasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan serta memperkuat posisi Sintang sebagai daerah yang mengedepankan konservasi dan juga ekonomi hijau. Dina Triana melaporkan.
2: Peserta dari kalangan pelaku UMKM, komunitas kreatif, dan generasi muda antusias mengikuti Creative Economic Workshop 2026 yang digelar Aksi Kreatif dan Inovatif atau Aktivasi Sintang. Berikut laporan selengkapnya.
10: Lebih dari 100 peserta dari kalangan pelaku UMKM, komunitas kreatif, dan generasi muda Sintang mengikuti Creative Economic Workshop 2026 Creative Move yang digelar Aksi Kreatif dan Inovatif Aktivasi Sintang di Ballroom Bagus Hotel Sintang pada tanggal 15 hingga 16 Juli 2026. Ketua Aktivasi Sintang HM Mitra Cahyadi mengatakan, ekonomi kreatif kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, Aktivasi Sintang hadir sebagai wadah kolaborasi yang mempertemukan pelaku ekonomi kreatif, komunitas generasi muda, serta pelaku UMKM agar mampu menciptakan inovasi yang berdampak bagi masyarakat. Melalui kegiatan Kreatif Move, Aktivasi Sintang berharap semakin banyak pelaku ekonomi kreatif yang mampu meningkatkan daya saing produknya, sehingga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang.
11: Kegiatan ini berawal dari teman-teman ekonomi kreatif atau pelaku ekonomi kreatif, di mana pelaku ekonomi kreatif ini kurang ruang dalam hal pengembangan ekonomi kreatif. Sementara ini, kalau kita lihat ekonomi kreatif itu adalah salah satu fondasi dasar untuk ketahanan ekonomi. Untuk memperkuat itu, kita hari ini ingin memberikan suatu workshop yang kedepannya itu memberi impact positif ke pelaku ekonomi kreatif UMKM.
10: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menekankan pentingnya konsistensi, kepercayaan diri serta kualitas produk dalam menghadapi persaingan dunia usaha yang semakin kompetitif. Menurutnya, ekonomi kreatif membuka peluang besar bagi masyarakat khususnya generasi muda untuk membangun usaha. Selain itu, Bupati juga mengingatkan kualitas produk menjadi faktor utama dalam memenangkan persaingan pasar. Pelaku usaha menurutnya tidak hanya dituntut menghasilkan produk yang baik, tetapi juga mampu menjaga kapasitas produksi ketika permintaan meningkat.
12: Saya berharap apapun ide, apapun gagasan, kalau tidak ada sebuah keberanian untuk memulai, saya rasa tidak ada langkah yang bisa maju. Semua perjalanan dalam hidup ini tentu memulaikan dengan langkah kecil. Jangan berani ketika nunggu sempurna, jangan berani ketika nunggu semua cukup, tapi kita harus memperani ke diri. Kalau bahkan itu punya konsisten, memusatkan hati, memusatkan hati, memusatkan bunga dan daun.
10: Ia berharap para peserta workshop mampu memanfaatkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama kegiatan sebagai bekal untuk mengembangkan usaha kreatif di Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang mengusulkan penambahan kapasitas RSUD Sintang menyusul peningkatan jumlah pasien yang harus dilayani di rumah sakit rujukan tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
13: Pemerintah Kabupaten Sintang mengakui kapasitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD ADM John Sintang mulai mengalami tekanan akibat meningkatnya jumlah pasien. Bahkan beberapa waktu lalu, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan tersebut sempat melebihi kapasitas yang tersedia. Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, mengatakan, kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang telah mengajukan proposal kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dukungan anggota DPR RI agar pembangunan gedung baru dapat direalisasikan. Menurut Wakil Bupati, kapasitas tempat tidur yang dimiliki RSUD ADM John Sintang saat ini sudah tidak lagi sebanding dengan jumlah pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Karena itu, penambahan gedung dinilai menjadi langkah yang paling tepat agar daya tampung rumah sakit dapat ditingkatkan. Roni menjelaskan, apabila usulan pembangunan gedung baru disetujui pemerintah pusat, maka kapasitas tempat tidur di rumah sakit juga akan bertambah secara otomatis.
14: Memang kita juga ada monitor beberapa waktu yang lalu, memang ada terjadinya pasien yang melebihi dari kapasitas tempat tidur. Ini juga sedang kita diskusikan. Proposal sudah kita naikkan juga ke kementerian dan ke teman-teman yang berada di DPR RI untuk penambahan gedung dan sekaligus penambahan tempat tidur.
13: Pemerintah Kabupaten Sintang berharap usulan tersebut mendapat respon positif dari pemerintah pusat. Penambahan fasilitas dan kapasitas pelayanan di RSUD ADM John Sintang dinilai penting agar rumah sakit mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan medis. Dian Beni Yuda melaporkan.
15: Info cuaca hari ini.
2: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawan Supriyadi. Supriyadi, laporan Anda. Halo Supriyadi, laporan Anda. Baik pendengar, kami masih berusaha menghubungi perakirawan BMKG Supriyadi. Supriyadi, laporan Anda?

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas Semiti Sudena mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak. Yes.

0: Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just One Time dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dalam beberapa tahun terakhir, matcha ya telah berubah dari minuman tradisional Jepang menjadi tren global yang digandrungi banyak orang, di mana popularitasnya semakin kuat ketika muncul menu-menu di kafe dan juga media sosial ya, yang menjadi simbol gaya hidup modern yang sehat dan juga estetik ya. Bahkan menurut Yelp Food and Drink Trend Report, pencarian terkait matcha ya, termasuk matcha tradisional, naik hingga 210% dari tahun ke tahun dan menunjukkan lonjakan permintaan nyata dari masyarakat global ya. Kalau berbicara tentang matcha, matcha sendiri bermula dari Jepang dengan sejarah panjang. Minuman ini dikenal pada abad ke-12 oleh Biksu Zen bernama Eisai setelah ia membawa praktik minum teh dari Cina ke Kyoto sebagai bagian dari meditasi dan gaya hidup spiritual. Dan praktik ini kemudian berkembang menjadi chanoyu ataupun upacara minum teh yang terstruktur dan menempatkan matcha lebih dari sekedar minuman, tapi juga simbol ketenangan, kesederhanaan, dan keseimbangan dalam kehidupan. Selain latar sejarahnya, matcha menarik minat karena dianggap sehat, tidak seperti teh biasa yang diseduh lalu daunnya dibuang. Matcha ini dikonsumsi dalam bentuk bubuknya hingga nutrisi terserap secara penuh, dan matcha mengandung antioksidan tinggi khususnya EGCG lalu asam amino L-theanine yang bisa memberikan energi stabil tanpa crash seperti kopi, hingga banyak yang melihatnya sebagai alternatif sehat gitu ya. Makanya biasanya orang sore-sore bukan lagi hanya sekedar minum kopi, minum teh ya pada umumnya, tapi sekarang juga banyak yang mengkonsumsi matcha. Dan ini bukan hanya mereka anak muda ya, tapi sekarang bukan ya, berbagai generasi lah, bahkan mereka yang biasa minum kopi sudah mulai menyeling-nyelingi biar ada selang-seling gitu ya, kopi, teh, matcha. Padahal matcha juga teh sebenarnya ya, cuma memang tampilannya yang berbeda, di mana peran media sosial juga sangat besar dalam menjadikan matcha itu sebagai tren. Warna hijau cerah yang estetik membuat matcha sangat instagramable, mudah menjadi konten visual menarik di TikTok, Instagram, dan juga platform lainnya. Bahkan banyak influencer dan juga blogger kuliner yang membagikan kreasi matcha dari latte sampai dessert ya. Dan hingga matcha tidak hanya diminati karena rasanya, tapi juga karena sudah dijadikan sebagai gaya hidup dan ekspresi diri generasi muda yang aktif di media digital. Dan daya tarik matcha memang tidak hanya soal estetika dan juga kesehatan, tapi juga tren ini dipengaruhi oleh keinginan akan ritme hidup yang lebih mindful dan terhubung dengan pengalaman spiritual ya, seperti proses pengadukan matcha sendiri yang memberi momen tenang di tengah kesibukan modern. Dan dengan nilai ini, minuman yang berasal dari praktik ratusan tahun lalu ini memiliki arti baru di kehidupan urban masa kini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan masyarakat yang memiliki televisi ataupun TV dari merek apapun wajib membayar pajak mulai tahun 2027. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, foto Bahlil yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto lama yang pernah dimuat di laman fraksigolkar.com saat Bahlil membahas mengenai proses negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia saat sama sekali tidak menyinggung kebijakan mengenai pajak televisi. Adapun Indonesia memang pernah menerapkan pungutan terhadap kepemilikan televisi pada masa lalu. Setelah kemerdekaan, pemerintah memberlakukan iuran televisi melalui keputusan Presiden nomor 218 tahun 1963 untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan TVRI. Namun hingga saat ini sudah dihentikan seiring berkembangnya televisi swasta yang turut memberikan kontribusi pembiayaan kepada TVRI. Maka narasi yang mengatakan bahwa Bahlil tegaskan wajib bayar pajak TV mulai 2027 adalah berita bohong ataupun hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. We'll be right back.

0: berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak.

7 ayat 2. Pengaruh samaan gender dan inklusi. Hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak. FM 104,2 MHz dan

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku Sumber Inspirasi, Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Pendengar kuliner Indonesia mendapatkan pengakuan internasional. Pisang goreng dinobatkan sebagai makanan penutup terbaik di Asia Tenggara berdasarkan Taste Atlas yang diakses yang diupdate di bulan Mei 2026 ya. Dan dalam daftar desa terbaik Asia Tenggara, pisang goreng memperoleh skor 4,4 dan menempati posisi pertama. Cemilan khas Indonesia ini berhasil mengungguli berbagai makanan penutup populer di dari kawasan lain di kawasan ASEAN ya. Enggak hanya pisang goreng, beberapa kuliner Indonesia lain yang juga masuk daftar itu ada klepon ya, skornya 4,3. Lalu odading, aduh ini belum pernah saya coba, 4,1, dan serabi dengan skornya 4,1. Sementara itu makanan penutup dari negara lain yang juga masuk daftarnya ya, ada Kanom Krok dari Thailand, dan juga ada Leci Flan dari Filipina, hingga Apam Balik dari Malaysia ya. Jadi kita patut berbangga mendengar ya, makanan penutup Indonesia yang kok kita lihat kayaknya sepele ya, harganya murah, ternyata masuk ke dalam cemilan ataupun makanan penutup terbaik di Asia Tenggara.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, untuk Anda yang tinggal di Kota Pontianak dan sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan tepat pukul 17 lebihnya 56 menit waktu Indonesia bagian barat. Namun sebelumnya kami hadirkan koleksi lagu religi di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.
1: Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah,
0: yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, Al-Quran.
1: Fiha kutubun qayyimah,
0: di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, benar.

Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata.

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, benar.

Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk.

Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

0: Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya.
1: Saatnya Anda dengar.

0: Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Kebakaran hutan merupakan hal yang berbahaya karena akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Dengan terbakarnya hutan, maka banyak pohon. Lapisan ozon kita akan semakin menipis karena gas karbon dioksida semakin banyak dan oksigen semakin berkurang. Selain kebakaran hutan juga mengakibatkan kabut asap dan menyebabkan berbagai penyakit, diantaranya merusak saraf otak, menghambat kecerdasan dan pertumbuhan anak-anak, mengganggu aktivitas belajar anak di sekolah, menimbulkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut, menghambat transportasi laut maupun darat, dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk pelaku pembakaran hutan dan lahan, diancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Alhamdulillah, makasih Bu. Nak jope me, musim panas masih nak bakar-bakar.
2: Saya be Bu, ibu melihatik sampah tang temunggurinyan.
1: Hai di Bu, kemarau gitu api kacik pun jadi lawan. Seudah api besar.
3: Hah, jadi api Bu?
1: Jadi lawan lah jua.
4: Hah?
5: Cegah kebakaran, selamatkan nyawa. Bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman dan bebas kebakaran.
0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Sambas banyak memiliki ragam budaya. Salah satu di antaranya ialah antarpakatan yang berasal dari kata antar, artinya membawa atau menghantar. Sedangkan pakatan artinya sepakat atau setuju. Antarpakatan adalah suatu adat istiadat di mana satu keluarga diundang ke rumah yang punya acara seperti pernikahan, dan keluarga tersebut harus membawa beras, uang, dan ayam. Pada umumnya, pernikahan dan para keluarga, tetangga, maupun teman yang diundang hanya datang dan membawa uang saja, serta makan hanya satu kali. Lain halnya yang ada di Kabupaten Sambas, pernikahan dilakukan selama dua hari, yaitu hari motong atau antarpakatan atau hari kecil dan hari besar. Hari kecil dilakukan pada sore hari mulai dari jam 3 hingga 5 sore dengan membawa ayam, beras, dan uang serta makan sore. Menunya berupa ikan asin, gulai-gulayan, cencalok, mie goreng, dan sambal terasi. Sedangkan hari besar merupakan makan besar yang dilakukan di siang hari. Menunya berupa sapi, ayam, ikan, telur, sup, dan sambal goreng kentang. Adat istiadat antar pakatan ini sudah berlangsung lama dan sampai sekarang masih tetap tumbuh dan berlaku terus-menerus di Kabupaten Sambas.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kebakaran hutan dan lahan masih sering terjadi. Hal ini diakibatkan beberapa faktor pencetus. Untuk itu perlu upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan adalah dengan menyediakan tempat penampungan air di titik-titik rawan kebakaran agar mempermudah mencari air sebagai sarana mematikan api jika terjadi kebakaran.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership

0: Project Strategis Nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
1: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek secara virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
1: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
2: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
1: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafuru. Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
5: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3 berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan murah, ini pasti akan mengendalikan.
4: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat

0: penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan, beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
1: Masalah beras ada beberapa kenaikan juga harus cepat ditangani. Jadi Menteri Pertanian juga sudah menyampaikan dulu dan mungkin pada nasional.
0: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Elia Nazara melaporkan.
3: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
4: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
3: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
4: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
5: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
4: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IPSEPA mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IPSEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zarotin Aljana melaporkan.
6: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
7: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
6: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025, secara program dan anggaran ada beberapa yang sudah menjadi bukti bahwa kementerian memberikan keberpihakan kepada dosen, terantaranya terkait dengan beasiswa, ya, dan juga beberapa hal di perpanjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
7: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
8: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu, Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan distrik banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
7: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saksi dari Ombudsman, Patmuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
9: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
10: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
11: Mohon izin, pernah.
10: Pernah.
12: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
13: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
11: Tidak ada.
13: Tidak ada.
11: Yang kami
10: dulu ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar, ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
11: Baik, Yang Mulia.
10: Seperti itulah.
12: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya keterangan saksi banyak yang tidak benar.
14: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya. Tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
12: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
15: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
11: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga pertanian ya, lahan panen basah dan setiap hujan sedikit genangan lahan di sana itu tetap timbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah yang mulai pembangunan. Target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama. Tahap keduanya penyiapan dan penambahan ruang kelas lagi.
15: Sementara itu salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide Fani Putri Zelita Gulung menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
16: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya nggak terpakai sama kan. Terus sengaja bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
15: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
17: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
18: Yeah.
17: Lalu yang kedua, bagi kami ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar. Dan sekarang dengan ada pembangunan ini, kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar-mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
15: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupatinya Siatule Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyeli Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
19: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
20: Kenapa kok kami ajak Pintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih dengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan supaya, karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
19: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1 sampai 4. Kepala Dinas Sosial P3 AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
21: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga nanti ikut membantu pencegahan stunting.
19: Ya, sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal naas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
1: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
18: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara. Dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir, ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk
22: besok lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok?
18: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
1: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar. Ia mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
23: Luar biasa, ramai sekali masnya.
24: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
23: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya dan habis hari ini juga.
24: Habis malam ini.
23: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%. Yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
1: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Berita sentral malam ini, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, selamat malam.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita dengar bersama mimbar agama Islam dengan judul Tujuan Hidup Manusia Adalah Untuk Mengabdi Berubah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan yang akan disampaikan oleh penyuluh agama ahli Madya Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Kyai Haji Kartono, SPDI MPD. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pendengar Radio Republik Indonesia Pontianak, dimanapun Anda berada yang kami hormati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang telah menciptakan kehidupan kita begitu luas sebagai lahan ibadah mengabdi kepada Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Pendengar sekalian yang kami hormati, di kesempatan ini kami ingin menyampaikan tema tujuan hidup manusia adalah untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Terkait dengan tema ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah beribadah kepadaku. Ini adalah tujuan kehidupan manusia diciptakan. Karena memang setiap aktivitas kehidupan manusia jika ditujukan untuk mendapatkan ridaan Allah, maka akan bernilai ibadah. Banyak orang mencari Allah ke langit, ternyata Allah tidak bertempat di sana. Padahal mereka lupa melihat ke dalam dirinya sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah telah ingatkan itu kepada diri kita. Mereka sibuk mencari tempat-tempat yang suci, padahal hati yang sadar adalah tempat paling dekat untuk mengenalnya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar sekalian, di saat kesadaran kita terjaga, bumi bukan lagi sekedar tanah, melainkan menjadi tempat bersujud dalam setiap langkah dan aktivitas kegiatan kita. Begitu juga udara bukan lagi sekedar napas yang perlu kita hirup, namun ia akan menjadi zikir yang menghidupkan ruh kita. Dan begitu juga air bukan lagi sekedar pelepas dahaga, tapi ia menjadi tanda kasih sayangnya Allah kepada kita. Para pendengar sekalian, lalu apakah ibadah hanya ketika berdiri menghadap Allah di waktu sholat, atau ketika kita membaca Al-Quran, atau ketika kita berpuasa, bersedekah, berhaji? Ternyata tidak. Pendengar sekalian, sholat memiliki waktu, rukun, dan tata cara yang telah ditetapkan oleh syariat. Namun di luar itu, seluruh kehidupan
manusia dapat menjadi ibadah jika dijalani dengan niat dan ikhlas serta ketaatan hanya mengharapkan keridhaan Allah. Para pendengar sekalian, di saat kita bekerja dengan jujur, melaksanakan aktivitas kita mencari nafkah untuk keluarga kita, itu adalah ibadah. Begitu juga di saat kita menahan amarah dari sesuatu yang tidak kita senangi, juga adalah ibadah. Lebih jauh di saat kita memaafkan orang lain yang pernah menyakiti hati kita, itu adalah ibadah. Pendengar sekalian, jadi ibadah bermakna tidak hanya ibadah mahdhah dalam arti yang sempit, tetapi ibadah dalam arti yang luas. Manakala kita mampu meniatkan segala aktivitas kita itu hanya karena Allah, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan bahwa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidup dan matiku, semuanya hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Karena itu, para pendengar sekalian yang kami hormati, jikalau ibadah kita tujukan hakikatnya hanya karena Allah, apapun bentuk aktivitas yang baik akan mendatangkan nilai ibadah kepada kita. Para pendengar sekalian, lebih luas ibadah ada yang bersifat ibadah sosial, ibadah yang bernilai dan berdampak luas. Tak kala kita mampu melakukan hubungan baik dengan sesama makhluk Allah, tidak hanya manusia, bahkan kepada binatang, alam, kita jaga kehidupan untuk menuju Allah, maka semua itu akan bernilai ibadah. Pendengar sekalian, akan menjadi sesuatu perbuatan bernilai ibadah tidak hanya berbentuk gerakan tubuh, tetapi di dalam hati kita yang berniat baik juga akan bernilai ibadah. Hati yang sadar akan melihat tanda-tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menggerakkannya menjadi hal yang baik dan diniatkan hanya karena Allah, maka itu adalah bernilai ibadah. Oleh karena itu, para pendengar sekalian, mari kita luruskan niat kita dan pastikan niat itu ditujukan hakikatnya hanya karena Allah, agar segala aktivitas sesuatu yang kita lakukan semuanya dalam kehidupan kita adalah ibadah. Karena inilah tujuan kehidupan kita di dunia ini, untuk beribadah kepada Allah, memberikan pengabdian setulus hati hanya karena Allah. Pendengar sekalian, ini kiranya yang dapat kami sampaikan. Semoga segala aktivitas kita akan dinilai ibadah oleh Allah dan mendapatkan keridhaannya, dan kita termasuk hamba yang
mendapatkan keridhaan Allah dan Allah ridha kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahul malikul a'lam wabil qawli yahtadil muhtadun. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq nasrum minallah wa fathun karim wa basirin.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI.

Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Baik, pendengar sudah di 19 lebihnya 56 menit waktu Indonesia bagian Barat, sudah waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani saya dari pukul 15 tadi. Jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada rekan saya Fatih menemani ruang dengar Anda malam hari ini dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang sudah disusun untuk mewarnai malam hari Anda. Informasi juga sudah siap semua. Jadi untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat malam pendengar, selamat bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, dalam rangkaian Pontianak malam ini bersama saya Al-Fatih, siap temani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan akan kita buka dengan mini drama produksi dari RRI Gunung Sitoli dengan judul Kita Sama Cuma Beda Cerita. Dan setelah itu kami hadirkan Ngobrol Bareng Komunitas edisi hari ini 16 Juli 2026. Kita akan membahas satu peringatan Hari Koperasi Indonesia kemarin pendengar, bersama dengan Wakil Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Kalbar dan juga dosen YIN Pontianak, ada Pak David Murfianto dan juga M. Wawan Gunawan, dengan tema Menyongsong Era Baru Koperasi Indonesia. Setelah itu kami hadirkan Ruang Rindu dan musik dan informasi hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai tutup siaran. Untuk itu tetap bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Makasih ya kalian sempatkan waktu buat datang. Aduh,
1: iya,
0: seneng
1: nih
0: banget.
1: Aku juga seneng. Jujur ya, udah lama loh aku merindukan hal-hal kayak gini, kita ngumpul-ngumpul kayak gini lagi. Rita di mana?
0: Iya, Rita di mana ya?
2: Hai.
0: Hai juga.
1: Ih, panjang umur dia ya.
3: Maaf ya, aku lama.
0: Iya, gak apa-apa.
3: Maklumlah, beresin rumah dulu. Kasih makan anak dan ngurus mertua. Apalagi suamiku akhir-akhir ini belum dapat kerja. Kesana kemari cari kerja belum dapat juga. Melau juga lagi badai-badainya. Ah, gak tahu lagi lah. Pusing aku mikirnya.
0: Iya, kami memahami. Kami ngerti kok, Rita. Oh iya, kalian mau apa aja nih ke sini?
3: Ini aku beli gorengan tadi. Agak banyak nih. Aku beli kue juga.
1: Ini kue kesukaan aku loh.
0: Sama lah.
3: Makasih ya, Rita. Sama-sama. Ini juga aku sudah beli mie.
0: Wah,
3: sama minum. Ada jajanannya juga.
0: Aduh, seru. Wah, banyak banget ya kamu belinya.
3: Iya.
0: Waduh, kita makan enak nih hari
1: Betul, ini hari spesial.
0: Oh iya, aku juga ini nih beli nasi bungkus.
1: Nasi bungkus?
0: Iya, nasi bungkus. Kebetulan tadi kan aku belum makan, terus aku pulang kerja, ya udah deh mampir di tempat warungnya Pak Anas gitu. Ya udah, ingat hari ini kita ngumpul, aku beli 3 nih. Lauknya juga enak loh. Ya, nih. Coba. Kelihatannya enak ya, mudah-mudahan rasanya enak.
3: Enak ya, kalau ada uang bisa beli apa saja.
1: Rita, kamu bicara apa sih? Gak apa-apa.

0: Gak, kok rasanya beda banget ya. Bener kata Rita, jajan aja kita harus izin buat laporan keuangan lah inilah. Nah, mulai saat itu usia anakku sudah 10 tahun, aku kembali kerja. Apapun
1: oh ya?
0: Itu, iya, apapun itu akan aku jalani ya sampai sekarang lah. Enak loh kalau kita ada uang sendiri tuh, kita gak bakal gemis-gemis nih padahal sama laki-laki gitulah ceritanya.
1: Rita dan kamu Putri, aku tahu. Ini kan aku ada uang nih. Suamiku kerja bagus, karirnya juga bagus, ya kan? Tapi dalam rumah tangga, kami selalu marah. Aku dan suamiku selalu bertengkar hampir setiap hari. Rasanya rumah bukan buatku untuk pulang loh. Anakku sudah 12 tahun sekarang dan hanya dia satu-satunya tempat aku untuk pulang. Kadang ya, aku sedih. Waktuku tidak terlalu banyak sama dia. Dia selalu aku tinggal di rumah saat aku kerja, apalagi tuh Randi. Dia kan udah SMP nih. Aku takut dia tidak merasa nyaman di rumah. Diam-diam aku masuk di dalam kamarnya, aku memeluknya dan juga menyembunyikan wajahku yang sudah basah kena air mata.

0: Ayo, ayo kita makan dulu, keburu dingin nanti.
1: Maaf ya, aku jadi curhat sama kalian.
0: Udah, gak apa-apa, kita sama aja. Cuma beda cerita aja, udah yuk makan yuk.
1: Oh iya Rita, apa kamu mau saya ajarin trik bisa kerja dari rumah?
0: Bagus juga tuh.
2: Kamu baik banget Siska. Emang bisa ya gitu?
1: Bisa lah, gampang ya, itu
2: bisa. Makasih ya, dari kalian lah aku belajar bersyukur. Dan kalian juga lah yang selalu memberiku solusi jika aku mengalami kesusahan.
1: Udah aman, aman lah itu. Ya enggak Put?
0: Iya. Oh ya Rita, aku juga akan bantu kamu. Kamu bisanya apa dulu nih?
1: Iya benar.
0: Apa hobi yang kamu sukai gitu? Mungkin buat kue gitu dan mungkin nanti kita bisa modalin gitu
1: tapi
0: ya.
1: Tapi kayaknya Rita bisa loh buat kue. Dulu bisa. Kan dia jago banget loh.
0: Ya udah nanti kita akan modalin.
1: Dimodalin loh sama Putri.
2: Enggak usah. Nanti nambah-nambah beban kalian aja.
0: Iya. Enggak apa-apa loh.
1: Iya. Udah terima aja.
0: Sejak SMA kamu selalu bantu aku juga. Dulu tau gak si Rita ini sis? Jago banget di kelas.
1: Wih.
0: Yang paling royal juga sama aku.
1: Kenal dia itu.
0: Bener. Dan karena aku dulunya gak dikasih jajan, ya Rita lah yang sikit-sikit bantu aku ngasih jajan gitu.
1: Ibanya duit lah dulu Rita. Iya ampun.
0: Makanya aku tuh berkesan banget nih sama Rita.
1: Iya, iya.
0: Dan aku ini
1: betul. Gini, dengerin nih Rita.
2: Itu kan dulu.
1: Iya, tapi ini kedengarannya menarik banget loh. Tau gak Putri?
0: Iya.
1: Ingat aku ya di masa lalu ini ya. Mudah-mudahan si Rita gak lupa gitu ya kan. Tau gak Put? Rita ini dulunya
0: kenapa
1: paling
0: dia?
1: Dikejar-kejar.
0: Gadis desa.
1: Iya loh, habis dia cantik banget. Rahasia nih aku bongkar sama kalian. Suamiku aja sempat lo muji-muji dia. Aku cemburu tau Rita. Bisa aja bikin hatiku jadi gembira nih.
0: Rita, meskipun kamu hanya ibu rumah tangga,
1: bener.
0: Tapi aku lihat itu kamu bahagia loh, Rit.
1: Iya, bener
0: anak-anak
1: sih.
0: Anak-anak kamu cantik-cantik, ganteng lagi. Aduh, serta jago lagi di sekolah.
1: Bener, setuju.
0: Anakku tuh ya, sering muji anak kamu. Jadi, kamu
1: bener.
0: Punya kelebihan tersendiri loh, Rit.
1: Betul loh, Rita. Tahu nggak, ujian kita ini kan beda-beda ya. Dan bahagia kita juga beda-beda.
0: Aku sih setuju sama Siska. Ujian kita memang beda-beda. Dan nikmatnya juga beda-beda, tapi kita sama pada akhirnya gitu.
1: Intinya nih, ya. Apapun yang kita alami sekarang ini ya kan, jangan pernah kita memilih jalan yang buruk.
2: Enggak lah. Inilah pilihan kita.
0: Makanya kita harus jalani ini semuanya. Kita sama-sama aja deh, gimana?
1: Boleh. Tapi kalau ada apa-apa, aku siap jadi tempat curhat kalian.
0: Iya.
2: Aku juga.
0: Aku juga dong.

0: Tuh, hari ini kita harus bahagia.
1: Happy terus.
0: Iya, tapi uangku gak banyak.
1: Aku ada uang, udah.
0: Aku juga. Untuk apa uang ini ku bawa tadi kalau bukan untuk kita happy-happy?
1: Setuju. Udahlah, Rita.
0: Asik. Aku bahagia punya sahabat yang
1: kayak kalian, kayak-kayak ya.
0: Kamu bisa aja.
1: Ya udah deh, kita aminin aja yuk.
0: Amin. Ini bagian aku ya, aku ambil satu ya.

0: Selamat malam pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi pukul 20.09 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda, ngobrol bareng komunitas. Dan kali ini spesial edisi 16 Juli 2026, kita akan membahas satu peringatan yaitu Hari Koperasi Indonesia yang baru saja kita peringati tanggal 12 kemarin pendengar, dan baru akan kita bahas malam ini dengan tema menyongsong era baru Koperasi Indonesia. Untuk itu kami hadirkan di studio Pro 1 RRI Pontianak, saya sapa terlebih dahulu ya, Wakil Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Kalbar, Bang David Nurfianto. Selamat malam Bang David.
1: Siap, malam Bang.
0: Oh, iya, selamat malam. Boleh lebih dekat dari dengan mic ya, okay, Bang David, siap. Ya, biar suaranya tertangkap lebih jelas. Di sebelahnya juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak, dosen YIN Pontianak M. Wawan Gunawan. Selamat malam Bang Wawan.
2: Selamat malam Bang Pati.
0: Baik, apa kabar Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah luar biasa ya. Langsung ke studio setelah mengajar tadi. Luar biasa semangatnya ya. Kita akan membahas mengenai menyongsong era baru Koperasi Indonesia. Ini tema yang kemarin sempat disesuaikan juga ya. Dan pendengar, kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami, boleh berdiskusi, bertanya, dan sharing juga boleh pendengar. Silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987, serta dari live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Baik, untuk mengawali jumpa kita di pembahasan mengenai Hari Koperasi Nasional atau Hari Koperasi Indonesia ini, kita mungkin banyak masih belum paham, apalagi di era sekarang ya Bang Wawan ya, masih banyak sekali yang mengira koperasi itu jadul. Koperasi itu simpan pinjamnya bapak mama kita dulu begitu kan ya, masih kayak udah enggak relevan deh. Banyak yang mengira seperti itu. Nah, mungkin dalam rangka Hari Koperasi Nasional ini, bagaimana Anda berdua memaknai peran koperasi di Indonesia saat ini? Siapa dulu nih, Bang David atau Bang Wawan? Bang David silakan.
1: Baik, terima kasih Mas. Yeah. Kalau dalam diri kita sendiri memaknai koperasi di Hari Koperasi ini, apalagi yang baru digodok oleh Presiden Prabowo mengenai koperasi Desa Merah Putih, itu adalah pilar baru ekonomi rakyat Indonesia kalau bagi saya. Karena di situ dia mampu menyerap untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, tentunya di bidang pertanian, perikanan dan lain-lain, itu masuk semua Bang. Seperti itu.
0: Baik, ekonomi kerakyatan ya Bang ya?
1: Ekonomi kerakyatan, di mana masyarakat desa juga memiliki lembaga ekonomi sendiri di situ. Karena selama ini kan kita lihat petani-petani kecil lah istilahnya, untuk menampung hasil kebun mereka itu kesusahan ya, yang menyebar ke sana ke sini ke pasar. Padahal kalau dibikinnya ekoperasi ini, daya tampungnya lebih cepat dan mencakup ke masyarakat itu sendiri dia.
0: Baik, itu harapannya agar nanti koperasi ini jadi apa istilahnya tuh, tempat petani untuk menjualkan begitu Bang?
1: Iya, menjual untuk barang mereka. Selain itu kan juga ada pinjaman modal untuk mereka yang modalnya tidak banyak untuk bertani seperti itu. Karena untuk membeli pupuk juga kan lumayan.
0: Betul, pupuknya lumayan pendengar ya. Kita mah enak tinggal nikmatin berasnya gitu ya.
1: Kita tinggal nikmatin aja hasilnya.
0: Petani ini yang kasihan ya. Kalau dari Bang Wawan ada yang mau ditambahin, bagaimana Anda memaknai peran koperasi di Indonesia Bang Wawan?
2: Gini, koperasi di Indonesia itu kan bukan hal baru ya. Kita sejak merdeka saja memang koperasi itu memang sudah digagas oleh para pendiri bangsa. Salah satunya oleh wakil presiden pertama kita, Bung Hatta. Konsep koperasi itu kan konsep kekeluargaan yang nantinya semestinya barang ini bisa membantu kita antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Dan konsepnya juga adalah konsep ekonomi kerakyatan kan. Ekonomi kerakyatan itu artinya kita saling bantu yang paling dekat dulu. Jangan nanti kita bantu yang jauh dulu. Makanya konsep koperasi itu, ya kalau kita mau tarik ke zaman sekarang, masih sangat relevan.
0: Betul.
2: Walaupun dia dalam konteks ya 10-15 tahun terakhir ini, memang koperasi kita sedikit dalam tekanan yang luar biasa ya. Tapi di era pemerintahan yang sekarang, sepertinya koperasi kita akan bangkit. Bahkan kita sudah melihat ada inovasi-inovasi baru yang mulai dikembangkan oleh pemerintah untuk menstimulus agar koperasi itu tumbuh dan berkembang. Nah, di Kalimantan Barat sendiri koperasi itu justru familiar sekali. Hanya saja penyebutannya tidak dalam bentuk koperasi, tapi ada beberapa lembaga yang dia berbadan hukum sama seperti koperasi, justru tumbuh dan besar di Kalimantan Barat. Kita tidak sebutkan namanya, tetapi asetnya bahkan sampai triliunan. Nah, artinya konsep kekeluargaan itu sangat cocok di kita. Bahkan di beberapa kabupaten kota ini memang betul-betul dipraktekkan dan sangat masif. Dan dia sangat banyak membantu masyarakat-masyarakat kecil kita untuk mengakses modal. Karena model perkooperasian itu konsepnya sangat sederhana, dia membantu dari anggota untuk anggota. Yeah. Jadi kalau Anda mau dapat pembiayaan di koperasi, maka Anda harus menjadi anggota koperasi tersebut dulu. Kalau belum menjadi anggota koperasi, maka Anda tidak boleh menjadi atau tidak dapat pembiayaan dari koperasi tersebut. Mm-hmm. Berbeda misalnya dengan di perbankan. Di perbankan kita hari ini buka rekening juga sudah bisa dapat pembiayaan misalnya. Tapi yeah, kan dengan jaminan-jaminan tertentu yang mungkin lebih ringan di koperasi. Mm. Nah, koperasi juga bisa memberi layanan yang relatif lebih murah ya. Kalau cuma pinjam 5-10 juta di koperasi itu ya, ya mungkin itu standar bantuan yang bisa kita capai di sana. Nah, karena dia dari anggota untuk anggota, saya kira ini sangat-sangat relevan untuk masih kita praktekkan ke depan.
0: Itu dia, sangat relevan pendengar ya, di era digital yang mungkin sekarang, kalau dulu kita masih sering mendengar tuh bahwa koperasi sering disebut sebagai soko guru perekonomian nasional. Nah, ya, apakah itu juga masih relevan di era digital?
2: Oh ya, sangat-sangat relevan. Karena begini, koperasi itu kan tumbuhnya dari masyarakat ya, dari masyarakat anggota ke anggota. Kalau nanti anggotanya berkurang, maka berkuranglah dia. Ya. Dan pembagian keuntungannya juga sangat jelas daripada lembaga yang lain. Karena setiap tahun dia mesti melaksanakan RAK, rapat anggota koperasi. Semua anggota koperasi itu wajib hadir. Ya. Dan kita di Kalimantan Barat ini ada salah satu lembaga yang namanya berbeda tetapi berbadan hukum koperasi, itu setiap tahun melaksanakan RAK. Wah, kita lihat misalnya ada 1000 anggota, 2000 anggota, semuanya datang, semuanya diundang, semuanya hadir di sana untuk mendengarkan berapa laba yang diperoleh oleh koperasi, berapa kerugiannya, berapa beban operasional dan lain sebagainya. Dan itu sangat-sangat masih bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling penting adalah dengan adanya rapat anggota koperasi itu menandakan bahwasannya pelaksanaan koperasi itu sangat terbuka. Yes. Itu bisa diaudit, itu juga bisa dipertanggungjawabkan di depan anggotanya dan di masyarakat umum.
0: Setuju. Transparan dan akuntabel pastinya ya.
2: Transparan dan akuntabel.
0: Baik. Ada yang mau ditambahkan mungkin dari Bang David mengenai apa tadi, soko guru perekonomian nasional yang justru malah semakin dipermudah dengan adanya dunia digital tadi ya, seperti disampaikan Bang Wawan. Bagaimana menurut Anda Bang David?
1: Iya, yeah, justru malah lebih mudah kita, yeah, bisa mengakses semuanya tentang koperasi itu sendiri, bagaimana penghasilan laba koperasi, bahkan masyarakat sendiri pun bisa mengakses untuk pengembangan aplikasi koperasi itu sendiri. Misalnya UMKM yang ingin melakukan kerjasama jual beli di situ. Dan bisa juga UMKM yang ingin menambah pinjaman modal juga bisa akses melewat digitalisasi tersebut.
0: Baik, justru malah lebih gampang untuk terbuka ya, untuk masyarakat juga ataupun anggota koperasi ingin mengakses, jadi lebih gampang sebenarnya dengan digitalisasi. Tadi sempat disinggung juga oleh Bang Wawan soal beberapa tahun belakangan memang koperasi sedikit bisa kita katakan agak tenggelam ya Bang Wawan ya. Nah, kalau sekarang bagaimana perkembangan koperasi dengan adanya KDKMP ini dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu menurut Anda?
2: Ya, kalau menurut saya sekarang koperasi kita itu sekarang dalam fase regenerasi. Regenerasi dalam artian gini, koperasi kita sekarang dengan banyaknya sorotan dari masyarakat, dari netizen dan lain sebagainya, maka dia harus berbenah. Adanya koperasi Desa Merah Putih itu justru membuka peluang baru untuk koperasi-koperasi kita yang konvensional maupun yang syariah. Koperasi itu dalam konsep syariah kan disebut Baitul Mal wa Tamwid atau BMT.
0: BMT.
2: Bahkan kita di sini seperti Mujahidin, kita punya BMT gitu kan, di Muhammadiyah punya BMT, di NU punya BMT. Itu juga konsepnya konsep koperasi dari anggota untuk anggota. Maka dengan adanya semangat baru seperti koperasi Desa Merah Putih ini justru membuka semangat baru untuk teman-teman di koperasi. Kalau selama ini kita mengenal koperasi itu hanya lembaga simpan pinjam dari anggota untuk anggota, maka ke depan kita harus mengembangkan koperasi ini sebagai salah satu sumber dari penggerak ekonomi. Misalnya di koperasi itu kalau kita menilik lebih jauh fungsinya, selain melakukan simpan pinjam dan lain sebagainya, dia di sana adalah melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan itu pinjaman tanpa syarat, tanpa bunga lah kira-kira seperti itu, yang diberikan kepada anggota. Nah itu sebetulnya cikal bakal daripada semangat kekeluargaan yang diinginkan oleh wakil presiden kita dulu, Bung Hatta, atau Bapak Koperasi kita. Nah keinginan yang seperti itulah yang dia bisa menggerakkan perekonomian kita itu, mulai dari akar rumput, mulai dari keluarga ke keluarga, mulai dari teman ke teman, tetangga ke tetangga, dan lain sebagainya. Besar dia, berkembang dia, uangnya dikembalikan lagi ke koperasi, koperasi meminjamkannya lagi ke yang lain, maka bergeraklah perekonomian kita di tingkat daerah. Nah, koperasi Desa Merah Putih itu justru kalau menurut saya pribadi harus kita maknai sebagai pintu untuk membuat inovasi baru. Kenapa? Di semangat koperasi Desa Merah Putih itu, dia tidak lagi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi koperasi itu sudah diperbolehkan untuk membuka apotek sendiri, membuka layanan kesehatan sendiri, bisa membuat minimarket sendiri, bisa membuka apa namanya bengkel sendiri barangkali untuk daerah-daerah tertentu, atau bahkan seperti yang disampaikan oleh Mas David tadi, kata Mas David salah satunya adalah untuk menggerakkan sektor pertanian kita yang paling dasar permasalahannya adalah di tengkulak. Kita selama ini kan jual belinya di tengkulak ya, karena kita tidak bisa mengakses pasar langsung. Nah dengan demikian kita harapkan koperasi Desa Merah Putih itu bisa menjadi penampung daripada hasil-hasil pertanian kita. Kalau koperasi Desa Merah Putih aja bisa seperti itu, saya harapkan juga koperasi-koperasi kita yang ada di kabupaten kota selama ini, seperti koperasi pertanian, koperasi sawit dan lain sebagainya, saya kira juga bisa menggerakkan hal yang sama. Jadi kita bisa menggerakkan perekonomian itu, nanti perputaran uangnya kembali ke anggotanya lagi.
0: Betul ya, untuk anggota lagi pokoknya pendengar ya. Dari perspektif organisasi kepemudaan nih Bang David ya, dari Muhammadiyah sendiri, bagaimana minat generasi muda terhadap koperasi jika Anda lihat beberapa waktu ini Bang David?
1: Kalau di kita sendiri Muhammadiyah kan kita punya BMT tuh. BMT itu salah satu bentuk koperasi juga, itu untuk anak mudanya sangat welcome sekali ya. Karena selain dia untuk melakukan kegiatan jual beli atau simpan pinjam, tetapi juga kadang kita melakukan untuk pelatihan cara pengelolaan uang, cara pengelolaan bisnis juga di situ. Karena kalau konsep koperasi sekarang ini kan seperti yang dibilang Bang Wawan tadi, tidak hanya untuk simpan pinjam. Jadi banyak wadah yang bisa dilakukan di dalam koperasi itu sendiri.
0: Baik, ya. Pengembangan diri juga bisa di sana begitu ya, ternyata
1: seperti itu.
0: Kalau dari perspektifnya Bang Wawan sebagai seorang akademisi juga begitu ya, tantangan terbesar apa sih Bang yang saat ini sedang dihadapi oleh pelaku koperasi?
2: Regenerasi itu tadi jadi salah satu tantangan kita ya. Karena mungkin yang mengerti koperasi ya seumuran saya, seumuran Mas David. Kalau teman-teman apa sebutannya sekarang ya, Gen Z mungkin agak kurang paham dengan konsep koperasi itu. Kalau kita, kebetulan kita besarnya di kampung, dulu itu ada koperasi yang dari rumah ke rumah.
0: Justru
2: kita sering lihat di tetangga kita dan lain sebagainya, itu ada koperasi dari rumah ke rumah. Nah itu kita sudah kenal, bahkan dari kita sejak kecil itu, oh itu ada koperasi, orang koperasi gitu kan. Nah tantangan kita itu betul-betul di regenerasi. Kalau regenerasi kita itu paham bahwasanya konsep koperasi itu dari keluarga untuk keluarga, dari anggota untuk anggota, maka saya kira perkembangan koperasi kita 5-10 tahun ke depan itu akan masif sekali. Karena simpan pinjam atau pembiayaan atau apalah namanya di koperasi itu relatif lebih kecil suku, ya kita sebut sebagai suku bunganya lah, atau biaya pengembalian dan lain sebagainya, relatif lebih kecil daripada yang ada di lembaga keuangan lainnya. Nah, kalau ini bisa kita praktekkan, maka saya kira tidak ada persoalan untuk koperasi ke depan tidak menjadi besar. Koperasi kita pasti akan jadi lebih besar. Apalagi sekarang memang semangat-semangatnya di tingkat pemerintah saja kita lihat itu ada koperasi ASN kok kalau di pemerintahan. Itu ada, itu untuk menolong keluarga-keluarga ASN itu. Siapa yang boleh pinjam di koperasi ASN itu? ASN-ASN yang menjadi anggotanya. Kita dari luar boleh nggak? Nggak boleh, karena kita bukan, pertama kita bukan ASN, yang kedua kita bukan anggotanya. Kalau kita mau masuk jadi anggotanya, maka kita harus minimal berapa bulan baru bisa dapat pembiayaan. Itu di koperasi. Makanya saya bilang, koperasi itu lembaga yang paling fair kalau dipraktekkan secara benar di tengah-tengah masyarakat kita. Karena tidak bisa kita buka rekening hari ini, besok langsung pinjam. Nggak bisa. Betul. Karena ada, di koperasi itu ada ADART-nya. ADART itu mengatur minimal di koperasi, kalau tidak salah saya, mungkin bisa berbeda di koperasi lain. Minimal 3 bulan menjadi anggota baru bisa dapat simpan pinjam. Kalau misalnya koperasinya simpan pinjam, kalau koperasinya yang lain ya mungkin saya kira juga hampir sama. Makanya kita perlu mensosialisasikan bahwasanya, oh, generasi kita ini mesti tahu nih semangat koperasi. Koperasi inilah cikal bakal lembaga keuangan yang ada di Indonesia, kalau semangatnya semangatnya Bung Hatta dulu. Nah, karena ini memulainya dari masyarakat untuk masyarakat.
0: Betul, semangat kekeluargaannya lebih terasa sebenarnya di koperasi ya. Akhirnya membuka perspektif saya juga sebagai seorang Gen Z yang waktu awal-awal diajak, ayo ikut koperasi kantor. Aduh, ikut gak ya? Tapi akhirnya ujung-ujungnya memilih untuk ikut ya, pendengar ya. Nah, ini akan kita bahas nanti di segmen kedua nih, Bang Wawan dan juga Bang David ya, soal bagaimana era baru koperasi yang akan menuju babak baru melalui KDKMP, dan juga kebanyakan di dalamnya juga akan banyak melibatkan anak muda begitu ya, Bang David ya. Nah, akan kita bahas di segmen kedua, pendengar, bagaimana inovasi, digitalisasi dan juga peran anak muda dalam koperasi. Tetap bersama kami di sini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Dan kali ini kita masih membahas mengenai tema menyongsong era baru koperasi Indonesia. Masih bersama dengan saya pendengar ya, Bung David dan juga Bang Wawan ya. Dan untuk Anda pendengar yang kali ini ingin bergabung, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 7343-487 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Akan kami bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk juga nih, Bang Wawan dan juga Bang David. Siapa saja yang bisa gabung koperasi dan bagaimana sebenarnya konsep dari KDKMP? Kenapa ya ada yang seperti minimarket dan ada juga beberapa yang jauh dari pemukiman warga? Ini kalau misalnya dilihat-lihat dari yang viral-viral mungkin ya, ada yang agak ke mana tuh, agak ke gunung gitu ya, mungkin yang dilihat yang itu Bang. Nah sebenarnya kan gak banyak sebenarnya, hanya beberapa. Mungkin boleh dijelaskan dari siapa nih, Bang Owan?
1: Konsep koperasi itu kan dari anggota untuk anggota. Jadi pada dasarnya siapapun dia boleh menjadi anggota koperasi itu. Mm-hmm. Siapapun orangnya boleh daftar jadi anggota koperasi gitu ya. Misalnya koperasi David Sejahtera gitu misalnya. Ya, tetangga Mas David boleh, kenalan Mas David dari jauh boleh. Yang penting dia mau daftar jadi anggota koperasi. Nah, di koperasi itu ada simpanan pokok dan simpanan pokok atau simpanan wajib itu sebutannya. Yeah. Itu wajib untuk distorkan di setiap bulan. Tapi jumlahnya enggak besar, paling 5.000 perak atau berapa. Nah, untuk kawan-kawan yang ingin mengakses modal di koperasi, dia minimal 3 bulan keanggotaan misalnya, kayak gitu. Nah itu kalau orang bertanya siapa sih yang bisa jadi anggota koperasi, ya siapa saja boleh jadi anggota koperasi, yang penting mendaftarkan diri dan secara sukarela mengikuti aturan atau ADART yang ada di koperasi, karena koperasi itu diatur dengan ADART di internalnya mereka gitu. Nah pertanyaannya, kalau misalnya koperasi Desa Merah Putih ini siapa sih yang bisa daftar jadi anggota dan lain sebagainya? Menurut hemat saya, secara lebih sederhana gitu ya, yang bisa menjadi anggota koperasi itu, karena namanya juga desa, koperasi desa ya, ya warga desa setempat, itu diperbolehkan untuk menjadi anggota koperasi. Pada era Orde Baru dulu kita sudah pernah ada model program yang sama kok, namanya koperasi unit desa, dikelola oleh desa. Nah ini kan semangatnya hampir sama nih, untuk gotong royong membangun perekonomian yang ada di masyarakat. Jadi siapapun dia, masyarakat setempat boleh bergabung. Beda dengan koperasi umum. Kalau koperasi umum ya tentu antar desa pun dia boleh mendaftar. Yeah. Tapi kalau koperasi Desa Merah Putih, mungkin hemat kita itu dibatasi dengan skup skala desanya. Yeah. Nah kalau pertanyaannya tadi, kenapa dibangunnya jauh-jauh?
0: Gitu? Yeah, ada beberapa yang jauh-jauh kata ya tadi itu ya.
1: Ada beberapa yang jauh-jauh. Kalau pengamatan kita di Kalimantan Barat, sejauh saya berjalan keliling Kalimantan Barat, belum ada kita menemukan yang jauh dari pemukiman. Justru hampir rata-rata itu di pinggiran jalan raya. Kalau kita jalan dari Pontianak sampai ke Singkawang atau ke Sambas gitu ya, kita menemukan mungkin puluhan KDMP itu di pinggir jalan poros yang menghubungkan Pontianak ke Sambas misalnya. Itu sudah banyak kok di kita. Kalaupun memang ada yang jauh di ujung kampung dan lain sebagainya, yang viral mungkin di media sosial itu, yang mungkin kontur daripada desanya berbeda dengan kita. Jadi tidak bisa kita samaratakan bahwasanya oh ini di Jawa ada kasus seperti ini, di Kalimantan Barat juga mungkin ada hal yang sama. Ya model seperti ini bukan kita untuk memaklumi gitu ya, tetapi kita juga harus memahami kontur atau demografi dari satu daerah itu kan berbeda-beda. Nah kita di Kalimantan Barat alhamdulillah lokasinya bukan daerah gunung ya, walaupun kita ada bukit-bukit, tetapi kita juga sepertinya belum ada lah yang viral dibuat di atas bukit yang gak ada penduduknya misalnya. Betul. kan itu juga dipertimbangkan oleh orang,
0: atau memang penempatannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, atau kalau tadi misalnya ternyata untuk menampung hasil pertanian makanya di dekat sawah, atau bagaimana menurut Anda Bang?
1: Lokasi itu kan salah satu syarat pembangunan koperasi Desa Merah Putih itu adalah lahannya itu adalah milik pemerintah desa. Nah, pemerintah desa punya lahan di mana, itu yang dikelola atau dibangun dengan koperasi itu. Kalau dia untuk menampung hasil pertanian dan lain sebagainya, dia nggak mesti dekat dengan sawah.
0: Betul.
1: Tidak mesti dekat dengan sawah. Bahkan di pemukiman umum juga boleh, karena konsepnya adalah pergudangan kan. pergudangan. Jadi siapapun boleh masuk ke sana. Nah, inilah salah satu bentuk inovasi dari pemerintah kepada masyarakatnya dan kepada pemerintah desa. Dalam hal tadi saya sebutkan sebagai salah satu gudang ya, salah satu yang dimaksud sama pemerintah mungkin salah satunya adalah pergudangan untuk hasil padi dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita mau membuatnya jadi skala besar, kalau kita kita di sini bukan hasil padi nih, boleh nggak di situ jadi gudang karet? Silahkan saja, karena hasil kita adalah karet. Boleh nggak jadi hasil gudang untuk kopi? Silahkan saja untuk menampung hasil kopi, selagi koperasinya mampu dan memiliki kapasitas untuk menampung itu. Karena kan selama ini kita melihat hasil panen masyarakat itu, kita ngobrol saja tentang padi ya. Sekarang pemerintah menargetkan minimal harga gabah yang dibeli dari petani itu Rp6.000 per kilogram. Nah, dulu-dulunya itu dibeli dengan harga di bawah Rp4.000 malahan. Nah, sekarang kalau kita ada koperasi yang menangani itu, bisa mengakses langsung ke bulog atau ke sumber apa namanya, tempat penjual beras yang lebih besar gitu. Saya kira itu jadi lebih baik.
0: Betul.
1: Nah, semangat ini yang mestinya kita jaga. Optimisme itu yang harus kita tumbuhkan di tengah-tengah masyarakat.
0: Betul, dia itu dia, optimisme di tengah masyarakat. Tapi menurut Bung David nih, kali ini berpindah ke Bung David. Dan sebenarnya seperti apa wajah era baru koperasi Indonesia yang ingin kita bangun nantinya melalui KDKMP ini, Bung David?
2: Kalau wajah koperasi Indonesia melalui KDMP ini kan sebenarnya kita harus tahu prinsipnya dulu, prinsip korporasinya apa. Kalau kita lihat dari program presiden kita sendiri, ini prinsipnya gotong royong, istilahnya dari anggota untuk anggota lagi kembalinya seperti itu. Dan untuk koperasi sendiri ini kan dirancang menjadi multifungsi, Bang. Tidak hanya untuk simpan pinjam aja, tetapi untuk menjadi layanan wadah ekonomi di masyarakat sendiri, bisa itu dari sektor pertanian, perikanan, pengembangan UMKM, penyedia pupuk, hingga bahkan layanan kesehatan pun boleh, seperti buka klinik atau apotek seperti itu.
0: Iya, tadi seperti disampaikan juga emang ya.
2: Kayak gitu. Yang penting gimana kebutuhan di daerah itu sendiri, itulah yang dibesarkan oleh Koperasi Desa Merah Putih. Bahkan dia bisa bikin peternakan juga, kayak seperti itu.
0: Baik, lagi-lagi disesuaikan untuk masyarakat dan anggotanya begitu.
2: Ya, untuk masyarakat dan anggotanya, karena tidak dibatasi. Yang penting dia warga negara Indonesia, boleh gabung di anggota Koperasi Desa Merah Putih seperti itu.
0: Itu dia. Bahkan yang muda-muda nih mau join koperasi juga boleh.
2: Ya,
0: muda
1: justru boleh. Kita dorong itu.
0: Justru malah didorong nih anak muda-anak mudanya nih.
2: Kan kita menjadi di dalam kepengurusan koperasinya juga malah lebih bagus. Karena Gen Z malah dibutuhkan dengan inovasi-inovasi terbarunya di era digital. Pasti kita membutuhkan mereka.
0: Betul. Nah, itu kita tahan dulu tuh, Bang. Soalnya ada yang nanya, tapi nanti dulu ya pendengar ya. Kali ini datang dari Nurul ya. Baik. Saya ke Bang Wawan lagi. Tambahan mungkin, Bang, apa nih era baru menuju koperasi Indonesia yang akan datang nih, apa yang sebenarnya diinginkan?
1: Semangat koperasi menurut Bung Hatta itu salah satunya adalah membatasi sektor perekonomian kerakyatan itu dari modal kapitalis. Gitu. Supaya kalau selama ini kita pernah mendengar pemerintah kampanye belanja di tetangga atau apa dan lain sebagainya, itu sebetulnya semangatnya untuk menjaga ekonomi kerakyatan itu tetap tumbuh di tengah penurunan daya beli dan lain sebagainya misalnya. Itu semangat ini yang ingin kita jaga, betul-betul kita jaga. Nah, kalau misalnya kita bisa membatasi dari akses kapitalis itu, ya saya kira kita bisa tumbuh bersama-sama dengan masyarakat. Kenapa selama ini Bung Karno selalu menyampaikan kita itu harus membatasi koperasi itu dari kapitalis? Karena kita nggak mampu saingan modal dengan kapitalis. Nah, semangat ekonomi kerakyatan itu karena tumbuhnya dari masyarakat, dia tidak punya sumber pendanaan yang pasti, dia nggak punya. Karena dari anggota ke anggota. Anggota mau iuran 5.000 per bulan pun diterima sama koperasi. Nah, semangat itu yang mestinya kita jaga. Nah, era baru ke depan koperasi itu ya tadi seperti disampaikan oleh Mas David, koperasi itu tidak lagi dijalankan dengan kaku. Koperasi itu bisa melihat potensi daerahnya masing-masing. Jadi pemerintah kita yang ada di tingkat desa jangan menjalankan ini betul-betul konvensional seperti yang sudah sebelum-sebelumnya. Maka kita harus ada inovasinya. Tadi kalau kita di situ ada pemikiran menjadi sumber pangan nasional misalnya, kita produksi padi dong di situ. Yeah. Bahkan kita pernah dengar salah satu konsep dari teman-teman kita di daerah, dia ingin mengembangkan salah satu kabupaten itu menjadi 5 sentral. Sentral buah, sentral gabah, sentral peternakan, lalu dua laginya saya sentral telur dan lain sebagainya. Itu kalau bisa kita kembangkan per kecamatan, dia bilang. Yeah. Kita tidak perlu lagi beli beras dari kabupaten luar. Yeah. Kita tidak perlu lagi beli daging dari kabupaten luar. Betul. Kita tidak perlu lagi ambil telur dari kabupaten luar. Kenapa? Karena kita sudah ada sentralnya masing-masing. Ada sentral buah, ada sentral telur, ada sentral daging, ada sentral pangan dan lain sebagainya. Maka kemandirian pangan, kemandirian ekonomi yang kita harapkan itu bisa terjaga. Mm-hmm. Nah, untuk membentenginya itu ya kita lewat koperasi itu untuk menjaga kita supaya tidak bersaing langsung dengan modal-modal besar atau kapitalis. Karena kita kalau saingan langsung ya,
0: betul,
1: baru muncul habis kita.
0: Habis. Tapi sudah beroperasional kah Bang KDKMP kalau misalnya di Kalimantan Barat?
1: Kita lihat di Kalimantan Barat beberapa sudah mulai operasional ya. Hmm. Ada yang, tapi sekarang kalau menurut pengamatan saya masih banyak dalam tahap pembangunan.
0: Yeah.
1: Lalu para manajer koperasinya juga sedang melaksanakan pelatihan. Nah mungkin akan di launching setelah pelaksanaan itu selesai. Tapi secara nasional, presiden kita sudah melaunching itu beberapa waktu yang lalu, itu sudah di launching.
0: Baik, seperti itu pendengar. Nah ini dia langsung untuk pertanyaan tadi Bang, kenapa ini kan apa tadi itu manajer ya sedang, iya, sedang di mendapatkan
1: pelatihan
0: lah begitu pendengar ya, tapi di dalamnya juga ada pelatihan militer. Apa relevansinya nih Bang dengan menjadi manajer koperasi katanya, bagaimana menurut Anda Bang?
1: Iya gini, ini kan program pemerintah ya.
0: Yeah.
1: Program pemerintah yang semangat di dalamnya mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh pemerintah secara eksplisit. Mm-hmm. Kalau mungkin ini dijalankan betul-betul diserahkan seperti swasta, maka mungkin kiranya menurut saya tidak mungkin dilaksanakan dengan pelatihan militer. Tapi yang sekarang kita ikutin itu bukan pelatihan militer yang seperti kita, yeah, pikirkan gitu ya. Yang dilaksanakan itu adalah pelatihan biasa yang dia masih mencukupi lah untuk masyarakat sipil, masyarakat sipilnya masih mampu. Nah, apa relevansinya untuk pelaksanaan koperasi desa Merah Putih? Di situ pertama pelatihan disiplinnya, nah kedisiplinannya. Karena selama ini kita beranggapan kalau perusahaan itu milik negara, maka dia akan selamanya disokong oleh negara.
0: Betul.
1: Nah kalau dia punya kedisiplinan yang tinggi, dia mengerti bahwasanya negara tidak selamanya loh menanggung ini barang, negara tidak selamanya akan mensubsidi ini barang, maka dia harus cepat melaksanakan kemandirian daripada koperasi yang mereka tangani masing-masing. Nah salah satu pemberian pembekalannya itu kan semangatnya di sana.
0: Betul.
1: Nah di dalam pelatihan militer itu tidak semuanya juga bermuatan materi militer. Ada materi tentang manajemen bisnisnya, ada pemasarannya, ada pengelola operasionalnya dan lain sebagainya yang itu dikolaborasikan. Jadi tidak plek ketiplek hanya dikasih latihan militer nanti diminta A, B, C dan lain sebagainya pulang langsung jadi manajer koperasi, enggak. Yeah. Itu kita lihat kurikulumnya sudah dibagi bahwasanya ada juga pelatihan-pelatihan yang memang khusus untuk manajemen bisnisnya.
0: Baik, seperti itu pendengar ya. Jadi yang beredar di media sosial itu ya kan, karena kan nanti khawatirnya loh nanti apakah yel-yel dulu gitu ya, enggak juga maksudnya begitu pendengar ya. Nah untuk Bang David nih sebagai dari kepemudaan Muhammadiyah begitu ya Bang David ya, bagaimana koperasi ini bisa menjadi tempat bertumbuhnya begitu bagi para wirausahawan muda begitu, mereka yang mungkin baru akan nyebur lah istilahnya ya di dunia bisnis atau ingin berwirausaha begitu, bagaimana menurut Anda Bang David?
2: Kalau menurut pandangan saya pribadi ya, justru adanya koperasi ini malah menjadi tempat terbaik untuk pengusaha muda mulai belajar.
0: Yeah.
2: Karena untuk penampungnya sendiri udah ada dari hasil-hasil produk mereka. Tidak lagi kita menjual ke tengkulak. Karena kalau konsepnya selama ini kan produk-produk baru kita seperti UMKM muda, bahkan mahasiswa yang mempunyai produk sendiri itu menjualnya ke tengkulak. Dari tengkulak itu mengambilnya berapa ke kita, jualnya lebih mahal kan menguntungkan tengkulak itu sendiri. Tetapi kalau dalam konsep KDMP sendiri, selain dia menjual produk kita, mereka juga sebagai tim promosi untuk produk kita seperti itu. Dia lebih mudah terserap. Karena kalau kita lihat dari retail-retail yang ada sekarang kan, dia mulai menyerap produk-produk UMKM lokal. Itu yang mau, yang diinginkan oleh presiden kita sendiri, bahwa brand lokal kita nih ada loh yang tidak kalah dari brand-brand lain. Betul. Kenapa sih tidak kita gencarkan untuk promosinya seperti itu?
0: Justru malah jadi tempat yang apa ya, yang bagus gitu untuk anak muda untuk mulai berkembang begitu.
2: Iya, betul.
0: Kita angkat telepon terlebih dahulu, seperti ada yang bergabung. Selamat malam. Ah, terputus. Baik, silakan sekali lagi. Selamat malam. Terputus. Silakan pendengar yang ingin bergabung bersama kami, WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 dan juga melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kita masih membahas mengenai menyongsong era baru koperasi Indonesia. Tadi ada yang bergabung ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bergabung kembali, nanti akan kami angkat teleponnya. Dan kita lanjut lagi soal koperasi dan juga untuk tempat bertumbuhnya anak muda. Bagaimana menurut Anda, Bang Wawan?
1: Ya, semangat koperasi itu kan memang semangat pemberdayaan ya. Nah, semangat pemberdayaan itu memang diperuntukkan untuk kader-kader selanjutnya. Siapa kader selanjutnya dari bangsa kita ini? Ya, teman-teman yang sekarang usianya lebih muda kan, Gen Z itu. Nah, dengan ketatnya persaingan dunia usaha sekarang, ketatnya dunia lapangan pekerjaan sekarang, maka potensi-potensi lokal kita itu harus kita kembangkan. Dikembangkannya lewat apa? Lewat pemberdayaan. Pemberdayaannya siapa yang akan memberdayai koperasi-koperasi ini? Kan gitu, konsepnya seperti itu. Kita harapkan kenapa? Kalau kita mau melaksanakan pemberdayaan atau buat produk dengan biaya pribadi, kan kadang-kadang kita punya keterbatasan modal ya. Nah, keterbatasan modal itu mengakibatkan kita tidak produktif. Nah, lewat koperasi itu kita harapkan ada pemberdayaan atau bantuan dana yang bisa digunakan oleh anak-anak muda mengembangkan usahanya. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberdayaan yang ada di koperasi itu bisa menghadirkan pelatihan-pelatihan yang inovatif, bisa mengangkat citra perekonomian daerahnya masing-masing. Yang ketiga, pemberdayaan dari koperasi-koperasi kita itu nanti bisa menghadirkan pemasaran-pemasaran baru. Boleh nggak kiranya kita buat pelatihan influencer di tingkat desa? Saya kira juga nggak jadi soal.
0: Betul.
1: Di Jawa Barat itu ada salah satu desa yang isinya influencer semua gitu.
0: Desa influencer ya.
1: Iya, jadi apa, konten kreator semua. Boleh nggak kita? Boleh. Dilatih. Siapa yang ngelatihnya? Nanti kita ambil tenaga-tenaga profesional misalnya. Silakan dilatih masyarakatnya di situ. Ada produknya, latihan mereka untuk pemasaran produknya. Kenapa enggak? Kita punya daerah-daerah yang punya potensi wisata. Wisata itu boleh enggak dikembangkan sama koperasi? Boleh dikembangkan sama koperasi. Kita punya seperti Bukit Batu yang paling besar di Sintang misalnya. Bukit Kelam. Bukit Kelam itu boleh enggak dibantu pemasarannya, apa namanya, dibantu dengan penambahan mungkin ada beberapa item-item untuk menarik orang datang ke sana? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak mereka melaksanakan pelatihan SAR untuk mereka di sana? Boleh. Boleh nggak mereka melaksanakan pelatihan untuk nanti manjat ke Bukit Kelam itu dengan apa namanya, biar keselamatannya terjaga dan lain sebagainya? Boleh nggak? Boleh itu. Bahkan kita ke depan itu mungkin koperasi desa itu silakan saja mengembangkan jasa videographer dan lain sebagainya untuk paket wisata misalnya. Itu harapan kita kan seperti itu. Jadi kita jangan sampai terkotak, oh ini nanti koperasi jadinya cuma seperti ini loh gitu. Semestinya jangan. Semestinya kita harus mengembangkan hal yang jauh lebih luar biasa gitu. Di kampung saya di pedalaman Kabupaten Melawi sana, saya berpikir karena air kita jernih, bagus, kalau musim kemarau kenapa enggak kita jadikan di situ tempat arum jeram. Nah, selama ini masyarakat kita mau mengembangkan itu keterbatasan dana. Nah, sekarang dengan adanya koperasi yang kemarin tidak diakomodir sama BUMDES misalnya, kita buat saja beli pelampung perahu arum jeram itu 2 atau 3, dikembangkan di sana, nanti pasti berbondong-bondong orang datang ke sana. Tadi influencer itu kita bawa. untuk mempromosikan ini barang. Mm-hmm. Nah kalau sudah ramai, ekonominya gerak nggak? Gerak dong.
0: Dari koperasi, nah,
1: kita,
0: bang, ya?
1: Iya, itu yang kita ingin harapkan gitu. Betul. Jadi masing-masing daerah sesuai dengan amanat perundang-undangan itu mengembangkan one product one village. Mm-hmm. Jadi ada satu produk di satu desa. Jadi kan kita, oh di sana bagus ngembangkan telur ayam, kita di sini ngikut ngembangkan telur ayam juga, yeah, jangan. Yeah, padahal yeah, potensi kita beda.
0: Disesuaikan dengan potensi desa masing-masing. Ya,
1: sesuaikan dengan potensi desa kita masing-masing. Mm-hmm. Karena kan potensi desa kita punya perbedaan yang cukup menarik ya. Jadi betul, bisa kita kembangkan masing-masing.
0: Menurut Bang David nih, kolaborasi seperti apa yang diharapkan ke depannya nih, antara koperasi terus organisasi kepemudaan dan juga dari dunia pendidikan juga, nanti Bang Wawan yang akan menjawab. Silakan, menurut Bang David bagaimana?
2: Kalau kita sendiri ya kita harapkan kolaborasi dengan koperasi ini terjalin dengan baik ya. Karena salah satunya dia menjadi tempat promosi produk kita. Untuk di Muhammadiyah sendiri, ya kalau kita menyebut genjetnya Muhammadiyah itu Angkatan Muda Muhammadiyah. Yeah. Di Angkatan Pemuda Muhammadiyah sendiri kita punya suatu kelompok itu yang dikelola oleh Aisyah, itu namanya Bu Eka. Mm-hmm. Bu Eka ini adalah suatu kelompok yang mengajarkan kita bagaimana kita mengolah suatu produk, mengemas suatu produk, bahkan sampai pemasaran dan promosinya juga dikelola di situ. Ini yang kita harapkan KDMP ini nanti. Mm. Bagaimana dia bisa menyerap petani, perikanan, bahkan UMKM lokal supaya produk dia ini lebih bagus untuk packagingnya seperti itu. Yeah. Karena selama ini kan kita lihat untuk penjualan-penjualan bahkan sayur sendiri petani kita bagus loh kualitasnya.
0: Yeah, betul.
2: Cuma dijualnya masih di hamparan, pakai karung, pakai yeah, kresek. Sebenarnya kalau barang itu dikemas dengan baik, tidak kalah loh kualitasnya sama seperti swalayan yang terkenal seperti itu.
0: Setuju ya. Apalagi kalau misalnya kayak UMKM yang bikin keripik lah misalnya, paling gampang ya bang. Cuman kadang kita mungkin kemasannya yang tidak membuat kita tertarik.
2: Nah, karena dari kemasannya itu sendiri.
0: Tadi seperti disampaikan Bang Wawan juga memungkinkan ya untuk diadakan di sana dalamnya pelatihan dan sebagainya, apalagi packaging sekarang sangat-sangat berguna pendengar ya untuk menarik konsumen. Nah menurut Anda, Bung Awan, kolaborasi seperti apa yang diharapkan nantinya antara koperasi terus kepemudaan dan juga dunia pendidikan?
1: Ya, sekarang giliran dunia pendidikan menyambut atau enggak ya. Tapi saya kira semua dunia pendidikan itu menyambut baik hadirnya koperasi ini. Salah satunya adalah menyiapkan akuntan-akuntan untuk teman-teman di koperasi itu. Karena tidak semua tidak semua manajer kita itu mungkin lulusan atau alumni daripada ilmu ekonomi atau dari akuntansi. Makanya peran daripada perguruan tinggi harus masuk di sana, menyiapkan alumni-alumni yang siap dia pulang ke desa untuk menjadi akuntan muda di levelnya masing-masing di tingkat daerah. Itu salah satu hal yang bisa kita laksanakan. Nah, selain itu misalnya untuk yang dunia pertanian deh, yang betul-betul kita soroti gitu ya. Alumni-alumni pertanian itu jangan lagi minder untuk pulang ke kampung menggarap desanya, menggarap lahan yang ada di desanya. Pulang saja ke kampung, apa hasil risetnya kemarin waktu kuliah, pulang ke kampung, kembangkan, sampaikan ke kepala desanya, sampaikan ke koperasi, oh ini kita, daerah kita cocok untuk bangun kopi, ayo kita bangun kopi, mungkin nanti jadi kopi Melawi misalnya, kopi Sintang, kok biar dia nggak kalah besar dengan kopi-kopi yang sudah dikembangkan di Kalimantan Barat. Ini sangat besar sekali kemungkinan itu bisa kita laksanakan. Nah, perpaduan riset dan kesiapan mahasiswa alumni kita yang kembali ke daerah itu perlu kita sampaikan. Memang peluangnya ada pulang ke desa. Hal-hal yang berkaitan dengan pendapatan dan lain sebagainya itu juga perlu dijamin sama kawan-kawan yang ada di koperasi. Kalau sekarang kan menurut saya sangat terjamin ya. Sangat terjamin dalam artian gini, kawan-kawan yang direkrut dan jadi manajer koperasi Merah Putih itu sepertinya honornya cukup menarik. Cukup menarik. Biayanya walaupun kita belum tahu sumber biayanya dari mana gitu, tapi angka-angkanya itu sudah mulai disebutkan sama orang. Nah itu kan salah satu jaminan daripada pemerintah dengan program sarjana penggerak pembangunan Indonesia itu salah satu stimulus supaya anak-anak yang produktif, inovatif, mengerti digital itu mau pulang ke desa. Selama ini kan mohon maaf, kita kalau udah kuliah di Pontianak gak mau pulang ke daerah nih. Nah kita cari kerja di Pontianak, beli rumah di Pontianak, keliling-keliling Pontianak aja jadinya.
0: Yeah.
1: Nah, daerah kita yang semestinya dibangun dengan ide dan gagasan kita setelah kuliah itu justru tidak dapat hasil sumbangsih pemikiran dari kita. Nah, ini kita coba mengingatkan kepada mahasiswa kita, kepada teman-teman yang sudah lulus pendidikan, ayo pulang ke desa, jangan takut pulang ke desa. Desa itu punya potensi yang sangat besar. Desa itu menyimpan kekayaan yang tidak kita bisa lihat dengan kasat mata. Tergantung kita mau inovatif enggak ngembangkannya, mau kreatif enggak, malu enggak kita. Kalau kita anak-anak muda itu jadi pemalu semua, enggak mau kerja pertanian dan lain sebagainya, itu berat. Sekarang ada tren teman-teman yang tamat kuliah pergi ke luar negeri. Di luar negeri justru kerjanya pertanian.
0: Iya.
1: Berangkat ke Jepang itu kerjanya di kebun-kebun petani Jepang. Kenapa? Karena hasilnya sangat menggiurkan di sana. Nah, kenapa enggak konsep ini kita bawa ke sini?
0: Betul.
1: Konsep itu. Jadi daripada kita ikut membangun negara orang, kita bangun nih daerah kita. Dan betul, sekarang sudah banyak anak-anak muda kita yang masuk ke sana. Bahkan ada anak-anak muda kita yang sudah melek dengan program ekspor. Nah, itu saya sudah menemui beberapa, ada mereka yang ekspor pisang, ada mereka ekspor buah naga. Dan kita di daerah Kalimantan Barat ini betul-betul bersyukur sekali kita punya 5 pintu PLBN. 5 pintu PLBN itu ada di Sambas, ada di Bengkayang, ada di Sanggau, ada di Sintang, ada di Kapuas Hulu Badau.
0: Yeah.
1: Nah, kalau kita bisa memaksimalkan ini jadi pintu ekspor lewat Koperasi Desa Merah Putih itu, saya kira ekonomi kita betul-betul bergerak sangat luar biasa.
0: Betul, kita punya potensi luar biasa ya, desa-desa kita ya Bang Bon ya. Baik, seperti itu pendengar. Kita sudah berada di penghujung sesi sebenarnya. Malah terasa ya, kita ngobrol ini bisa lebih dari 1 jam sepertinya. Terakhir deh, saya ke Bung David terlebih dahulu. Sebagai penutup, apa pesan untuk masyarakat agar melihat koperasi ini tidak hanya sekedar tempat simpan pinjam itu tadi ya, yang dikhawatirkan juga, tapi juga sebagai gerakan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Bang David?
2: Pesan kita untuk masyarakat ya, jangan istilahnya menerima mentahnya saja untuk koperasi ini, tapi kita lihat prospek kedepannya kayak mana koperasi ini, karena sangat bermanfaat sekali koperasi ini bagi masyarakat itu sendiri, tidak hanya meningkatkan ekonomi kita, bahkan untuk kesejahteraan kesehatan masyarakat juga bisa meningkat dengan adanya koperasi desa itu sendiri.
0: Seperti itu pendengar ya, banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita gali dari desa-desa masing-masing begitu ya. Dari Bung Wawan, ada yang ingin disampaikan pesannya?
1: Ya, dalam 2 tahun terakhir saya lihat sentimen negatif terhadap koperasi itu cukup tinggi ya, karena mungkin kita salah tangkap dengan apa yang dimaksud dari program tersebut. Saya kira yang perlu kita ingatkan kepada masyarakat adalah sharing dan saring. Kita coba bertanya, apa nih program ini, kenapa dibuat dan lain sebagainya, lalu kita saring apakah ini bermanfaat atau tidak. Kalau misalkan menurutnya kurang bermanfaat, kurang bermanfaatnya di sebelah mana, sampaikan. Sampaikan, jangan sampai nanti kita terlalu riuh di media sosial. Itu yang menjadi kekhawatiran kita, terlalu riuh di media sosial sehingga menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang kita membuat kita gak nyaman. Tensinya antar tetangga dengan tetangga nanti beda. Nah, kita harapkan kayak gitu. Lebih baik kita bangun ekonomi kekeluargaan itu mulai dari sekarang. Kita mau menyongsong Indonesia Emas 2045, maka kita harus membangun optimisme yang jauh lebih tinggi daripada yang kita pikirkan sekarang.
0: Itu dia pendengar, menyongsong era baru koperasi Indonesia. Dan tentunya kita semua butuh ya anak muda yang inovatif tadi ya, kreatif dan juga mau kembali ke desa itu ya Bang ya. Itu dia pendengar. Terima kasih Bang David, Bang Wawan sudah hadir di Pro 1 RRI Pontianak malam ini. Dan untuk Anda pendengar yang ketinggalan ya obrolan kami, nanti dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya Al-Fatih masih akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Prosatu RRI Pontianak kembali temani Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Untuk Anda pendengar yang ingin mendengarkan koleksi lagu-lagu barat nih ya, lagu-lagu barat nostalgia dari playlist Prosatu RRI Pontianak malam ini, silakan untuk bergabung di WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Kami sudah siapkan listnya, tinggal Anda pilih pendengar. Kami terhubung dengan salah satu pendengar kita ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang
0: Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Memori lewat lagu Bang Al-Fatih ini Jaka Suara.
0: Iya, selamat malam Bang Jaka Suara, apa kabar?
1: Sehat baik.
0: Kabar
1: Bang
0: baik.
1: Al-Fatih sehat.
0: Alhamdulillah luar biasa malam ini.
1: Belum.
0: Ngopi udah dong. Tadi sore tapi.
1: Lagu cowoknya lagu barat, lagu apa Bang?
0: Lagu-lagu
1: agak ngerok-ngerok dah sih.
0: Ada nih.
1: Aja, ya,
0: ada Scorpions Still Loving You.
1: Oke.
0: Boleh ya.
1: Nah, requestkan lah ya lagu ini ya. Ada Mama Esti di Bengkayang buat Bang Lanyus di Subah Sambas. Ada Ayu Grepa di Adis. Ada Ayu di Maluku. Bu Farida di Palu. Viola di Makassar. Diona di Kupang. Ada Bang Pawadi di Sambas. Pak Usubusri di Sambas. Wan Usu di Sambas. Wan Haji di Sambas. Bang Alimin di Sambas. Ela di Sambas. Nia di Sambas. Ada Kiki di Landa. Nita di Pabulu AC. Yunita di Landa. Ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, Bang Herman sama Mak Ye. Ada Bang Dedi di Sungai Duri. Kandai Ayah di Wajok. Bang Japar. Ada Hendra di Mangkawa. Juga ada Elnichan Anista di Uka. Ada Mak Njang Siti di Olak Kubu. Pak Karim di Jangkang. Ada juga Mbak Lasiem di Rasa Ujaya. Mbak Kakung di Retok. Himel di Kuala Dua. Juga ada Awi di Kobar. Juga buat Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi. Juga yang

0: terspesial yang dia sayangi, makam yang terkasih tersayang tercinta di Pak Reweng. Selamat sayang, semoga sehat-sehat selalu untuk Bang Al-Fatih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jaka Suara ya sudah bergabung bersama kami. Satu lagu ngerok tadi katanya Scorpion, siapa di siapin untuk Bang Jaka Suara barusan dengan lagunya Still Loving You. Okay, kita lanjut lagi ke penelpon di WhatsApp. Sudah ada siapa ini? Selamat malam, Bu Ana.
2: Selamat malam, Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
2: Yang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Apa kabar, Bu Ana? Sehat-sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Pati.
1: Alhamdulillah sehat. Sehat dong, luar biasa. Alhamdulillah. Malam ini kita dengan lagu-lagu barat nih, Bu Ana.
2: Iya.
1: Mau penyanyi pria atau wanita?
2: Wanita.
1: Penyanyi wanita, Pati bacain dulu ya. Ada Christina Aguilera dengan Heart, Faith Hill dengan Breath, lalu ada Evanescence dengan Hello, Sarah McLachlan dengan Unchained Melody, ada Shania Twain dengan That Don't Impress Me, kemudian ada No Doubt dengan Don't Speak.
2: Itu dia pasti
1: yang terakhir No Doubt dengan Don't Speak ya, spesial buat Bu Ana. Sapa salam untuk siapa, silakan.
2: Salamnya pertama buat Albati, semoga saya selalu sekeluarga.
1: Amin.
2: Buat Emma dan Mandunai, Tina dan Mbak Sukur, Mak Sam, Anista, Mak Jasiti dan Imel, Mama Nurul dan Papa Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Kek Nor, Bang Batiar, Mak Ujungkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Wandi, Koko Ali, Ani Maharani, Yulaiha, Sanjaya, sama ayangnya Bang Deddy, Aura, Fiona di Kupang, Ayu Grepa, Amoy di Siantan, Dina di Padang Pintar, Mbak Dini, Mbak Naci, Bang Alimi, Ella, Tia, Nia, Pak Usu Busti, Kak Manis Manila, buat semua-semua lah ya.
1: Semuanya, ya. Boleh.
2: Terima kasih.
1: Siap
2: dipuyangnya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Malam, Bang Fati.
1: Iya, selamat malam.
3: Menunggu lagu.
1: Iya, selamat malam, Bang Wardi.
3: Ya, malam juga, Bang.
1: Sehat-sehat, Bang Wardi.
3: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat. Ya, malam ini kita mau diputarkan lagu dari penyanyi pria atau wanita, Bang Wardi.
3: Yang pria masih ada apa nih, Bang?
1: Penyanyi pria ya, kita coba lihat dulu, ada MLTR dengan You Took My Heart Away, Tommy Page dengan A Shoulder to Cry On, 98 Degree dengan You Should Be Mine, John Legend Someday, Michael Bolton dengan How Am I Supposed to Live Without You, dan terakhir ada Savage Garden dengan Truly Madly Deeply.
3: Yang nomor 5 itu, Bang.
1: Nomor 5 Michael Bolton. Dengan yang paling panjang nih ya judul lagunya ya, How Am I Supposed to Live Without You. Okay, sapa salam untuk siapa nih, Bang Wardi, silakan.
3: Ya, salam pertama buat Bang Fati keluarga, semoga selalu juga.
1: Amin.
3: Terus buat siapa lagi? Bu Ana, terima kasih sapanya juga. Terus buat Cik Nur Bakau, buat Bang Jaka Suara, Bang Hendra, Bang Revan, juga buat Bang Awi.
1: Iya.
3: Buat Bang Japar juga, Bang Ye. Bang Amin Sanjaya. Buat Kak Amoy, Makam, Anjang juga, Bu Joleha BTL. Terus buat Mama Ririn, Mama Nurul. Buat semua-semua tak terkecuali, Bang Ye.
1: Semua tak terkecuali, boleh.
3: Buat Bang Fati, selamat tugas sekali lagi, Bang.
1: Iya, terima kasih.
3: Yuk, Bang, kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Wardi yang sudah bergabung. Kita ke penelpon di WhatsApp ada Makam di Parit Pareweng. Selamat malam, Makam. Oh, Ruang Rindu.
4: Fati. Ruang Rindu. Emori lewat lagu, jangan lupa Makam.
1: Makam mungkin boleh agak menjauh dari radio atau dikecilkan dulu suara radionya. Terbolak balik suaranya tadi.
4: Tahu, terbolak balik sampai cuma makam gaji
1: lah. Asal jangan makamnya terbolak balik, ah.
4: Tak apalah, jangan makam yang terbolak balik ya.
1: Betul.
4: Harus tetapkan iman ni nak.
1: Betul. Makam malam ini mau diputarkan lagu dari penyanyi pria atau wanita?
4: Wanita ya lah.
1: Wanita penyanyi.
4: Pilihlah pasti lagu barat ni makam tak gak tahu kan, jadi kita ni tak faham ya.
1: Boleh.
4: Pasti yang pilih kan.
1: Iya, iya,
4: jadi nah. kalau pop tu kita agak faham, gue ini tak faham makam kan.
1: Okay.
4: Tak gak ngerti. Jadi pilih yang pasti ya.
1: Boleh.
4: Makam ya.
1: Kalau gitu. Siapa salamnya?
4: Salam untuk pasti lo, mudah-mudahan sihat selalu sekeluarga.
1: Amin.
4: Ya. Mudah-mudahan lancar baliknya, tujuan sampai ke rumah sihat.
1: Amin.
4: Sampai di muah rezeki lancar semua.
1: Cepat dapat isteri ya. Lancar jaya. Amin.
4: Cepat dapat isteri. Cari yang cantik-cantik sikit.
1: Cantik banyak lah makam. Jangan sikit. Yang iyalah, banyak dong.
4: Kiki jadi banyak.
1: Ah, betul.
4: buat salam dari siapa tadi ini? Buat Wardi. Makasih tampaknya Wardi. Buat Manjang Siti. Di ulat-ulat kubur kan. Buat Imej. Mbak Lasiem. Amur di Siantan. Tadi siapa masuk tadi ya?
1: Tadi Mak ada Makan. Bu Ana, ada Bang Jaka Suara.
4: Maklum Ana itu. Di Tangerai. Makasih maklum. Kasihan Jaka Suara. Jangan mengharap ya Jaka Suara.
1: Oh iya makam.
4: Kasihan ni. Tak apalah, orang sayang dengan kita ya pasti ya.
1: Iya.
4: Buat Anesta di Uka, Cik Nor di Bakau. Buat El Nichan, buat Imel. Bukan Ismail. Astagfirullahaladzim. Aku pula makam merayau dan umum ni. Buat Ismail di Dongkat, Wardi. Wardi agak pula.
1: Lanjut makam.
4: Gara-gara Jaka Suara ni, dia kesayang-sayang dengan makam tu. Jadi merayau jadi makam.
1: Salting makam
4: ya. Mama Ririn. Mama Ririn. Buat Pak Subas di Sambang. Bang Didi di Sungai Duri. Buat Abang Kapal. Buat Bang Indri Opan di Jakarta. Buat Sangka di Kakap Manis Manila. Bang Badul. Buat Bang Yahya kita di Wajuk. Buat Koko Wali, Koko Wandi, Koko Budi. Buat Darul. Buat Bang Deden. Buat siapa gini, Deng Padila kita. Buat Wak Meli dengan Wak Jenahnya. Buat Kak Juleha dengan Bang Hamdan Hananya. Buat Aura Pak Mok. Buat Bang Dino dengan Kak Burminya. Buat Amin Sanjaya dengan Ayang. Putri Tanghul dengan Seri. Putri pula. Putera. Putera Tanghul dengan Seri je.
1: Kenapa jadi putri ni? Makam.
4: Astagfirullahaladzim. Tak pukul lidah makam ni. Berkali-kali menyapa salah terus. Buat Bang Syukur kita dengan Tina, Bang Junai dengan Ima. Pak Herman Mak Yeknya, Ayu Gurepa. Kak Halimah, Rosi Nurjanahnya. Bang Jek kita dengan Kak Tini. Buat Hendra Gunawan di Mempawah. Buat semua-semuanya lah. Banyak aman. makasih lah ya Pati. Maaflah Pati salah-salah Pati.
1: Aman makam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makam, terima kasih sudah melengkapi playlist kita ya, dengan koleksi lagu-lagu nostalgia mancanegara. Dan setelah ini kami masih akan temani Anda lagi pendengar. Tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Untuk Anda pendengar yang mendengarkan lagu-lagu mancanegara nostalgia favorit Anda, silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Mati baru. Ya udah di WA mati-matiin ya, Cek Nur. Baru mati angkat telepon di WA, ternyata Cek Nur juga.
1: Ayolah, alhamdulillah. Apa kabar? Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tak sabaran Cek Nur nak nunggu.
0: Apa kabar Cek Nur, sehat-sehat?
1: Alhamdulillah baik, sehat. Ini tengah kenyangan nih.
0: Alhamdulillah ya.
1: Betul.
0: Malam ini mau dengar koleksi lagu pria atau wanita? Celine Dion. Celine Dion.
1: Tidak mentas tuh.
0: Celine Dion ada It's All Coming Back to Me.
1: Ada.
0: Now. Boleh. Sapa salam untuk siapa, Cek Nur?
1: Terutama buat Pati lah ya. Semoga yang terbaik buat Pati yang baik hati.
0: Amin.
1: Lanjut, pokok segala-gala yang terbaik lah. Lanjut, amin. Buat yang udah bergabung tadi, terutama buat Mak Kam, buat Aja Apia juga, Wardi sama Mama Yohana. Lanjut, Bu Ana, Bang Andrepan juga, Bang Japa, Kak Nila, semoga sehat selalu. Amoy, Abah Ibrahim dan Umi Salma,
0: amin.
1: Semoga sehat selalu juga. Lanjut, ada Bang Badol, Pak Tara dan kawan-kawan, Bang Deden, Diona di Kupang juga, Pak Usri, Bang Pawadi, Bang Iman Abela, Bang Muslimin, juga Wan Husuana, si Ella, Tiania, buat Lanius juga, ada Bang Gamli Pemangkat, buat Pak Pon di Singkawang. Ada juga, semoga sehat Pak Pon, gabung lah yang tak dengan Pati.
0: Iya,
1: lanjut, perwakilan Singkawang ya kan Pati ya.
0: Iya, betul.
1: Karena orang Singkawang tak ada bergabung ni. Lanjut, buat itu Bang Lady Sungai Duri, Mama Eti juga lama ni dari Bengkayang tak ada ni. Lanjut, ada Darul, Hendra di Mempawa, buat Manis Manila juga di Pinyo. Mael juga singgit, Kandayah ya, Wak Ladong juga di Segedong, buat Bang Herman, Mak Iyek juga, semoga sehat selalu. Rani Maharani, sama Bang Ardiantonya juga, ini Anista di UKA, Mbak Tini, Niko juga, ada Kakak Ani Gang Korma. Dilanjut, Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa, Bang Mbah Kakong, Kang Tabib ada juga. Lanjut, ada Bang Kiki dua nih, Bang Kiki di Landa, Bang Kiki di di Ambawang.
0: Iya.
1: Ada juga Nita 40 AC, Anita di Landa, ada itu Okta di Tayan juga. Siapa yang terlupakan dia? Mak Mo, Mak Mo Aura, sama Pak Mo, Dino juga, Mak Anjang Siti, Emil, ada juga Bang Amin Sanjaya, Bang Rosi Nurjannah, buat Bang Boyka yang lain. Kayak mua-mua aja, tampak terkecuali, barangkali Seri mendengar, Anwar, siapalah semualah, Mei juga yang lain, mua-mua, tampak terkecuali, dari Awi, sampai Julaiha, Bang Hamdan Hana, mua-mua, sapaannya dibungkus. Habis.
0: Dibungkus habis.
1: Buat Koko Wandi bungkus, terima kasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Nur, terima kasih. Lagunya dari Celine Dion dengan It's All Coming Back to Me Now. Dan tadi juga Mak Kam, lagunya kan minta dipilihin sama Fatih ya. Tadi udah Fatih siapin, tadi udah diputerin ya malahan ya. That Way dari Shakira. Kita ke WhatsApp pendengar. Sebelumnya Fatih baca dulu chat dari Bang Badol di Kaltara. Selamat malam Fatih, putarkan lagu yang ceweknya katanya. Salamnya untuk semua teman monitor di Pontianak Kalbar. Terima kasih banyak yang udah menyapa kami di Kaltara. Salam balik teman katanya. Salam sehat selalu untuk Bang Fatih. Bang Badol juga sehat-sehat selalu ya. Bang Badol biasanya emang chat doang ya, gak pernah telepon. Ya kenapa Fatih belum pernah ya dengar suara Bang Badol ya. Telepon lah sekali-sekali Bang Badol. Kita ke penelpon. Selamat malam Mak Njang.
2: Allah punya empat nih.
0: Iya, udah sampai mana Mbak Enjang nih?
2: Ruang rindu, ruang lagi rindu memori lewat lagu. Al-Fatih ya Manjang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sampai mana Mbak Enjang?
2: Oh, udah di ruang pesta nih Al-Fatih.
0: Di ruang pesta, luar biasa.
2: Di kampung Kapur itu ataupun Tanjung Raya 2 yaitu di Gang Sutra.
0: Oh, ini apa namanya?
2: Ramai tuh banget keluarga ngumpul.
0: Ada acara apa itu, Mak Jang?
2: Acara nikahan hari Sabtu. Lawannya orang Punggur, laki-lakinya.
0: Oh baik,
2: kita
0: semoga.
2: Kita mendaftar orang Punggur, udah mendaftar udah 200 orang daftar mau silaturahmi datang.
0: Oke.
2: Acara nikah.
0: Nah semoga lah. Oh ini nanti ya nikah masal.
2: Belum perempuannya.
0: Nikah masal gitu Manjang.
2: Nikah itu saya.
0: Oh nikah biasa kan, bukan nikah masal kan?
2: Bukan.
0: Kejut mati kok nikah. Iya, semoga lancar-lancar lah ya kegiatannya ya Mbak Enjang ya. Malam ini kita mau diputarkan lagu-lagu barat nih, lagu-lagu nostalgia. Mbak Enjang mau diputarkan lagu apa?
2: Lagunya dipilihin Al-Fatih aja ya.
0: Ah boleh, boleh, boleh.
2: Mbak Enjang gak pernah nyebut kalau Inggris.
0: Iya, kalau gitu sapa salamnya aja lah buat siapa Mbak Enjang?
2: Salamnya Mbak Lepati, sehat selalu keluarga, selamat menikmati apa yang di
0: iya.
2: Apa yang ada di ruangan RRI.
0: Terima kasih.
2: Selamat beraktivitas lancar. Semoga sama Umar jadinya. Aduh rame banget sih.
0: Iya.
2: Enggak
0: apa-apa.
2: Lancar aktivitas ini merupakan apa urusnya dengan jodohnya Rabbi Narkajat Nifatun Anta Hayrul Warisid. Ya Allah, jangan biarkan Al-Fatih sendiri ya Allah. Berilah jodoh perwaris yang paling baik ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
2: Lalu terus sandalannya untuk tenor tadi Kak Agung Kangen Rakam Rasianya Ajah Rasiah Kuku Andi Kuku Andi Pak Iqbal Bang Syukur Kak Tina Bang Yunai Maselpa Bang Rosi Nurjana Bang Japar Mbak Nila, terus Putra Tanggul Kak Sri, terus Long Anak Andriopan, terus seperti yang, terus Mbak Lasiam, Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, terus Kak Wati, terus sebelah sononya. Jaga suara ayah yaitu Hendra Gunawan terus Bang Padilla, Bang Ismail, Bang Darun terus Amoy Syantan, Bang Herman Majeknya, Ida di Panca Bakti terus apa lagi ya Bang Jek Kak Nganinya Bang Minson Jaya, Wak Menti Wak Jenah, Aura Pamo, Jaleha Ham dan Sananya. Terus, semua-semua lah Patih ya.
0: Iya, Manjang.
2: Tak Manjang sebutkan satu persatunya karena ribut banget.
0: Iya, gak apa-apa.
2: Tidak mengurang cinta kasih sayang Manjang. Semoga kita diberi Allah kesehatan. Dalam lindung Allah. Direndahkan hati kita, ditetapkan pendirian kita, diberi hidayah. Yang mana yang sakit, yang kalah nyakitnya, yang mana sedih disenangkan, yang mana sakit disehatkan, yang mana susah dibahagiakan, yang mana rezeki jauh didekatkan, rezeki di langit diturunkan, rezeki di bumi ditumbuhkan, rezeki di air timbulkan.
0: Amin.
2: Dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. Ayy! love you. Terima kasih Al-Fatih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Al-Fatih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ella yang ada di Sambas sana. Ya betul kan ini?
3: Ya betul.
0: Betul dong, udah bestie gitu Kak Ella.
3: Gimana kabarnya Bang Fatih?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Kak Ella gimana kabarnya di Sambas?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Pada malam itu habis hujan ya di Sambas.
0: Alhamdulillah, kedapat hujan juga.
3: Iya, kedapat hujan di Sambas.
0: Soalnya Pontianak juga tadi dapat hujan, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Senang kita kalau udah dapat hujan kan.
3: Iyalah, semoga hujannya berkah.
0: Amin. Malam ini kita lagu-lagu barat nih Kak Ella.
3: Iya, lagunya biar Bang Fatih aja yang pilihkannya. Carikan lagu yang paling romantis gitu.
0: Kalau gitu sih Fatih putarkan lagunya ini nih, John Legend, Someday ya.
3: Iya, boleh.
0: Boleh untuk Kak Ella di Sambas. Siapa salam untuk siapa Kak, silakan.
3: Iya, salamnya buat Bang Fatih, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat emaknya Siti tadi, Cik Nur. Buat Bang Deddy, Bang Hendra, Bang Darul. Buat Kak Ani Maharani, Kak Aura, Bang Jafar, Kak Jilaya, Bang Herman, Bang Awi. Ya sama Kak Ayu Greta.
0: Iya.
3: Sama siapa itu? Yang di Kupang tuh, Mbak.
0: Kak Diona.
3: Sama Diona. Nah, terus yang di Sambas ada Wanusu, Konaci, Kak Ususli, Bang Iman Abela.
0: Iya.
3: Alimin, Nia. Ah, yang lainnya di Rangkul aja ya,
0: Pak. Di Rangkul habis. Iya.
3: Iya. Hasilnya buat suami tercinta yang ada di samping nih.
0: Iya, oh iya boleh tuh. Pantes meminta lagunya yang paling romantis ya.
3: Iyalah, soalnya kan ada suami yang tercinta di samping nih.
0: Seneng ya. Oke.
3: Iya, buat Bang Fatih, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Mama Ririn.
4: Selamat malam Bang Fatih.
0: Iya, Ruang Rindu.
4: Ruang rindu. Eh, cemana ya?
0: Dah itu aja lah. Dah kalau untuk Mama Ririn pasti korting. Kalau udah ketawa udah boleh dah pokoknya. Untuk Mama Ririn mah.
4: Kabar di sana Mama Pati?
0: Tadi sih hujan sore di Pontianak nih.
4: Oh, sini belum Mama Pati.
0: Eh, sore apa siang ya? Siang. Zuhur. Zuhur. Heeh, betul.
4: Oh, siang. Lebat enggak?
0: Lumayan deras, tapi itu enggak lama.
4: Oh.
0: Jadilah basah-basahkan.
4: Oh, jadilah basah-basahkan kaki.
0: Mama Ririn di mana ya? Belum hujan?
4: Belum.
0: Di mana?
4: Kuala Mandor.
0: Oh iya, di Kuala Mandor ya, belum dapat hujan di sana.
4: Belum.
0: Alah, besok.
4: Belum nyampe ke Bang Bati?
0: Belum.
4: Pas ke rumah lah.
0: Udah belum ya, kalau lewat-lewat sih kayaknya udah lah.
4: Lewat kemana?
0: Enggak tahu lah ya, Kuala Mandor B kan?
4: Ah, betul.
0: Pak Camatnya aja sering main kesini. Iya kan Mama Ririn kan?
4: Iya betul-betul, camat sini lah dia, camat dan sungai Anak Kuala Mandor B sini, tempat kami sini.
0: Betul, istri aja penyiar kan?
4: Hah?
0: Iya dong. Baru tahu Mama Ririn.
4: Istrinya siapa, Bang Pati?
0: Penyiar Pro 2.
4: Oh, mau tahu kan Bang Pati?
0: Iya, camatnya sendiri emang sering main ke RRI makanya.
4: Oh.
0: Malam ini mau diputarkan lagu apa nih Mama Ririn?
4: Yang cowok ya Bang Pati, tapi pilihkan ya.
0: Boleh, nanti Pati pilihin mau lagu yang apa nih?
4: Yang romantis boleh. Yang
0: romantis boleh, nanti oke. Okay. Boleh, You Should Be Mine ya dari...
4: Boleh lah.
0: 98 degrees, oke. Sapa salam buat siapa?
4: Buat Mang Pati, keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Buat Manjang Siti emailnya. Buat siapa yang tadi tuh Mang Pati?
0: Barusan Kak Ella di Sambas.
4: Salam kenal buat Ella, cantik suaranya. Cantik gak orangnya tuh?
0: Iya dong.
4: Lanjut buat Mama Nurul, Mama Etiknya, Mama Mukmin. Buat Leona, buat Bang Wardi, buat Bang Yahya, buat Cik Noh, buat Kak Jul, buat Ibu Ana dan Bang Andrenya, buat Mak Kam, buat Bang Hendra, buat Emma Selpa, Kak Tina Bang Sukurnya, buat ah inilah kau dah masuk ni, buat Pak Usu Busri, buat semua-semua lah yang Bang Pati ya.
0: Iya.
4: Buat Bang Pati, makasih. Assalamualaikum.
0: Makasih juga Mama Ririn, sehat-sehat terus ya. Waalaikumsalam. Oke deh, sudah ada 4 lagu ya melengkapi playlist kita malam ini pendengar. Tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Brostito

0: Ascendi. Ibu kota Yugoslavia dimasukkan. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang pasir itu Timoti. Tetapi Yugoslavia telah dipecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan bangsa Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku, Pro 1 Pontianak.

0: Persatu RRI Pontianak masih temani Anda dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dengan lagu-lagu nostalgia mancanegara. Malam ini pendengar ya, silakan untuk Anda yang bergabung WhatsApp 0811-570-1042. Selamat malam Bang Jafar.
1: Selamat malam Pati. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jafar nih, dah lama enggak gabung nih?
1: Alhamdulillah sehat Pati.
0: Habis liburan ke apa?
1: Ada ya, kemarin tuh putih cibau, ada anak datang tuh, nah, jadi sibuk lah ngurus dia. Tahu,
0: itu ngurus. Tapi sehat-sehat ya Bang Jafar sekeluarga ya. Sehat dong, alhamdulillah. Malam ini lagu-lagunya nostalgia mancanegara, mau diputarkan penyanyi pria atau wanita, Bang Jafar?
1: Tahu ada putih cibau. Masih siapa gitu?
0: Masih Air Supply. Air Supply. Coba Pati cari ya. Air Supply adanya Making Love Out of Nothing at All. Cuman ada satu itu.
1: Tidak itu.
0: Boleh. Sapa salam untuk siapa nih Bang Jafar?
1: Salamnya buat Pati, semoga sehat selalu. Aura Pak Moknya, Mama Nurul, Papa Nurul, Cek Nur, Kak Ema Selva, sama Bang Junainya, Kak Tina, sama Bang Syukurnya. Buat Bawa di mana Bella, Bang Halimin, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Putra Tanhul sama Kak Srinya, Bang Dino, Bang Amin Sanjaya, Kak Ina Dipungkas, buat semua-semuanya Pati, salam sehat selalu ya buat Pati, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Jafar ya sudah bergabung. Kita ke WhatsApp, masih ada Wanaci di Sambas Galing. Ruang rindu berbagi lewat memori lewat lagu. Assalamualaikum Fatih, ini mau menyapa teman-teman semua aja, sama Cik Nur, Manjang Siti, Aura, Bu Ana, Mak Kam, Ella, Tia, Wanusu, Pak Usu Busri, Alimin, Imanabela, Bang Jafar, Bang Herman, Bang Dedi, Bang Indra, Bang Yahya, Jaka Suara, Mak Nurul, untuk semua yang dengar katanya. Buat Fatih makasih, terima kasih juga Wanaci di Sambas ya, nanti kita puterin lagunya. Kita ke penelpon 734987, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbah Kakung kah ini?
2: Dari Mbah Kakung, Retok Kuala Mandor B Kubur Raya.
0: Mbah Kakung di Retok Kuala Mandor B Kubur Raya. Sehat-sehat Mbah Kakung.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Udah ngantuk kayak suara Mbah Kakung ini biasa?
2: Belum ngantuk, ini suaranya kok gak pernah kenapa ini.
0: Itulah, biasa kan lebih semangat kan Mbah Kakung itu kan?
2: Iya, benar iya nih. Ini suaranya agak berat begitu loh, berat gitu.
0: Berat, yang penting sehat-sehat ya Mbah Kakung ya. Iya. Malam ini kita
2: mancanegara.
0: Mancanegara, mantap. Nah,
2: pilihnya untuk Bang Patih aja. Patih aja yang milih.
0: Boleh, boleh. Lagu yang cewek ya Bang ya? Iya, lagu yang cewek ya, Christina Aguilera nanti ya.
2: Iya.
0: Sapa salam.
2: Ya, sapa salamnya untuk Bang Pate dan semua kru RRI semua. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat. Dan untuk semua-muanya lah Bang ya, tanpa terkecuali.
0: Boleh.
2: Harapan dan doanya sama, mudah-mudahan semua selalu sehat dalam pimpinan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Untuk Bang selamat bertugas, sampai terus mudah-mudahan selalu sehat dan sukses selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Mbah Kakung, sekeluarga yang ada di Reto ya. Kita ke penelpon di WhatsApp. Selamat malam Kak Ayu Greva.
3: Selamat malam juga.
0: Apa kabar Kak Ayu? Silakan.
3: Memori lewat lagu.
0: Kabar
3: kita beraka.
0: Kabarnya sehat-sehat Kak Ayu?
3: Sehat.
0: Sehat dong ya.
3: Mas sehat ya.
0: Sehat, luar biasa.
3: Iya. Lagu Shania Twain masih ada.
0: Shania Twain dan That Don't Impress Me Much ya dari.
3: Ada.
0: Boleh.
3: Itu aja.
0: Itu aja.
3: Iya, salamnya untuk yang udah salam tadi ya Mas. Salam sehat semuanya. Untuk Mas Mati yang ganteng. Sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Hati-hati.
0: Iya.
3: Terima kasih ya Mas, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam juga Kak Ayu, sehat-sehat selalu. Kita ke penelpon di 734987. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: malam. Selamat rindu.
2: Benar-benar rilet lagu nih.
0: Iya, selamat malam.
4: Apa kabar?
0: Kabar baik. Kak Juleha kah nih?
4: Ya, bukan. Anista Diuka.
0: Oh iya, Kak Anista Diuka. Kalau suaranya...
4: Lagunya? Pasti.
0: Lagunya mau penyanyi pria atau wanita?
4: Pilihkan aja ya yang... Cewek boleh. Aja yang mantep lah didengar.
0: Oke, boleh.
4: Salamnya buat Pati, keluarga selalu.
0: Iya.
4: Buat Bu Ana di Tangerai, sama Nurul, Jenor.
0: Iya.
4: Buat Mbak Hendra. Buat Bang Japar. Buat Ayu tadi ya.
0: Iya, betul.
4: Buat siapa lagi ya? Buat semua-semua lah Pati ya.
0: Iya.
4: Buat Bang Herman Makye. Julha juga. Ini HP suka ngilang datang nih baterainya nih.
0: Iya.
4: Habis.
0: Iya, Kak Anista.
4: Iya, semoga sehat ya buat Batinya.
0: Kak Anista juga ya, sehat-sehat ya sekeluarga. Ya,
4: amin. Amin. Semoga dapat pasang yang paling baik.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon kita yang agak jauh nun di sana ya di Kupang. Selamat sore Kak Diona.
5: Selamat sore Kak Pati.
0: Keceplosan saya ya. Ruang sore, rindu.
5: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Sehat-sehat Kak Diona. Iya betul dong.
5: Sehat Kak Pati, cuma agak batuk pilek aja nih kayaknya datang lagi dia.
0: Pantesan nih suaranya kodok ngorek ya Kak Diona.
5: Iya, agak-agak gimana. Tapi katanya kalau bilek tuh agak bagus ya.
0: Iya kan.
5: Aneh.
0: Serak-serak.
5: Agak sengal-sengal gimana. Kayak rocker gitu mengarah ke Shinchan.
0: Padahal rasanya gak enak ya. Iya. Malam ini kita lagu nostalgianya mancanegara. Biasa Kak Diona dulu sempat suka lagunya Shania Twain ya. Tadi udah dipilih dah.
5: Shania Twain. Iya, tapi yang itu yang Living Is The Only Way Out sih sukanya.
0: Oh,
5: yang udah dipilih tadi yang mana?
0: Tadi ada That Don't Impress Me Much. Tadi dipilih sama Kak Ayu Greva ya tadi ya.
5: Kalau request yang lain boleh?
0: Boleh dong.
5: Dari Anne Murray boleh.
0: Coba Pati cariin ya. Judul lagunya?
5: You Needed Me. You Needed Me.
0: You Needed Me.
5: Iya.
0: Okay.
5: Semoga ada.
0: Dari Anne Murray ya. Dicari-cari dulu nih. Alah gak ada pula kalau... nih Kak.
5: Enggak ada.
0: Ada.
5: Aduh, siapa ya kalau gitu ya? Manjani yang you are always on my mind itu tapi agak lawas sih.
0: Lawas banget ya?
5: Tapi enggak lawas. Kalau lawas banget Elvis Presley, ada juga yang penyanyi yang kekinian yang nyanyi gitu.
0: You are always on my mind.
5: You are always on my mind. Yang cewek siapa penyanyi yang cewek lupa tuh. Ini penyakit penular nih kayaknya. Kalau udah
0: always on my mind. Always on my mind.
5: You were always on my mind. Kayak gitu lagunya.
0: Wayne Carson.
5: Kayaknya ya lupa. Anak mana itu ya? Anak Pontianak kayaknya ya.
0: Anak Pontianak Barat kayaknya nih. Dia ada beberapa versi ternyata ya. Yang Elvis Presley yang paling lama nih kan. Terus ada Wayne Carson. Coba nanti pasti sambil cariin lah kita ya.
5: Wayne Carson itu cewek ya?
0: Iya betul.
5: Boleh juga ya tadi.
0: Sapa salam buat siapa nih Kak Diona?
5: Oke. Tadi pas denger ada Bang Jafar. Ya gitu ya, selamat malam. Malam apa sore Bang Jafar? Bang Jafar kayaknya siang gitu ya. Terus, setelah Bang Jafar ada yang kangkung.
0: Kangkung.
5: Mbak kangkung. Aduh kok kangkung jadinya, maaf. Terus ada Kak Ayu Greva juga. Terus yang barusan ini landing siapa Kak Fatih?
0: Yang baru aja tadi Kak Anista Adiuka.
5: Iya. Kak Anista, iya selamat malam. Selamat malam juga. Lanjutnya buat Kak Amoy, buat Kak Juleha dan keluarga, buat Kak Ella juga ya, apa kabar di Sambas kalau tidak salah.
0: Betul.
5: Terus ada, ya kalau tidak salah betul. Kalau tidak salah betul. Terus ada Kakak Aura Pak Mu. Lalu ada Cek Nur, ada Ibu Ana dan Bang Andre Opan, Ibu Mariani juga lama tidak dengar suaranya, atau mungkin karena Dionanya nggak mampir di Pontianak mungkin ya.
0: Iya toh.
5: Terus ada juga Kakak Sri, selamat malam Kak Sri di Kobar. Di Kobar juga ada Bang Awi, terus ada Bang Niko, Bang Kiki, Bang Yahya, Bang Deddy juga selamat sore, Bang Hendra, terus ada Bang Boika juga ya, Bang Deden, Bang Jaka Suara, Koko Wandi, Koko Ali, lalu ada Bang Mante 3 juga ya, lama gak dengar suaranya, Bang Ramli, Pak Herman, Mak Ye juga, Mama Nurul, Mama Ririn, Mak Eti, Mak Kam, Mak Jang Siti, Kak Imel, lalu ada si Mama Mukmin juga ya, Bang Alimin juga selamat malam, malam lah, sore lah, siang apa, Deonani gak jelas bener-bener. terus buat siapa lagi, ya, pokoknya buat semua-semua saja yang lagi dengar, yang sudah mau bobok juga, selamat bobok, semoga mimpiin. Orang-orang Labuan Bajo udah balik kah?
0: Udah balik deh, sudah bersiaran ya kemarin ya.
5: Siaran.
0: Besok lagi nih, besok malam.
5: Besok lagi siaran, ketemu Veronica gak ya dia di Labuan Bajo tuh?
0: Iya, pulang-pulang jadi Veronica gitu.
5: Iya, udah ganti nama, bukan lagi Cherry, tapi Veronica dia sekarang ya.
0: Boleh tuh.
5: Udah kenalan soalnya sama Veronica di sana.
0: Potong
5: kan banyak
0: tumpeng
5: Veronica
0: lagi nanti.
5: Potong ayam merah, ayam putih, dan segala macem itu ya. Oke.
0: Berhubung lagunya belum ketemu nih Kak Diona.
5: Belum ketemu lagunya.
0: Betul.
5: Astaga.
0: Willie Nelson gak ketemu. Lagu
5: gak
0: lain?
5: Gak ketemu ya. Lagu lain aja. Dari Extreme aja deh. More Than Word.
0: More Than Word.
5: Kalau gak dari ada itu boleh.
0: More Than Words. Coba sambil Pati cariin ya.
5: Kalau Colin Ray juga boleh.
0: Ada nih, ada dong, More Than Words.
5: Yang mana? More Than Words.
0: Dari dari ini ya, Extreme ya.
5: Dari tadi ya.
0: Dari tadi dia emang udah tunggu
5: atau
0: di situ.
5: Dari Keluarga Baik-baik.
0: Boleh tuh.
5: Oke.
0: Oke deh, Kak Deona.
5: Oke. Buat Kak Fati dan tim yang lagi bertugas malam ini, sukses sampai selesai nanti ya.
0: Amin.
5: Oke, selamat sore. Permisi.
0: Iya, terima kasih Kak Deona menjadi penutup kebersamaan kita ya di Ruang Rindu Mancanegara edisi hari ini 16 Juli 2026. Setelah ini pendengar, kami masih akan temani Anda dengan beragam musik koleksi kami di Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah

melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah, jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

Kalimantan Barat, surga wisata yang memikat hati. Dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, hingga Tugu Katulistiwa yang ikonik di kota Pontianak. Tak ketinggalan, pesona Danau Sentarum yang eksotis, Bukit Kelam yang megah, sampai keindahan Pantai Temajuk di Sambas yang memanjakan mata. Bukan hanya alamnya, Kalimantan Barat juga kaya akan budaya. Dari tariannya, kuliner yang khas, hingga keramahan masyarakatnya yang selalu menyambut dengan senyuman. Jelajahi Kalimantan Barat. Temukan keindahan pariwisata, rasakan kehangatan, dan banggakan Nusantara.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimpan air dalam tanah.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pusat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar, disiarkan langsung dari Jalan Tabrani lintas Saingaran Sambas. Inilah radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara. Bersama saya AL pendengar, edisi hari ini hari Jumat 17 Juli 2026 disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di edisi hari ini pendengar, di hari Jumat 17 Juli 2026. Ada saya EL yang menemani Anda di Sambas Pagi edisi hari ini pendengar. Dari jam 5 hingga nanti menjelang jam 10 pagi, sejumlah rangkaian acara juga telah kami persiapkan untuk kami ketengahkan di ruang dengar Anda pada edisi pagi hari ini pendengar. Dari jam 5 hingga nanti menjelang jam 6 pagi, kami temani Anda dengan Mutiara Pagi. Kemudian dari jam 6 hingga jam 6.30, Anda akan dengarkan nanti Warta Berita Daerah Siang. Kemudian dari jam 6.30 hingga jam 7 pagi, Kabar dari Kalbar Berjaringan. Nanti akan dihadirkan beragam informasi-informasi di ruang dengar Anda dari RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga Entikong. Kemudian di jam 7 hingga jam 7.30 nanti ada Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali bersama kami nanti di jam 7.30 hingga jam 8 pagi dengan kopi Anda, komentar dan juga opini Anda. Dilanjutkan dengan rangkaian musik dan informasi di jam 8 hingga jam 9 pagi. Di jam 9 hingga jam 10 pagi nanti pendengar akan ada Halo Radio. Nanti kami hadirkan di ruang dengar Anda bersama Halo RRI ya. Nanti akan ada Halo RRI, nanti disiarkan langsung juga bersamaan dengan RRI Pontianak. Jadi silakan nanti untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi ataupun juga keluhan ataupun juga apresiasi, boleh disampaikan di Halo RRI bersama RRI Sambas dan juga RRI Pontianak pendengar di jam 9 hingga jam 10 paginya. Di jam 10 hingga nanti siang hari, sore hari dan juga malamnya akan dilanjutkan dengan rangkaian program acara lainnya. Dan pendengar, untuk RRI Sambas ini juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Dan nanti kita akan ikuti Mutiara Pagi dari RRI Pro 1 Pontianak. Edisi hari ini temanya Ketika Masalah Terasa Berat, Solawatlah Obatnya. Nanti akan dipandu oleh Budiman Tahir, disampaikan oleh Ustadz Haikal Arasid Esos. Dan nanti Anda juga bisa bergabung di RRI Pontianak dan juga menonton live streamingnya di kanal YouTube-nya di @pro1rri Pontianak. Dan pendengar, mengawali jumpa kita pada pagi hari ini, kami hadirkan terlebih dahulu di ruang dengar Anda beberapa koleksi lagu islami pada pagi hari ini. Dan jangan beranjak dari frekuensi FM 97,4 MHz tentunya. Kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu religi dari Opik, Tersenyumlah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Dan pendengar, saatnya kita ikuti Mutiara Pagi dari RRI Pro 1 Pontianak dengan temanya, Ketika Masalah Terasa Berat, Solawatlah Obatnya, disampaikan oleh Ustadz Haikal Arasid Esos. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
3: Tiara pagi di pagi ini hadir di tengah-tengah Anda, saya Budiman Tahir, penyiar Anda. Di pagi ini kita seperti yang kita akan janjikan, ada suatu bahasan yang bisa Anda dengarkan atau ikuti hingga selesai nanti, yakni tema kita ketika masalah terasa berat, ya, selawatlah obatnya. Kali ini kami sudah bersama Ustadz Haikal Arasid Esos di pagi ini. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Haikal.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabarnya, Ustadz?
4: Alhamdulillah baik. Gimana, Kak Bang?
3: Alhamdulillah sehat juga, Ustadz. Nah, Ustadz, sebelum kita melangkah lebih jauh nih, Ustadz, saya persilakan kepada Ustadz Haikal untuk memberikan mukadimah terkait dengan tema kita ketika masalah terasa berat selawat.

0: obatnya. Silakan Ustaz.
1: Berapa lama nih Pak durasinya Pak?
0: Terserah Ustaz. 20, 30 boleh.
1: 20 menit sampai 30 menit ya?
0: Iya.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ugri wa al-Khadim al-Sabak na'asir al-Haq bil-Haq wa al-Hadi na'asir al-Haq mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadra min kadarihi al-Azim Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawl. Amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah mutiara pagi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang saya hormati juga host kita pada subuh hari ini, semoga host kita pada subuh hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkahnya. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia hari ini, Al-Baghir atau nama Haikal ingin menyampaikan beberapa hal mengenai tema kita pada pagi hari ini, yang insya Allah kita sama-sama berwasiat bersama untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk senantiasa untuk kita sama-sama berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah semestinya terbiasa di kehidupan kita sehari-hari untuk kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sampai hari ini banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sampai-sampai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita tidak mampu untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu ada nikmat yang kecil sampai nikmat yang besar yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tugas kita hanya apa? Dua saja. Kita mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita menjaga atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu sudah semestinya apapun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sudah serayanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita dan nikmat itu kita syukuri, kita bahagia terhadap nikmat yang Allah berikan, maka nikmat itu akan Allah tambah. Sungguh sebaliknya, wala in kafartum inna adzab bil syadid. Ketika nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tapi kita kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan, maka apa kata Allah? Inna adzab bil syadid. Sungguh azab Allah sangat pedih. Oleh karena itu, sekecil apapun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sudah serayanya, sudah semestinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar nikmat kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kita ditambah berkahnya, mau ditambah nominalnya, itu adalah urusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai hari ini, yang mana salah satu nikmat itu adalah nikmat udara. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat udara ini secara gratis. Dari awal kita lahir sampai subuh hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat udara itu secara gratis tanpa Allah minta bayaran. Seandainya nikmat udara yang telah Allah berikan, nikmat oksigen yang telah Allah berikan kepada kita sama sifatnya Allah kepada seperti orang-orang yang berada di rumah sakit, maka rumah sakit itu ketika kita berbicara tentang oksigen, oksigen itu sangatlah mahal. Perlu berapa puluh juta uang yang harus kita keluarkan untuk membayar oksigen untuk kita bisa bernapas. Banyak saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, jamaah kita yang sedang tergeletak di rumah sakit untuk membutuhkan tabung oksigen. Untuk apa? Untuk dia bernapas. Dan dia membayar puluhan juta untuk membayar oksigen itu. Tapi pada hari ini kita masih merasakan nikmat udara yang telah Allah berikan kepada kita untuk kita bernafas secara gratis. Kalau Allah meminta bayaran sama seperti rumah sakit dari awal kita lahir sampai hari ini mengenai udara yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan mampu untuk membayar daripada udara yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu kita sepatutnya kita kembali lagi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat udara yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah hadirin jemaah mutiara pagi yang insyaallah dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah semestinya terbiasa di hati kita, di lisan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk kita sama-sama senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangan beliau lah, perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa sampai di hari ini dengan kehidupan yang begitu tenteram, dengan kehidupan yang begitu tenang. Kita mau beribadah ada arahnya, kita mau beribadah ada tata caranya, kita mau beribadah dengan tenang, itu semua karena perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita tidak akan mengenal siapa Tuhan kita, yakni Allah. Kita tidak akan mengenal siapa Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan mengenal apa kitab kita, yakni Al-Quran. Kita tidak akan mengenal mana arah kiblat kita, yakni Baitullah ataupun Ka'bah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bersyukur atas nikmat pada hari ini kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hadirin jamaah Mutiara Pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan sama-sama sharing-menyaring. Bukan ketika berbicara ini saya menggurui daripada para jamaah sekalian. Mari kita sama-sama senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, untuk kita meningkatkan juga rasa selawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Judul kita pada pagi hari ini yaitu sedikit slogan, yang mana slogan ini menjadi kehidupan kita sehari-hari. Ketika masalah terasa berat, selawatlah obatnya. Nah, jadi teori kita ataupun judul kita pada hari ini, ketika masalah terasa berat, selawatlah obatnya. Kenapa? Kita tidak lari dari berbagai macam masalah. Kita tidak pernah lari dari sebuah kesalahan. Maka banyak sekali kita dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak masalah yang begitu berat, sampai-sampai kita kadang menyerah. Kadang kita putus asa terhadap masalah yang diberikan kepada kita. Tapi pada saat itu, ada solusi ketika kita mendapatkan sebuah masalah tersebut. Apa solusi yang bisa kita lakukan ketika kita begitu berat masalah yang kita hadapi? Itu salah satunya kita selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa selawat itu menjadi obat ketika kita banyak masalah? Nah, oleh karena itu, salah satu contoh masalah yang sering kita sama-sama mendengar, kita sama-sama merasakan, yaitu salah satu masalah yang begitu berat dan kadang kita menyerah, itu masalah ekonomi, masalah keuangan. Masalah kita mau makan apa, kita minum apa, kita mau belanja apa, keperluan-keperluan kita dalam keluarga, keperluan kita pribadi, itu semuanya membutuhkan yang namanya keuangan. Kadang itulah menjadi masalah besar yang begitu berat bagi kita ketika kita tidak memiliki dalam segi keuangan. Oleh karena itu, ada salah satu obat. Itu apa obat dari keresahan tersebut, masalah tersebut ketika kita tidak ada? Ini contoh kecilnya, contoh salah satu contohnya, yaitu masalah keuangan. Kita jangan pernah khawatir ketika kita tidak memiliki uang. Selagi kita masih bisa bernafas, kita masih beri insight oleh Allah SWT, kita perjuangkan itu. Nah, oleh karena itu, salah satu obat itu selawat. Selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa selawat itu menjadi obat? Karena ada salah satu amalan selawat yang ketika kita mengamalkan daripada selawat tersebut, amalan tersebut itu ada di kitab Maulid Sittud-Durar. Nah, Maulid Sittud-Durar itu sering kita mendengar, yang mana biasa orang-orang tua kita menyebut dengan serakalan. Nah, maka itu ada ya Rabbi shalli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Nah, barang siapa yang mengamalkan amalan tersebut, selawat tersebut, waftah minal khairi, ya Allah, bukakanlah hal yang baik, rezeki yang baik, segala apapun yang baik, waftah minal khairi kulla mughlaq, dan hal yang baik, rezeki yang baik, hal-hal segala apapun yang baik yang masih tertutup, bukakanlah ya Allah. Oleh karena itu, pada amalan tersebut, Al-Faqir sendiri sering mengamalkan akan hal itu. Dan banyak teman-teman Al-Faqir, saudara-saudara Al-Faqir, keluarga Al-Faqir, para kawan-kawan santri. Nah, ketika mengamalkan amalan itu, alhamdulillah, itu menjadi obat atau menjadi solusi daripada ketika kita mendapat sebuah permasalahan mengenai keuangan. Kita amalkan saja itu dengan niat kita mengharap barokah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengharapkan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan salat itu. Itu ada di Maulid Sittud-Durar, karangan Al-Habib Haddad. Nah, jadi di situ Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulam mughlaq. Pendek saja bacaan tersebut, tapi insya Allah dengan rasa yakin kita mengamal tersebut, akan datang bantuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, akan datang solusi daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Bantuan dari Allah, solusi dari Allah itu datang karena kita menyebut-nyebut nama kekasihnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jamaah Mutiara Pagi yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisa jadi amalan tersebut bisa menjadi amalan kita sehari-hari. Silakan cari saja di Maulid Sibtud Durar yang bacaan tersebut, ya Rabbi salli ala Muhammad waftan al khairi kulam mughlaq. Jadi pada suatu hari, sedikit cerita, pada saat itu Al-Baghir telah merasakan begitu sulitnya mengenai tentang keuangan. Al-Baghir susah untuk makan, susah untuk cari minum, susah untuk cari keuangan. Al-Baghir mengamalkan amalan tersebut, dan alhamdulillah, dengan kadang Allah itu mengabulkan doa kita, Allah itu mendahulukan apa yang kita perlu terlebih dahulu daripada apa yang kita minta. Jadi kadang Allah lebih tahu apa keperluan kita pribadi. Oleh karena itu, pada saat itu Al-Baghir lebih membutuhkan makan, lebih membutuhkan minum daripada uang. Jadi Al-Baghir membaca salawat tersebut, dan alhamdulillah beberapa menit kemudian, dengan barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ridha-Nya Allah SWT, Allah datangkan rezeki makanan tersebut. Atas apa? Atas berkat berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga, ada suatu masa, ada suatu waktu Al-Baghir perlu uang yang pada saat itu benar-benar mepet untuk membutuhkan uang tersebut. Pada saat itu tidak ada memegang sama sekali uang sepeser pun. Dan pada saat itu Al-Baghir mengamalkan amalan tersebut juga. Nah, jadi ketika Al-Baghir mengamalkan amalan tersebut, alhamdulillah, berapa waktu kemudian langsung Allah SWT kabulkan hal itu, dan Allah SWT memberikan solusi tersebut. Allah Subhanahu wa taala membantu akan hal keuangan tersebut. Jadi jangan pernah ragu ketika kita mendapatkan sebuah masalah, solusinya selain kita sholat, yaitu adalah sholat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita banyak masalah, berat seberat apapun masalah kita, ingat dari Al-Qur'an juga mengatakan, cobaan apapun yang kita diberikan oleh Allah SWT tidak akan melebihi batas dari kemampuan kita. Jadi jangan pernah seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas beberapa macam masalah, berapa seberat apapun masalah yang telah Allah berikan, pasti Allah SWT akan dibalik akan hal itu, ada inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan, setiap ke apapun yang masalah-masalah itu, pasti ada kemudahan, inna ma'al usri yusra. Jadi mari kita sama-sama senantiasa membiasakan lisan kita untuk selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak amalan-amalan selawat yang bisa kita amalkan, itu adalah yang tadi saya sampaikan, itu adalah salah satu amalan yang bisa kita amalkan, pendek amalannya tapi insyaallah bermanfaat ketika kita yakin untuk mengamalkannya, mengharapkan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan barokah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Mutiara Pagi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada berbagai macam masalah yang berat. Kadang kita mendapatkan sebuah masalah, yaitu masalah kita diberi sakit, ada penawar selawat, bukan menjadi penawar ya. Penawar bahasanya ya, penawar menjadi obat. Selawat itu menjadi obat ketika kita sakit juga. Apa selawatnya? Sering kita dengar selawat tibbil qulub. Allahumma salli

0: wasallim. Amalan tersebut, selawat tersebut, kita insya Allah diangkat penyakit kita, disembuhkan penyakit kita. Intinya kita benar-benar rasa yakin terhadap selawat yang kita baca akan ditolong oleh Allah SWT melalui nama yang mulia, nama kekasihnya Allah SWT, yakni selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira hanya itu dulu untuk pengantar dari saya. Selebihnya saya kembalikan.
1: Baik, terima kasih Ustaz Haikal atas mukadimah yang disampaikan pada pagi ini terkait dengan tema kita ya, selawat obatnya begitu ya, terkait dengan masalah hati dan juga masalah yang terasa berat begitu. Kami undang Anda, silakan pendengar yang ingin bersama kami di pagi ini, Anda bisa bersama kami di 0561734987 atau di 0811570142. Langsung saja kita angkat. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Manjang.
2: Ya, siapa yang enaknya itu Ustaz apa nih Manjang membuka radio?
1: Ustaz Haikal.
2: Oh, Haikal. Ya, tentang selawat ke?
0: Baik. Ya benar, Bu.
2: Ya. Ya, seperti Manjangnya apa kata orang tuh udah lidah nih udah kendu dah. Jadi kalau selawat-selawat itu banyak yang tak hafal. Hanya yang panjang apa tuh? Allahumma salim. Itu pun kan lupa. Allahumma salim salatan kamilatan wa salim salaman. Cuma itu ya panjang hafal nih. Kalau selawat-selawat yang lain tuh masih dah kendu lidah nih. Tapi insyaallah kalau dengan Allah masyaallah Sayyidina Muhammad dan Sayyidina Muhammad itu manjang pakai untuk sebagai apapun, untuk keluar rumah pun pakai itu, jadi dah jadi apa, buah bibir dah keterang kan. Tapi kok selawat-selawat yang lain sekarang ni kalau orang kasidah itu memakaikan memang bahasa Arab gitu.
1: Okay.
2: Kalau manjangnya bahasa Indonesia, malam lawan zaman dulu kan. Jadi itulah yang manjang apa manjang pakai. Jadi macam mana Pak Ustaz, misalnya kita hanya memakaikan bahasa Indonesia ya itu. Apakah baik itu Pak Ustaz? Makasih Pak Ustaz. Pak Ustaz apa tadi itu Bang Budi?
1: Haikal.
2: Haikal, nah, tengoklah bebal tu. Makasih.
1: Baik.
2: Ustaz Haikal. Lebih dan kurang maknya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Manjang Siti ya, di Ola-Ola Kubu. Bagaimana ini Ustaz? Ustaz bisa gak menjelaskan penggunaan salawat menggunakan bahasa Indonesia begitu, apakah dianjurkan atau bagaimana ini Ustaz?
0: Nah baik, untuk menjawab dari pertanyaan Ibu apa tadi itu Bang ya?
1: Manjang Siti.
0: Manjang dari Ola-Ola Kubu. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi apakah untuk salawat ini harus bahasa Arab? Pada intisarinya itu ya, apakah salawat itu harus berbahasa Arab atau bahasa Indonesia? Nah, lebih diutamakan untuk berbahasa Arab, karena lugatul Arabiyah wa lugatul Jannah, bahasa Arab itu bahasanya surga. Jadi, tapi di balik sisi, tidak harus juga seperti, jangan salawat, kita berdoa saja tidak harus bahasa Arab. Kalau semua doa itu ataupun kita salawat harus apa ya namanya berbahasa Arab, emang semuanya bisa berbahasa Arab kan tidak? Ada yang bahasa Melayu, ada yang bahasa Bugis, bahasa Jawa ya kan? Nah itu enggak seharusnya. Nah intinya pada hakikatnya saya yakin apa kita terhadap salawat tersebut. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang salawat, kita harus berbahasa Indonesia. Tapi kalau dipikir secara logika Bu, jadi salawat itu lebih nyamannya itu pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab. Karena apa? Kalau kita pakai bahasa Indonesia panjang artinya tuh Bu. Ya kan? Kalau kita berselawat pakai bahasa Indonesia itu begitu panjang artinya. Jadi para ulama udah merangkai syair, merangkai daripada amalan-amalan selawat menjadi berbentuk dalam bahasa Arab. Sehingga kita mudah dalam mengucapkannya, mudah juga untuk melagukannya, melantunkan menjadi selawat tersebut. Jadi tidak ada masalah juga untuk kita berselawat mau bahasa Indonesia kah, bahasa Arab kah. pada intinya rasa cinta kita terhadap sholat tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membuka pintu rahmat, membuka pintu maaf, membuka pintu bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengharapkan barokah daripada sholat tersebut dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya, tidak menjadi masalah mau kita sholat itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab, itu bebas. Pada intinya, lebih mudahnya kita bersholat itu dengan berbahasa Arab dan nyaman melakukannya, dan banyak karangan-karangan ulama-ulama tersebut untuk berbentuk dalam berbahasa Arab. Jarang sekali ada, banyak juga selawat, contoh selawat yang berbahasa Indonesia ya. Yang contoh kecil, Astaghfirullah Rabbal Baraya dan seterusnya, nanti ada tuh lantunan selanjutnya. Allahu Rabbi, Allahu Hasbi, hati ini penuh dengan dengki, berhentikan aku sombong, dan seterusnya. Itu juga selawat berbentuk bahasa Indonesia, itu tidak menjadi masalah. Tidak ada yang melarang kita itu mau bersolat bahasa Indonesia atau berbahasa Arab, tapi lebih afdolnya dengan berbahasa Arab karena lebih nyaman kita melantunkannya, lebih meresapi, dan juga kita juga harus tahu juga artinya daripada selawat yang kita baca. Mungkin hanya itu, Bang.
1: Baik. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kan langsung saja kita terima telepon kembali. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan
3: Pak Susanto di Kuraya.
1: Pak Susanto, silakan Pak Susanto.
3: Jadi kau mendengarkan penjelasan sekilas, baru hanya sekilas aku dengar tadi itu mengenai salawat itu, yaitu berarti lebih afdalnya itu pakai bahasa Arab. Nah, berarti kalau bahasa Arab ini saya menjadi keraguan saya begini. Oh, itu merupakan suatu salawat dan juga merupakan sedikit penawar, penawar penyakit seperti permintaan itu kan dibilang Ustaz tadi kalau nggak salah ya. Karena saya ini tidak bisa merekam apa nih penyampaian Ustaz tadi itu karena begini, Ustaz ini kalau menyampaikan seperti reporter bola, jadi saya susah menangkapinya, saya susah. Baik. Seperti reporter bola yang mengalami pertandingan dunia itu, wah heboh. Jadi saya tidak bisa terangkai mau ambil apa, padahal mana-mananya yang paling banyak gitu. Ah, cuman satu, kalau kita bersalawat dengan bahasa Arab, kita kan bukan orang Arab. Artinya kita mau bersalawat itu harus kita pahami kan. Kalau kita tidak paham, kita asal ngomong aja, tahu-tahu meminta garam, tahu-tahu yang diminta cabe, jadi kan susah nantinya. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Apakah yang harus kan gitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Susanto di Kuburaya. Bagaimana nih Ustaz? Lebih tadi Ustaz katakan lebih afdol begitu, tapi kata Pak Susanto ini kan kita bukan orang Arab begitu Ustaz. Gimana nih Ustaz?
0: Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi kita memang bukan orang Arab, saya juga bukan orang Arab, saya juga orang Sungai Jawi ya. Jadi bukan berarti kita tidak membolehkan untuk berbahasa Indonesia, tetapi ketika kita bersolat itu lebih menyentuh hati untuk berbahasa Indonesia, silakan, tidak ada masalahnya. Tetapi ketika kita bersolat itu lebih menyentuh hati ketika dengan berbahasa Arab, itu juga tidak masalah. Nah, intinya di mana letak nyaman kita, letak ketenangan kita dengan berselawat kepada Rasulullah itu, mau itu bahasa Indonesia atau berbahasa Arab, itu kembali kepada diri kita. Intinya Allah SWT tidak memaksakan kita, tidak pernah memaksakan kita, tidak pernah menyalah-nyalahkan kita dalam berselawat. Intinya Allah SWT sendiri juga berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tidak masalah Pak, ketika kita selawat ingat, kita baca-baca aja selawat, ternyata kita tidak tahu apa artinya. Maka banyak para ulama ketika menyampaikan amalan-amalan selawat, pasti ada penjelasan keutamaan dari selawat tersebut, hikmah dari ketika kita membaca selawat tersebut. Jadi kita, kalau kita mampu untuk mencari arti daripada selawat tersebut, silahkan. Tapi kita cukup seminimal-minimalnya kita tahu amalan selawat tersebut untuk apa, keutamanya untuk apa daripada guru-guru kita yang mengajarkan kepada kita semua. contoh kecil, selawat tibil kulub tadi untuk kesehatan kita, kesembuhan kita. Nanti ada selawat busro, selawat busro juga banyak selawat-selawat. Contoh lagi selawatnya apa nama selawat?
1: Selawat Nariyah ya Ustaz ya.
0: Selawat Nariyah ya kan, banyak begitu banyak selawat yang kita tahu kandungannya. Nah itu juga bagian dari cukup juga untuk kita tahu artinya. Oh ternyata selawat ini untuk ini, selawat ini untuk ini. Nah kita sehingga ketika kita selawat itu meresapi. Kunci daripada ketenangan dalam berselawat itu adalah kita mengetahui benar-benar rasa dekat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau bebas mau berbahasa apa, intinya seenaknya kita. Maka tadi saya ada contohkan juga, ada beberapa selawat yang sudah ada artinya. Contoh ya lalwatun, ya lalwatun, ya lalwatun. Nah itu kan banyak para ulama-ulama kita, para habaib, para kiai untuk mensyairkan daripada selawat tersebut untuk menjadi bahasa Indonesia, sehingga para umat, para kita semua itu mengetahui apa makna, apa arti daripada selawat yang kita baca, begitu Pak.
1: Ustadz, kira-kira selawat apa yang mungkin bisa dianjurkan kepada kita untuk kita ucapkan setiap hari begitu Ustadz?
0: Baik, guru saya almarhum Kiai Haji Nur Faiz bin Badrun dan juga saya memiliki Kiai Haji Taufiqul Hakim, beliau banyak kan selawat itu panjang-panjang ya. Terkadang kita susah juga untuk menghafalkannya. Jadi guru-guru saya pernah menyampaikan, Allah tidak memandang seberapa panjang selawat yang kita baca, tapi Allah memandang seberapa tenangnya kita dalam berselawat, seberapa ikhlasnya kita dalam berselawat. Kadang lisan kita tidak selaras dengan hati. Nah, yang paling penting itu dari lisan kita selaras dengan hati dan pikiran kita ketika kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada amalan selawat singkat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu soalnya? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, itu amalan selawat yang paling singkat, sesingkat-singkatnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, maka dan juga yang tadi itu yang pendek versi kedua itu di Maulid Sibtu Duror. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minan khairi kulla mughlaq. Nah, itu yang biasa kita dengar orang-orang ketika Maulid Nabi segala.

0: him na bebas mo slot sepanjang apapun, sependek apapun. Inti pada intinya kita terbiasa untuk selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin sering kita menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, maka insyaallah Nabi Muhammad akan penasaran siapa yang sering menyebut nama kita, menyebut nama Nabi Muhammad, maka Rasulullah pun penasaran, ingin kenal kepada orang yang menyebut-nyebut namanya. Jadi satu selawat saja kita kepada Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya 10. Nah, itu kan banyak manfaat daripada kita selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ustaz, adakah waktu-waktu tertentu yang mungkin lebih utama untuk kita lakukan untuk membaca selawat begitu, Ustaz?
0: Untuk waktu-waktu tertentu enggak ada, karena itulah keistimewaan kita ketika kita berselawat kepada Rasulullah. Kapanpun kita bisa kita selawat. Kapanpun kita mau di motor kah, mau dalam keadaan apakah, intinya keadaan yang tidak menyalahgunakan waktu. Nah, mungkin para jamaah akan pahamkan itu, tak mungkin kita di WC kita berselawat, ya kan? Nah, maka dari itu waktu yang paling bagus untuk kita selawat itu ada waktu subuh, menjelang pagi, nanti waktu sorenya. Nah, waktu kita mau tidur. Nah, itu amal-amal selawat yang lebih utama untuk kita selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lebih afdolnya lagi, lebih diutamakan lagi, dalam langkah apapun kita, dalam setiap apapun kita, kita ingat kepada Rasulullah untuk kita berselawat kepada Rasulullah. Jadi tidak ada batasan waktu, tidak ada waktu-waktu yang begitu penting ataupun begitu apa. Intinya kapanpun kita selawat, intinya sesering apapun kita selawat, seminimal-minimalnya 100 kali lah kita menyebut nama Nabi Muhammad dengan selawat tersebut.
1: Baik, ini juga ada yang bertanya ini via chat, Ustaz mungkin bisa jelaskan apa perbedaan antara berdoa dan juga berselawat? Apakah keduanya bisa saling melengkapi begitu?
0: Nah, untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berdoa tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua dari antara doa dan selawat, apakah ada kaitannya? Tetap ada kaitannya. Maka dalam kita berdoa pun, kalau kita mau cepat dikabulkan doa kita oleh Allah SWT, kita selingi dengan selawat, dengan kita memuji daripada kekasihnya Allah SWT. Maka dalam kita berdoa, pasti ada seminimal-minimal. Guru-guru saya pernah mengatakan, kalau kalian mau berdoa, paling minimalnya, sebelum kalian meminta apapun dari doa kalian tersebut, jangan pernah tinggalkan memuji Allah dan memuji Rasulullah. Nah, jadi maka para guru-guru kita sampai kita sendiri juga, karena kita berdoa ada kaitannya antara doa dan selawat tersebut. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi rabbil alamin. Itu kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, itu maka ada kaitannya antara doa dan selawat kita, sehingga doa kita akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas selawatnya kita. Maka kok kita mengingat kisahnya Nabi Allah Adam ketika meminta ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berulang-ulang kali untuk meminta ampunan sampai ke Mekah segala apa, belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Allah Adam melihat nama, ada begitu ada tulisan nama Nabi Muhammad disandingkan dengan nama Allah, Nabi Allah Adam itu kan penasaran, sehingga Nabi Allah Adam dalam doanya menyelingi nama Nabi Muhammad untuk berselawat kepada Nabi Muhammad. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa beliau.
1: Ya Ustaz, kita berada di ujung kebersamaan. Mungkin sebagai penutup, ada yang mungkin pesan dari Ustaz begitu kepada pendengar kita, atau juga mungkin kepada masyarakat kita ya, yang mungkin saat ini sedang menghadapi ujian hidup deh, dan juga mungkin merasa putus asa begitu, Ustaz. Silakan sebagai penutup nih, Ustaz.
0: Baik, terima kasih, Bang. Jadi untuk para jamaah Mutiara Pagi sekalian, dimanapun jamaah berada, jangan pernah merasa begitu banyak masalah, dan masalah kita yang paling berat, kita tidak tahu orang-orang, keluarga kita, saudara kita yang di luar sana, ternyata ada yang lebih berat dari masalah kita. Tapi yakinilah, Allah SWT tidak akan menguji seorang hambanya di luar dari kemampuan daripada hambanya. Dan dibalik ujian tersebut, inna ma'al unsur usra yang tadi saya sampaikan, dibalik kesulitan pasti ada sebuah kemudahan. Jadi jangan pernah berputus asa dalam masalah yang kita hadapi. Insya Allah di balik masalah tersebut ada derajat yang ingin Allah naikkan di mata Allah SWT, di sisinya Allah SWT. Bisa jadi sakit yang Allah berikan kepada kita itu menjadi pengguguran dosa kita. Yang pernah kita ketika kita dikasih sakit oleh Allah SWT, kita begitu mengeluh. Bagaimana Nabi Allah yang sebelumnya yang diberikan begitu berat penyakitnya, tapi tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pesan saya untuk saya pribadi juga, mari kita sama-sama, seberat apapun masalah yang dihadapi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang memberikan tersebut, Allah juga akan mencabut hal tersebut. Allah yang beri sakit dan Allah juga yang akan menyembuhkan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat asy-syifa. Allah SWT menjadi maha penyembuh. Sebagus-bagusnya obat yaitu Al-Quran, sebagus-bagusnya obat adalah solawat. Jadi jangan pernah tinggalkan kedua tersebut, solat dan solawat. Nah jadi untuk sesuai dengan tema hari ini, biasakanlah lisan kita, biasakanlah hati kita dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan pernah meninggalkan solawat dalam setiap harinya. Yang sampai satu hari itu kita tidak ada bersolat kepada Rasulullah, karena itu menjadi amal kita nanti di akhirat. Selain syafaat daripada Al-Quran yang akan menolong kita, yaitu syafaat daripada Rasulullah, sehingga kita sering bersolat, Rasulullah kenal sama kita, sehingga kita diakui sebagai umat Rasulullah, dan kita mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Silakan seenak apapun selawat yang para jamaah baca, silakan dibaca sehari-hari, cari selawat yang benar-benar menenangkan hati kita, yang enak dalam kita menyampaikannya, dalam kita membacakannya. Mau itu panjang, mau itu singkat, terserah. Intinya kita menjadi tenang, kita menjadi mendapatkan solusi daripada Allah SWT melalui selawat kepada Rasulullah, untuk menjadi obat dari segala masalah yang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, solusinya yaitu selawat dan solat. Terima kasih.
1: Baik, barakallah, terima kasih Ustaz Haikal atas ilmu yang disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sehat selalu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Ya pendengar, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di rangkaian acara Mutiara Pagi di kesempatan kali ini. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan. Kami hadirkan untuk Anda di pagi ini Warta Berita Pagi. Pastikan terus bersama kami di Persatu.

0: Sari Berita Penting.
1: Dua kios warung di Jalan Tabrani Ahmad Pontianak Barat hangus terbakar.
2: Nah, jadi itu air juga terpenuhi lah dengan kawan-kawan sekalian.
1: Sultan Pontianak yang juga anggota DPD RI serap aspirasi warga.
3: Selain LGBT, nah ini yang perlu yang benar-benar harus diseriuskan.
4: Itulah di antara dua topik informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, dua kios warung di Jalan Tabrani Ahmad Gang Serumpun Kota Pontianak mengalami kebakaran pada Kamis dini hari. Hampir seluruh barang dagangan di dalam kios hangus dilalap api. Hingga berita ini ditayangkan, maksud kami kerugian akibat kebakaran masih dalam pendataan, dan kita simak laporannya.
1: Laporan kebakaran diterima petugas sekitar pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Puluhan armada pemadam kebakaran dari Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya langsung dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan di sekitarnya. Wakil Sekretaris Forum Komunikasi Pemadam Kebakaran Kalimantan Barat, Harif Darman, menyebut petugas berhasil mengendalikan kobaran api tanpa mengalami kendala berarti. Kondisi air yang sedang pasang memudahkan proses pemadaman sehingga kebutuhan air di lokasi dapat terpenuhi.
2: Saat ini sih sementara tidak ada karena pas air pasang. Nah, jadi itu air juga terpenuhi dengan kawan-kawan sekalian.
1: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seluruh barang dagangan di dalam kedua kios dilaporkan hangus terbakar. Sementara itu, penyebab kebakaran maupun besaran kerugian masih dalam penyelidikan dan pendataan oleh pihak berwenang. Indri Rizkita melaporkan.
0: Coffee Morning yang digelar Sultan Pontianak sekaligus anggota DPD RI Dapil Kalimantan Barat, Syarif Melvin, menjadi wadah penyampaian berbagai aspirasi masyarakat. Mulai dari usulan perda larangan LGBTQ, ya, persoalan kelistrikan hingga penataan infrastruktur dan keamanan lingkungan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah, dan berikut laporannya.
3: Sultan Pontianak sekaligus anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, Syarif Melvin, di Istana Kesultanan Kadariah Pontianak dimanfaatkan berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi strategis kepada pemerintah. Pertemuan yang dihadiri perwakilan pemerintah daerah, PLN Kalbar, tokoh masyarakat, ulama, organisasi kemasyarakatan, hingga organisasi perempuan itu membahas beragam persoalan yang dinilai perlu segera mendapat perhatian. Di antaranya dorongan agar pemerintah Kota Pontianak bersama DPRD mempercepat pembahasan peraturan daerah mengenai larangan LGBTQ. Selain itu, masyarakat juga meminta PLN Kalbar lebih transparan dalam menyampaikan informasi pemadaman listrik sesuai kondisi sebenarnya agar tidak memicu kepanikan warga. Menanggapi berbagai masukan tersebut, Syarif Melvin menegaskan seluruh aspirasi akan dikawal sesuai kewenangan masing-masing. Persoalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah akan didorong penyelesaiannya di tingkat daerah, sedangkan isu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan diperjuangkan melalui perannya sebagai anggota DPD RI.
4: Sesuai dengan tema kita lah, nanti ada yang lain-lain itu mengenai soal LGBT. Nah, ini yang perlu, yang benar-benar harus diseriuskan oleh anggota DPR maupun pemerintah.
3: Forum ini turut membahas upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk penertiban rumah kos yang melanggar aturan. Penataan kabel listrik, jaringan optik, dan kabel telekomunikasi juga menjadi sorotan, dengan usulan agar jaringan utilitas secara bertahap ditanam di bawah tanah demi meningkatkan keselamatan dan estetika kota. Tidak hanya itu, peserta juga mengusulkan perluasan layanan listrik ke wilayah yang belum terjangkau, serta kesiapan lahan untuk mendukung program koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Forum Coffee Morning ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah agar berbagai persoalan publik dapat ditindaklanjuti secara bertahap dan berkelanjutan. Sorosani melaporkan.
5: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Masa ta'aruf madrasah atau murid madrasah atau masa muda di MAN 1 Pontianak resmi berakhir. Selama sepekan, ratusan murid baru tidak hanya dikenalkan dengan lingkungan madrasah, tetapi juga dibekali dengan pendidikan karakter, moderasi beragama, kepedulian lingkungan, hingga pemetaan bakat sebagai bekal meraih prestasi, dan berikut laporan selengkapnya.
3: Pada MAN 1 Pontianak resmi ditutup setelah dilaksanakan selama sepekan sesuai petunjuk teknis Kementerian Agama. Kegiatan yang sebelumnya dikenal dengan nama Matsama atau Masa Ta'aruf Siswa Madrasah ini kini berubah menjadi Masa Ta'aruf Murid Madrasah atau Mata Muda, mengikuti dan menyesuaikan penggunaan istilah murid dalam regulasi terbaru Kementerian Agama. Kepala MAN 1 Pontianak Solihin Hazet mengatakan perubahan nama tersebut tidak mengubah tujuan utama kegiatan kegiatan, yakni menjadi pintu awal bagi murid baru untuk mengenal lingkungan, budaya, serta sistem pendidikan di madrasah.
6: Maksama menjadi mata muda, masa ta'aruf murid madrasah. Yang juknisnya sudah kita terima, juknisnya sebagai panduan kita, dan diantaranya adalah bagaimana menumbuhkan ekoteologi, kecintaan pada lingkungan, kemudian moderasi beragama, termasuk dengan program yang sekarang, apa? Pencegahan terhadap LGBT.
3: Selain memperkenalkan visi, misi, dan tata tertib madrasah, mata muda juga menghadirkan materi penguatan karakter melalui ekoteologi, moderasi beragama, sosialisasi pencegahan LGBT, serta pengenalan berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Menurut Solihin, seluruh rangkaian kegiatan juga dimanfaatkan sebagai proses pemetaan bakat dan potensi murid. Melalui pengamatan sejak hari pertama, madrasah mulai mengidentifikasi kemampuan peserta di berbagai bidang seperti MPK, Syarhul Quran, olahraga, seni, puisi, hingga konten kreator.
6: Hasilnya ada, itu dari Kementerian Agama dilaksanakan antara tanggal 13 hingga 18. Jadi sepekan lebih kurang itu pelaksanaan untuk mata muda. Disitulah sampaikan tentang visi, misi, tujuan, apa yang diharapkan, dan bagaimana ekspos ekskul baik kegiatan akademik untuk madrasah.
3: Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar bagi Mansatu Pontianak dalam membina murid sesuai minat dan bakatnya, sehingga lebih siap mengikuti berbagai kompetisi baik di tingkat daerah maupun nasional. Dengan berakhirnya mata muda, seluruh murid baru diharapkan

0: Arena Bumi Katulistiwa di kawasan parkir kolam renang Ampera. Selain menjadi ruang promosi tanaman produktif, kegiatan ini juga mengajak masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam pohon buah maupun tanaman penghijauan. Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono menilai gerakan ini dapat memperkuat ruang hijau sekaligus mendorong masyarakat menanam tanaman produktif.
1: Inspirasi warga dan sangat produktif untuk Kota Pontianak sebagai kota yang hijau, ya, yang bersih dan tentunya ramah lingkungan. Nah, kita berharap tanaman yang kita tanami bisa terawat dan tumbuh. Ini tanaman buah-buahan bisa menghasilkan produktif, sementara yang pameran ini bisa menjadi ajang silaturahmi para penggemar flora fauna, termasuk ada aneka ragam tanaman-tanaman produktif buah-buahan yang bisa didapatkan oleh masyarakat untuk ditanam di halaman rumah.
0: Gerakan penghijauan ini merupakan bagian dari program Green Policing yang diinisiasi Polresta Pontianak. Sebelumnya, Polresta mengimbau instansi, mitra, dan masyarakat mengganti karangan bunga ucapan Hari Bayangkara dengan bibit tanaman. Bibit yang terkumpul kemudian ditanam secara serentak di dua lokasi, termasuk di kawasan Ampera. Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Endang Tripurwanto mengatakan, langkah tersebut menjadi bentuk kepedulian kepolisian terhadap kelestarian lingkungan.
2: Inilah wujud kami namakan Green Policing, di mana polisi juga hadir sebagai penggerak penghijauan. Mengingat alam kita tahu saat ini cuaca sudah susah ditebak, yang seharusnya sudah mulai masuk musim kemarau namun kebalikan dan seterusnya. Tentunya, ayo, mari kita jaga alam, karena nanti kalau kita menjaga alam, alam yang akan menjaga kita.
0: Melalui pameran flora dan fauna yang dipadukan dengan penanaman pohon, pemerintah kota dan Polresta Pontianak berharap gerakan penghijauan dapat melibatkan lebih banyak masyarakat sehingga lingkungan kota menjadi semakin hijau, produktif, dan berkelanjutan. Indri Rizkita melaporkan.
3: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
4: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak. Pagi ini kami sudah bersama prakirawan Treni. Silakan.
5: Baik, terima kasih rekan Budi di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak kami laporkan perakiran cuaca hari ini Jumat 17 Juli 2026 berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Pada pagi hingga siang hari ini kami perkirakan cuaca di wilayah Kalimantan Barat cukup aman, cerah hingga cerah berawan. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada siang hingga sore hari di sebagian wilayah Kabupaten Mempawah, Bengkayang, Kapuas Hulu, Sekadau, Simpang, Kabupaten Kuburaya, Landak, dan Sambas. Kemudian pada malam hingga dini hari masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sambas. Untuk angin kami perkirakan akan dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan yang kecepatan 10 hingga 35 km per jam dengan suhu udara berkisar pada 22 hingga 34 derajat Celcius. Dan kelembapan udara berkisar pada 56 hingga 95 derajat Celcius. Maksud kami 56 hingga 95%. Kami memperingatkan pada masyarakat bahwa masih perlu mewaspadai potensi kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan yang dapat memicu potensi kebakaran hutan dan lahan. Untuk patuan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat dalam 24 jam terakhir terdeteksi adanya 50 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kebakaran hutan dan lahan dalam satu pekan ke depan kami perkirakan masih berada dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar pada tanggal 17 hingga 23 Juli 2026 khususnya di wilayah Kalimantan Barat bagian selatan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di BMKG Kalbar atau dapat juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budi.
4: Yang tadi sudah kita dengarkan informasi perakirawan cuaca ya langsung dari BMKG Supadio Pontianak bersama Reni.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Bram Tahir mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi@ri.pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti Warta Berita Daerah Pagi dari RRI Pro 1 Pontianak. Dan kami akan hadirkan di ruang dengar Anda di jam 6.30 nanti ada kabar dari Kalbar Berjaringan. Nanti akan dihadirkan beragam informasi-informasi dari RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga Entikong. Dalam kabar dari Kalbar, di Pontianak ada Budi, di Sintang ada Herlinda, di Sambas ada saya sendiri EL, kemudian di Sanggau ada Ismalina, dan di Entikong ada Faisal. Dan pendengar, kita segera ikuti kabar dari Kalbar Berjaringan.
3: Simak rangkaian informasi dari berbagai daerah di Kalimantan Barat dalam kabar dari Kalbar yang disiarkan langsung dari RRI Pontianak, Sintang, Entikong, Sanggau, dan stasiun penyiaran Sambas.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku Sumber Inspirasi, Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

0: kampus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Baik, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Pontianak, berikutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan kabar dari Kalbar.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Ya, assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar hadir di tengah-tengah Anda di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Di pagi ini saya Budiman Tahir, penyiar Anda, dan seperti biasa saya juga tidak sendirian. Beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 hadir di pagi ini menemani saya via Zoom. Saya pertama sapa rekan saya El ya di pagi ini di Sambas. Selamat pagi El.
5: Selamat pagi Budi, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk cuaca di kota Sambas pagi hari ini cukup cerah Budi.
3: Baik, terima kasih El, dan kita menuju ke Sanggau, ada Isma pagi ini. Selamat pagi Isma.
6: Ya, selamat pagi Budi, teman-teman dan juga pendengar. Kalau di Sanggau cuaca di pagi hari ini masih mendung Budi.
3: Oh baik, terima kasih Isma. Dan selanjutnya kita menuju ke Sintang, ada rekan saya Linda pada pagi ini. Selamat pagi Linda.
7: Selamat pagi rekan Budi dan teman-teman yang bertugas di pagi hari ini. Salam sehat, dan untuk cuaca di kota Sintang sendiri di pagi hari ini belum terlihat terang, kabut begitu ya rekan Budi.
3: Baik, terima kasih Linda. Dan juga di Antikong ada rekan saya Faisal di pagi ini. Selamat pagi Faisal.
8: Iya, selamat pagi juga rekan Budi, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau untuk pagi hari ini cuaca di wilayah perbatasan Antikong ya rekan Budi, ini tampak mulai cerah, namun tampak juga masih berawan. Dimana kalau di wilayah perbatasan ini beberapa hari belakangan gak ada hujan, dan alhamdulillah kemarin pagi itu sempat hujan dengan intensitas yang cukup deras juga. Sehingga suhu ataupun juga kualitas udara ini sudah dirasakan agak membaik, dan untuk pantauan arus lalu lintas ini terpantau masih sangat lengang Budi.
3: Baik, terima kasih Faisal, luar biasa. Dan pendengar dan juga pemirsa yang menonton kami di kanal YouTube, kami hadirkan informasi pertama dari kabar dari Kalbar untuk Anda di pagi ini dari Kota Pontianak, di mana dua kios warung di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Serumpun, Kota Pontianak mengalami kebakaran pada Kamis dini hari. Hampir seluruh barang dagangan di dalam kios hangus dilalap api. Hingga berita ini ditayangkan, kerugian akibat kebakaran masih dalam pendataan. Wakil Sekretaris Forum Komunikasi Pemadam Kebakaran Kalimantan Barat, Harif Darman, menyebut petugas berhasil mengendalikan kobaran api tanpa mengalami kendala berarti. Kondisi air yang sedang pasang memudahkan proses pemadaman sehingga kebutuhan air di lokasi dapat terpenuhi, dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seluruh barang dagangan di dalam kedua kios ini dilaporkan hangus terbakar. Sementara itu penyebab kebakaran maupun besaran kerugian masih dalam penyelidikan dan pendataan oleh pihak berwenang. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak di pagi ini, dan kita menuju ke Sambas pendengar. di mana cuaca panas dan minim hujan ancam musim tanam padi di Sambas. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya AL. Silakan AL.
5: Baik Budi, rekan-rekan juga pendengar, memang untuk cuaca panas yang disertai minimnya curah hujan ini juga mulai mengancam tanaman padi milik sejumlah petani di Kabupaten Sambas. Dan saat ini memang untuk di Kabupaten Sambas ya juga memasuki masa tanam padi. Dan tentunya kondisi tersebut ini semakin dikhawatirkan karena untuk sebagian wilayah ini juga masih menghadapi kendala sistem irigasi. Sehingga untuk pasokan air untuk lahan persawahan ini juga masih banyak bergantung pada hujan. Salah seorang petani padi di Desa Surunai, Kecamatan Salatiga, Heri ini mengatakan, untuk cuaca panas yang berlangsung tanpa disertai hujan, ini juga sudah mulai berdampak ya terhadap pertumbuhan tanaman. Dia juga menyatakan untuk kekurangan air ini dapat menghambat perkembangan padi. Sementara kondisi cuaca kering ini juga berpotensi meningkatkan serangan hama yang dapat mempengaruhi produktivitas tanaman. Lebih lanjut dia juga mengungkapkan terhadap kekhawatirannya kalau misalkan cuaca panas dan kering ini terus berlanjut hingga masa panen. Dan menurutnya kondisi tersebut ini berpotensi menurunkan hasil produksi bahkan juga dapat menyebabkan gagal panen. Seperti yang pernah dialami sebagian petani pada musim tanam sebelumnya, dia juga menyebutkan saat itu terdapat petani yang memang hanya memperoleh sekitar 40 kg gabah dalam satu borong akibat hasil panen yang menurun drastis. Terkait pengairan, Heri menjelaskan fasilitas irigasi sebenarnya ini memang juga telah tersedia atau juga sudah ada, namun belum dimanfaatkan seluruh petani. Dia juga menyatakan untuk mengalirkan air dari sungai ke sawah, ini memang diperlukan mesin pompa karena kondisi lahan menyulitkan proses pengairan secara alami. Oleh karena itu, dia juga berharap pemerintah dan juga pihak terkait ini untuk dapat memberikan dukungan berupa bantuan mesin pompa air beserta perlengkapannya, serta juga melakukan pengurukan sungai yang mulai dangkal ya, agar aliran air ini menuju lahan persawahan kembali lancar. Dan beberapa di daerah di Kabupaten Sambas ini Budi dan juga pendengar ya, memang kalau untuk tanam padi itu masih mengandalkan air hujan. Jadi memang ditadah begitu ya. Kalau musim panas yang berlangsung lama itu juga tanahnya menyebabkan merekah dan padi itu juga mulai menguning. Dan ini tentunya juga berpotensi berdampak pada untuk masa perkembangan tumbuh padi. Budi.
3: Baik, terima kasih El. Informasi pertama yang disampaikan dari Sambas, dan kita menuju ke Sanggau ya, di mana DPRD Sanggau optimistis koperasi desa Merah Putih memperkuat ekonomi desa. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma, silakan.
6: Baik rekan Budi, DPRD Kabupaten Sanggau optimistis ya koperasi desa Merah Putih KDMP mampu menjadi penggerak perekonomian desa melalui pengelolaan potensi lokal. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Robi Sugianto, menilai program tersebut dapat membuka peluang usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Nah, pendengar yang mana menurutnya, keberadaan KDMP tentu juga dapat menjadi wadah bagi desa untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki. Koperasi juga diharapkan mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak guna mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Meski demikian, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah tantangan, yang mana menurutnya keterbatasan lahan masih menjadi kendala karena tidak semua desa memiliki tanah kas maupun lokasi yang strategis untuk pembangunan koperasi. Robi berharap seluruh desa dapat segera merealisasikan pembentukan dan operasional KDMP. Ia optimis keberadaan koperasi tersebut mampu meningkatkan pendapatan desa sekaligus juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
3: Baik, terima kasih semua informasi yang disampaikan pada pagi ini. Masih di program 1, kita ajak ke Sintang ya. Ajang Sintang Innovation Challenge 2026 resmi dibuka, mulai dari pelajar hingga pelaku UMKM dikabarkan bisa ikut berpartisipasi. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Linda, silakan.
7: Baik, terima kasih rekan Budi untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana dalam mendorong lahirnya inovasi daerah berbasis kolaborasi dan konservasi guna mendukung pembangunan ekonomi hijau, pemerintah Kabupaten Sintang melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA resmi meluncurkan Sintang Innovation Challenge 2026 melalui kegiatan kick-off yang digelar di Pendopo Bupati Sintang ini pada hari Rabu 15 Juli 2026. Nah, Kepala BRIDA Kabupaten Sintang Dedi Irawan mengatakan tema Sintang Innovation Challenge 2026 adalah Green Innovation for Sustainable Sintang. Dikatakan Dedi, Kabupaten Sintang memiliki nilai konservasi tinggi. Kawasan hutan Kabupaten Sintang memiliki luas sebesar 59% dari wilayah Kabupaten Sintang sendiri. Karena itu salah satu tujuan Sintang Innovation Challenge adalah mendorong pertumbuhan ekonomi hijau daerah dengan pemanfaatan potensi lokal. Nah, Dedi menambahkan Sintang Innovation Challenge terbuka bagi pelajar dan mahasiswa, pemuda dan komunitas, pelaku usaha, UMKM, wirausaha sosial, akademisi dan peneliti hingga organisasi masyarakat sipil. Pendaftaran dibuka sejak pelaksanaan kick off hingga Agustus 2026 yang akan dilanjutkan dengan proses pendampingan bagi para pemenang. Nah, pemenang nantinya akan ditampilkan pada ajang Festival Lestari yang dijadwalkan berlangsung bulan September 2026 di Kabupaten Sintang. Tahun 2026 ini kami membuka secara khusus lomba inovasi untuk masyarakat umum sehingga kaum muda di Kabupaten Sintang dapat ikut serta dengan mengedepankan ekonomi hijau dan potensi lokal. Nantinya karya-karya terbaik akan ditampilkan pada Festival Lestari yang berlangsung pada 9 sampai 12 September 2026. Antusiasme terhadap program ini datang dari kalangan pelajar. Salah seorang peserta kick-off, Kalista Selisa Putri, siswi SMA Negeri 1 Sintang, menilai Sintang Innovation Challenge ini menjadi wadah yang tepat bagi generasi muda untuk menyalurkan ide dan kreatif mereka. Ia mengatakan, menurut saya Innovation Challenge ini merupakan langkah yang sangat tepat karena siswa diberikan kesempatan untuk menyuarakan inovasi dan ide-ide kami. Banyak pelajar yang memiliki gagasan baru bagus tetapi belum memiliki wadah untuk menyalurkannya. Saya berharap program ini terus berlanjut karena menjadi ruang yang sangat baik bagi inovasi siswa. Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengapresiasi BRIDA yang melibatkan pelajar dan mahasiswa dalam ajang tersebut. Ia berharap generasi muda mampu menghasilkan inovasi yang tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi daerah, tetapi juga tetap menjadi kelestarian lingkungan. Saya mengingatkan anak-anak muda untuk menjaga alam, kita harus mampu memanfaatkan potensi yang ada tanpa merusak lingkungan. Karena disitulah letak ekonomi hijau, kolaborasi antar alam, inovasi, dan dukungan anggaran harus dijaga sebaik-baiknya agar membawa manfaat bagi Kabupaten Sintang. Melalui Sintang Innovation Challenge 2026, pemerintah Kabupaten Sintang berharap semakin banyak inovasi berbasis potensi lokal yang lahir dari berbagai kalangan masyarakat. Program ini sekaligus menjadi upaya membangun budaya inovasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan serta memperkuat posisi Sintang sebagai daerah yang mengedepankan konservasi dan ekonomi hijau. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Budi.
3: Baik, terima kasih Linda informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Antikong, di mana KJRI Kuching fasilitasi pemulangan WNI tersengat listrik. Informasi ini kita dengarkan bersama Faisal, silakan.
8: Baik, Budi dan juga rekan-rekan, Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Kuching memfasilitasi pemulangan seorang pekerja migran Indonesia PMI asal Kabupaten Sanggau yang mengalami kecelakaan kerja di Sarawak, Malaysia. Korban bernama Donatus Sidik, berusia 19 tahun, warga desa Suruh Tembawang, Kecamatan Antikong, yang mengalami luka bakar serius setelah tersengat listrik saat mengerjakan instalasi listrik di sebuah bangunan di Serian, Sarawak pada 4 Juli 2026 kemarin. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Abdullah Zulkifli, mengatakan setelah menerima laporan dari pihak rumah sakit di Kuching mengenai adanya seorang WNI yang mengalami perawatan tanpa memiliki dokumen keimigrasian yang lengkap. Tim KJRI kemudian melakukan verifikasi identitas, memberikan pendampingan kekonsuleran, serta mengkoordinasikan seluruh proses pemulangan hingga korban tiba di Indonesia. Menurut Konjen, pendampingan dilakukan sejak korban menjalani perawatan medis di Malaysia hingga pemulangan melalui pos lintas batas negara PLBN Antikong. Proses pemulangan dilakukan menggunakan ambulans dari Hospital Umum Sarawak menuju PLBN Antikong. Selanjutnya korban diserah terimakan kepada pihak keluarga dan pemerintah daerah untuk menjalani perawatan lanjutan di Indonesia. Budi dan juga rekan-rekan, Abdullah menegaskan kasus yang dialami Donatus menjadi pengingat bahwa bekerja ke luar negeri tanpa prosedur resmi dapat meningkatkan risiko bagi pekerja, terutama ketika menghadapi kecelakaan kerja atau persoalan hukum. Kondisi tersebut seringkali menyulitkan proses identifikasi, kemudian pendampingan, hingga penyelesaian administrasi yang harus dilakukan perwakilan pemerintah Indonesia di Sarawak. Dan juga Budi dan rekan-rekan, ya semoga insiden ini menjadi pembelajaran, dan pastinya juga semoga korban segera sembuh dan kemudian bisa beraktivitas seperti biasanya. Budi.
3: Baik, terima kasih Pak Isal, informasi yang disampaikan dari Antikong pada pagi ini. Dan kita break dulu sejenak kawan-kawan pendengar dan juga pemirsa, berbagai informasi lainnya kita akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: 102,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lho, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, buang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, ya, jaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat di pagi ini. Dan tentunya sebelum melangkah ke informasi-informasi yang lainnya yang disampaikan oleh rekan-rekan saya di Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, kami hadirkan informasi dari Kota Pontianak, di mana Coffee Morning yang digelar Sultan Pontianak sekaligus anggota DPD RI Dapil Kalimantan Barat Sarip Melvin ini menjadi wadah penyampaian berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari usulan perda larangan LGBT masuk kami, persoalan kelistrikan hingga penataan infrastruktur dan keamanan lingkungan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan pemerintah. Di antaranya dorongan agar pemerintah Kota Pontianak bersama DPRD mempercepat pembahasan peraturan daerah mengenai larangan LGBT. Dan selain itu masyarakat juga meminta PLN Kalbar lebih transparan dalam menyampaikan informasi pemadaman listrik sesuai kondisi sebenarnya agar tidak memicu kepanikan warga. Menanggapi berbagai masukan ini, Sri Melvin menegaskan seluruh aspirasi akan dikawal sesuai dengan kewenangan masing-masing. Persoalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah akan didorong penyelesaiannya di tingkat daerah, sedangkan isu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan diperjuangkan melalui perannya sebagai anggota DPD RI. Forum turut juga membahas upaya menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat, termasuk penertiban rumah kos yang melanggar aturan. Penataan kabel listrik, jaringan optik, dan kabel telekomunikasi juga menjadi sorotan dengan usulan agar jaringan utilitas secara bertahap ditanam di bawah tanah masuk kami demi meningkatkan keselamatan dan estetika kota. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak. Pendengar, di pagi ini kita kembali bergeser ke Sambas, di mana Satgas TMMD reguler ke 129 Kodim 1208 Sambas datangkan alat berat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya EL. Silakan EL.
1: Baik Budi, pendengar jayu karirkan informasi kedua dari Kabupaten Sambas. Satgas TMMD reguler ke 129 Kodim 1208 Sambas ini mulai mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan dengan mendatangkan alat berat ke Desa Tempapan Hulu, Kecamatan Galing. Dan alat berat tersebut ini akan difokuskan untuk membuka dan juga meratakan badan jalan, serta mendukung berbagai sasaran fisik lainnya agar pengerjaan dapat selesai sesuai target waktunya. Langkah tersebut ini menjadi bagian dari percepatan pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa ataupun juga TMMD yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas masyarakat sekaligus juga untuk memperlancar aktivitas ekonomi di wilayah sasaran. Komandan Satgas TMMD reguler ke 129 Kodim 1208 Sambas melalui dan Ramil 07 Teluk Ramat, Kapten Infanteri Wasino, dia ini menyatakan penggunaan alat berat dilakukan agar pekerjaan dapat berlangsung lebih efektif. Dan dia juga menambahkan untuk dukungan alat berat ini memang diharapkan nantinya mampu mempercepat pekerjaan fisik sekaligus juga untuk menjaga kualitas hasil pembangunan. Selain pembangunan infrastruktur, TMMD reguler ke 129 ini juga akan menghadirkan berbagai kegiatan non-fisik seperti penyuluhan dan juga pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan serta kesejahteraan warga setempat. Kodim 1208 Sambas berharap kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah dan juga masyarakat ini tentunya dapat mempercepat penyelesaian seluruh sasaran TMMD sehingga manfaatnya segera dirasakan terutama dalam membuka akses transportasi dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Itu dia informasi kedua dari Kabupaten Sambas, kembali ke Budi.
0: Baik, terima kasih El, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju kembali ke Sintang, di mana pemerintah Kabupaten Sintang secara resmi melantik pejabat baru sebagai Kepala Dinas Penataan Ruang. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Linda. Silakan Linda.
2: Baik, terima kasih rekan Budi untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana pemerintah Kabupaten Sintang secara resmi menggelar upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi Pratama Rabu 15 Juli 2026. Dalam seremoni tersebut, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala melantik langsung Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang yang baru. Acara yang berlangsung hikmat ini dihadiri jajaran Porkopimda, pimpinan DPRD Kabupaten Sintang, panitia seleksi serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sintang. Gregorius Herculanus Bala menegaskan bahwa pelantikan ini telah melalui tahapan yang ketat dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh proses dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka hingga diperoleh rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara sebelum dilakukan penetapan dan pelantikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, dan penyegaran kepemimpinan ini diharapkan dapat memperkuat struktur organisasi perangkat daerah agar lebih tanggap dan inovatif dalam menjawab dinamika pembangunan di Kabupaten Sintang. Bupati juga menyampaikan apresiasinya kepada pejabat sebelumnya atas dedikasi yang telah diberikan selama memimpin sektor tata ruang. Demikian informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Linda informasi yang disampaikan pada pagi ini, dan kita menuju ke Sanggau di mana pelatihan AI memperkuat digital branding UMKM Sanggau. Informasi ini kita dengarkan bersama Isma, silakan.
3: Iya, rumah BUMN Sanggau menyambut baik kolaborasi bersama program studi di luar kampus utama PSDKU Politeknik Negeri Pontianak Kabupaten Sanggau dalam memberikan pelatihan digital branding berbasis artificial intelligence atau AI, yang mana supervisor rumah BUMN Sanggau, Supian Jildi, menilai program tersebut dapat membantu UMKM binaan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan nilai jual dan daya saing produk lokal. Menurut Jildi, tantangan yang dihadapi UMKM saat ini bukan hanya menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga bagaimana memperkenalkan produk tersebut kepada masyarakat secara lebih luas. Oleh sebab itu, ia menilai pemanfaatan teknologi AI menjadi solusi yang dapat membantu pelaku usaha melakukan promosi dengan biaya yang lebih terjangkau dan hasil yang lebih maksimal. Selain itu, Jildi juga berharap kolaborasi antara rumah BUMN Sanggau dan PSDKU Politeknik Negeri Pontianak tentu dapat terus berlanjut melalui berbagai program peningkatan kapasitas pelaku UMKM. Yang mana menurutnya, penguasaan teknologi digital tentu menjadi salah satu kunci agar produk-produk unggulan daerah mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Selain itu, ia juga menjelaskan, pelatihan tersebut mengajarkan pemanfaatan AI untuk memperkuat digital branding UMKM. Selain teori, dikatakan peserta juga mempraktikkan pembuatan desain dan konten promosi guna meningkatkan daya saing produk. Itu informasi kedua, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Isma di pagi ini sudah menyampaikan informasinya dari Sanggau, dan kita menuju ke Entikong di mana ekspor perikanan melalui Entikong tembus 131,6 miliar rupiah. Informasi ini kita dengarkan bersama Faisal.
4: Oke, Budi dan juga rekan-rekan, nilai ekspor produk perikanan melalui Entikong Kabupaten Sanggau mencapai 131,6 miliar rupiah sepanjang Januari hingga pertengahan Juli 2026. Capaian tersebut mempertegas peran kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Entikong Kalimantan Barat sebagai salah satu jalur strategis perdagangan komoditas perikanan nasional. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan BPPMHKP wilayah kerja Entikong, Miharjo, mengungkapkan hingga 15 Juli 2026 telah diterbitkan 359 health certificate atau HC dengan total volume ekspor mencapai 1098,42 ton. Produk perikanan yang diekspor didominasi hasil budidaya dan perikanan tangkap yang dipasarkan ke Malaysia. Ia menjelaskan peningkatan nilai ekspor melalui jalur perbatasan Kalimantan Barat di Entikong menunjukkan kepercayaan pasar internasional terhadap mutu produk perikanan Indonesia terus menguat. Menurutnya, setiap komoditas yang diekspor telah melalui proses pemeriksaan mutu, keamanan pangan, dan keterlusuran sesuai standar yang dipersyaratkan negara tujuan. Miharjo menyebut komoditas yang paling banyak diekspor melalui PLBN yaitu meliputi ikan hidup, kemudian ikan segar, ikan beku, udang, kepiting bakau, serta berbagai produk olahan perikanan. Seluruh komoditas wajib memenuhi persyaratan sertifikasi kesehatan ikan sebelum memperoleh izin pengiriman ke luar negeri. Disampaikannya juga, BPP MHKP Entikong terus mempercepat layanan sertifikasi melalui sistem digital dan pendampingan kepada pelaku usaha. Langkah tersebut dilakukan agar proses ekspor semakin efisien tanpa mengurangi standar pengawasan mutu dan keamanan pangan. Budi.
0: Baik, terima kasih Pak Faisal, informasi yang disampaikan sekaligus menjadi pamungkas jumpa kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Ada EL di Sambas, terima kasih EL.
1: Terima kasih kembali Budi.
0: Terima kasih juga kepada Isma di Sanggau.
3: Baik, terima kasih kembali Budi.
0: Terima kasih kepada Faisal di Entikong.
4: Ya, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Dan terakhir terima kasih kepada Linda di Sintang.
2: Terima kasih kembali rekan Budi.
0: Baik, sukses selalu kawan-kawan dan sehat selalu. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di rangkaian acara program 1 di pagi ini, kabar dari Kalbar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

Pendengar dan dimanapun Anda berada, kami lanjutkan kebersamaan kita dengan mendengarkan Warta Berita Sentral Programa 3 Jakarta. Pastikan terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.